0: Perhatian, inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Suryo Dadari, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Pak Aga, silakan masuk Pak Aga.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
2: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
2: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-bahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
2: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: CCTV terbaik adalah tetangga.
4: Anda masih bersama kami di Pro 4 RRI Malang. Suara Budaya Nusantara.

0: 103,3 perempat RRI Malang, Suara Budaya Malang Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjang sedaya pamireng. Pripun kabare dinten iki? Mandar mugi senantiasa diparingi kesehatan lan kebahagiaan nggih. Sakniki barengan kali kula Mbak Yaya sembakali njogo warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya kagem panjenengan sing badhe sarapan, badhe ngopi ten mriki wae ten warung gaul bareng kali Mbak Yaya di pagi hari ini ya. Nah, sakniki wonten sing gabungan via WhatsApp, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Senengi ada Bunda Riatin di sini.
1: Mbak Yaya,
0: Angge.
1: Apa kabar keluarga panjenengan?
0: Alhamdulillah sehat, panjenengan pripun kabare?
1: Nggih, sehat-sehat sekeluarga sembandulan raya.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Nah, senenge tak dungakno suwe terus ya Bunda Riatin.
1: Amin Mbak Yaya penyari dolaku. Mandi lho doane penyari dolaku iku.
0: Amin ya robbal alamin langge niku. Ini bandulan gimana? Ong Madiun Ngawi.
1: Madiun Ngawi fotone penyar-penyar teng iku ning fotone teng dompetku.
0: Waduh, wonten foto kula napa mbok anu napa dereng?
1: Mbak Yaya mbek Budeme iku sing durung ana.
0: Waduh, lemane. Lah niki berarti fotone sinten wae?
1: Pasang dong, di situ pasang nanti saya fotokopi gitu lho.
0: Waduh, di fotokopi. Fotone sapa ae berarti Mbak Demin ya, Mbak Demin pasti ana.
1: Mbak Demin, Mbak Tejo. Ada Cak Pentol.
0: Ada Cak Pentol juga.
1: Waduh.
0: Nah itu Mas Taufik. Mas Taufik niki.
1: Ini senang sekali.
0: Waduh, dipajang fotone.
1: Loh,
0: dicium-cium juga ini berarti ya, pasti ya.
1: Iya,
0: dicium-cium. Waduh, niki berarti jenengan pajang teng kamar toh.
1: Busri Purnomo, Busri Gati. Ayo Busri Gati.
0: Monggo.
1: Aku masih gak tahu aku memperhatikan lho dari lingkungan Busri Gati.
0: Waduh, Masya Allah, Ibu Sri Gati. Amat tersen sangat.
1: Busri Gati, Bu.
0: Triana,
1: Bu. Sri Utami. Bu Pandan barangku memperhatikan lho tiap hari.
0: Nggih, Bu Pandan, matur suwun sangat.
1: Mama Yuda, Mama Trian, Mama Trian. Dan Bu Titi Wagit, Bu Titi yang memperhatikan lho pendino nyetel radio di gedekno radio ini.
0: Alhamdulillah matur suwun sangat nggih.
1: Anu Bu Ningsih.
0: Ibu Ningsih juga.
1: Penyenengan tau namaku, gak namaku meneh.
0: Lho, iki lho diajak kali Bu Riatin.
1: Nggih. Anu penasaran karo Bunda Riatin niku kata lho ngriki.
0: Lah nggih alhamdulillah. Bunda Riatin top Marco top.
1: Iya.
0: Wonten sinten Mas Aceng leres Pak Suranto.
1: Anu nyetel iki gitu,
0: waduh langsung menggelegar niki ten griyane.
1: Mbak Yaya.
0: Masya Allah.
1: Kalimantan, Bali, Bandung. Bandung wangi anu arang-arang tur Bandung.
0: Oh anu Pak Ahmad Irwan iki biasane ten goyang senggol mawon.
1: Oh, Pak anu Bandung itu Pak.
0: Nggih, Pak Ahmad Irwan.
1: Iya, Pak Ngerpen uga yang senggol tenengan.
0: Nggih, betul sekali.
1: Wonten Bali teng TikTok. Halo teng TikTok semuanya. Ini Bundaran sam pingking lho. Di TikTok lho banyak sekali yang mendengarkan lho Mbak Yaya.
0: Masya Allah luar biasa.
1: Iya, luar biasa. RRI Pendek luar biasa lho.
0: Masya Allah. Wes pokok RRI tetap di hati.
1: Jaga kesehatan ini.
0: Siap.
1: Banyak orang yang watuk pilek kayak panas gitu loh.
0: Lagi niku.
1: Akan pergantian cuaca ya.
0: Betul ya. Ini Bunda Riatin. Jenengan juga sehat selalu nggih.
1: Kunir. Tapang, kencur.
0: Siap.
1: Jahe tapang diparut. Timba bersih diparut, diperas jadi titik. Mateng.
0: Oke. Siap.
1: Rong gelas iso. Satu gelas bersih jodatin rong gelas. Uya iki aja kasih pecinan ya.
0: Nggih, siap.
1: Wong Jawa kudu jamu-jawa, betul Mbak Yaya.
0: Betul, betul sekali.
1: Obat-obatan terus dipilani enggak rekininya, enggak rekininya.
0: Nah, nggih niku lha wong niki kata rempah-rempah kok ya.
1: Iya, Mbak Yaya.
0: Nggih.
1: Ya, semuanya jangan lupa ya, jamu-jawa. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Kunir madu, tapi ada madu asli ya, madu rasa, basteri.
0: Waduh,
1: siap. Tiap hari kunir ambuya, isu aman kure, isu tak gelas, aman tak gelas, sore tak gelas, sore tak gelas, langsung sembuh. Betul lah Mbak Yaya.
0: Betul sekali.
1: Iya.
0: Leres.
1: Jangan lupa ya. Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi. Ditunggu mawon mangke spesial kagem panjenengan.
1: Nggih,
0: sami-sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah Lala Bunda Riatin. Nggih, matur suwun sanget. Monggo panjenengan sing badhe sarapan, badhe ngopi-ngopi, nggih badhe jagongan ten mriki wae. Niki kula buka warung spesial kagem panjenengan. Masakane yo kathah niki pun mateng panas kebul-kebul. Monggo dilarisno nggih cek warek niki lek sarapan. Soale menu ingkang kuatan niki saged panjenengan nikmati mawon. Lah niki lek badhe gabungan niki nggih saged request lagu, kirim salam kepada sedaya pamira nggih sing kali mengke gabungan ten mriki niki saged lewat telepon di 0341404504 ugi ten WA di 0815556910535 lho niki wau ya wonten Ibu Sri Purnomo Kang Grandong balapan nggih untuk masuk, tapi ternyata pemenangi adalah Ibu Sri Utami yang berhasil masuk. Nggih langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tibae aku sing menang.
0: Nggih, menang yeah. Niki dapat medali emas ya.
2: Kulo tak langsung mawon.
0: Oh, langsung mawon. Nggih, monggo. Masya Allah, atas-atas nggih mongke. Lah niku lho.
2: Kulo cantel ne teng
0: bayo, bayo. Apa ya gak apa to niku?
2: Teng kuping.
0: Gak ketinggalan.
2: Sayure napa?
0: Lho, lek niki sayure ya ingkang kata niki jenengan pengen godhong kata wonten kacang panjang. Tapi kulo potong dari kacang pendek niki punan. Wonten cambah. Terus wonten kangkung. Lho lek iwake ya lengkap ta niki tempe, tahu, telur. Telure niki macem-macem, wonten telur ceplok, telur dadar, telur seneng Bali.
2: Iwak gereh aku.
0: Oh, iwak gereh. Waduh. Telase niki ponan mau dianu di nggih.
2: Damel kucing kula.
0: Aduh duh. Bandeng eman-eman to.
2: Lah kucing kula lek disukani greh mboten purun kok.
0: Ya Allah, kok ya mele-mele to niku kucinge kok ya tambeng ya.
2: Bandeng anyaran dibungkus godhong dipupus goyang.
0: Waduh lah kok koyo tiang ngono.
2: Ini mak pindang ora goyang.
0: Waduh, aduh kok kemenyeke ku kucinge ya.
2: Dan kucingku ki jan pinter.
0: Lah nggih niku lho.
2: Banyu aqua iki ra gelem, geleme banyu sumur. Tahu tak angine banyu aqua tak dekek gelas plastik, banyu sumur tak dekek gelas plastik. Sing banyu aqua diambus gak gelem pile banyu sumur.
0: Waduh, aduh.
2: Pinter ya.
0: Lah nggih niku lho kok ya cek nawa meneh ya. Ya Allah. Lah lek anu dikeki es kopi ngeten niku purun apa mboten niku?
2: Mboten
0: purun. Oh, mboten purun.
2: Susu.
0: Waduh, koyo bayek, bayek kucing ta bayeke uwong iki.
2: Denko.
0: Denko. Waduh, waduh. Milih nggih niki susune ya. Lu waduh, aduh kalah lek kula niki.
2: Niku nggih. Kula tak atur salam tembange
0: menika
2: diparingi tembang napa sih?
0: Lah panjenengan niki purune napa tembange?
2: Mboten mawon tembange. Kula lak remen sayuran niki ya. Turi-turi putih. Nah, niku turi mawon.
0: Turi-turi kucing.
2: Turi-turi poteng.
0: Oh, poteng. Aduh lah, wow, bahasa kucing malah kula krungune nggih kucing.
2: Iku judule tembange turi-turi poteng. Tandur ning kebon agung.
0: Oh, aduh. Aduh, mantap surantep.
2: Nggih. Nggih. Leres. Putri Purnomo, Putri Gati, Putri Poncowati, Putri Ana, Putri Bella, Bu Marlena. Kata mboten napa-napa nggih?
0: Lho nggih mboten napa-napa to, sing kuatan. Waduh, wonten contekane yo makane.
2: Kali mantan Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, Pak Rendra ingkang wonten Jember. Wonten Pak Nasro ingkang teng Sulawesi Tengah. Oh niku mawon.
1: Nggih, kacang nggih. Napa kurang kuat ta mawe?
0: Nggih, mboten napa-napa. Mengke benjing ditambahi nggih mboten napa-napa.
2: Nggih.
0: Nggih, atos-atos nggih, Ibu, mandar mugi lancar rezekine. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Utami niki badhe mangkat makaryo atos-atos nggih Ibu mandar mugi niki nyambut damele lancar dipermudah kali Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Ayo Mas Fari, saya gabungan lho ya kok ragu-ragu niki lho ya. Oh ternyata belum bisa tersambung nggih. Wis mboten napa-napa dicoba mawon nggih sampai mengke saged tersambung ngeten niku. Niki soalé kula badhe jawab nggih. Mboten saged soalé tasik dereng tersambung ngeten niku. Tasetan warung gaul, warung paling gaul Semalang Raya. Monggo panjenengan sedaya sembadi mampir ten mriki. Ojo ragu-ragu, monggo mampir ae. Niki mengke saged request lagu, kirim salam kali pesen sarapan. Le kurang enak apa? Kurang komplit apa lak ngono ae. Bonusen mengke wetenge warek, kemudian atine bungah ya, tambah semangat untuk beraktivitas di hari ini. Ya wes niki langsung wae kita sapa wonten Ibu Sri Purnomo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu Sri Purnomo, pripun kabare? Alhamdulillah sehat Ibu. Panjenengan nggih sehat nggih niki?
3: Oh inggih, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah wa syukurillah. Tak dungak no sehat terus nggih Bu. Amin ya rabbal alamin. Niki panjenengan badhe mirengaken lagu napa ta?
3: Menika lho Mbak Yaya.
0: Napa?
3: Wong Jawa. Ojo ilang jawane.
0: Ojo ilang jawane. Ya bener setuju. Ojo sampai wong Jawa niki malah kaya bule-bule ngeten niku jawane ilang lho gak bahaya ta iki.
3: Malah gak Jawa
0: nggih. Malah gak Jawa lah nggih niku. Pokoke aja diilangi jawane ya. Heeh. Leres. Salame kagem sinten?
3: Ampun, salamipun kula wau sampun kathah
0: Bu Yati. Oh, aduh diwakili anu Bu Sri Utami nggih.
3: Bu Sri Utami nggih sampun
0: nggih.
3: Sampun kagem sedaya pamireng Pro 4 RRI Malang. Sugeng inggih lan sugeng midhangetaken.
0: Leres, siap.
3: Panjenengan tansah sehat.
0: Amin ya rabbal alamin. Amin.
3: Yuswa panjang.
0: Amin. Amin amin nggih pun. Matur suwun sanget nggih. Nggih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wonten Ibu Sri Purnomo nggih wau request lagu wong Jawa ojo ilang jawane. Leres siap ditunggu mawon nggih lagune mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Nah kemudian saniki wonten sing gabungan maneh saka Batu wonten Mas Faris. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Iku
0: sering cari. Oh, aduh lo ya iya ta paling wayu sak propapat niki setelah Budeme. Iya, lah wong ten mriki niki lho mbah-mbah ya mastine kula kali Budeme niki paling wayu. Lah
4: iya, jenengan sing paling ayu iki.
0: Ya iya ta gak salah iki.
4: Gak salah wis.
0: Wis, niki kabare jenengan pripun?
4: Alhamdulillah saya tasri sarapan pagi.
0: Alhamdulillah wah syukur ya.
4: Sarapannya masih sederhana pokok sekone anget.
0: Oh iya iku paling enak e pokoke ya lauk apapun nek nasi anget iki pastine bakal enak tetep jos. Bener.
4: Iwake lauke iki mang anu tahu tempe Mbak Yaya.
0: Oh aduh tahu tempe anget-anget. Enak tenan. Betul setuju ya Allah.
4: Sekone anget ngene ben ya.
0: Tenan iki saiki ya pokoke maam apapun ya indis ekonomi.

0: Surabaya di per satu ada satu, di per empat ada satu, enggak bukan ada empat.
1: Kebetulan hari ini cantik-cantik semua.
0: Oh, Masya Allah, tabarakallah. Nggih, ben tambah semangat iku lho pendengare.
1: Lah iya, sing di prosesi ono Pak Yudia Laras ya.
0: Nggih, betul. Duh, cek apa lita lah ya Mas Farsiki.
1: Pak Ustadz Amsiono mengita.
0: Oh, ala nggih.
1: Yo cek apa lho.
0: Lah nggih niku lho ya Allah, iki berarti radione selalu hidup ya di rumah ya.
1: Lah nggih. Padahal pendengar-pendengar lintune kalah kali kula.
0: Nggih mboten napa-napa. Sebagai pendengar setia
1: selalu anu Mbak Yaya kakepo iku koyo kalego ngono Mbak Yaya.
0: Kurang ngono ya rasane ya.
1: Nggih kan nami selera pendengar kan dewe-dewe nggih Mbak Yaya ya. Ana sing seneng ngrungokno pro kabeh. Mulai pro 1 sampai pro 5. Pro gangsal nggih Mbak Yaya nggih. Terus ana sing namun siji mawon terus kawan mawon maten ya wonten. Tapi lek kula nggih alhamdulillah semuanya diikuti Mbak Yaya ya.
0: Nggih leres.
1: Kudu nggih.
0: Kudu.
1: Ini menandakan berarti pecinta RRI banget
0: mboten nggih. Betul sekali Mas Wari.
1: Nggih, dirasa Mbak Mira ngeten lho wingi nami waktu siaran Mbak Yaya. Makasih. Nggak apa-apa Mas Faris, ya sebenarnya nggak saya aja sih yang diingatkan, tapi pendengar semuanya. Mau pro 1, mau pro 2, mau pro 4, itu semuanya sama. Yang penting sama-sama RRI-nya. Terus Mbak Mira pengen nami ngoten. Beneran nih Mbak Yaya, leres nggih?
0: Nggih, leres, semuanya sama.
1: Semuanya sama.
0: Betul sekali.
1: Ayo tak langsungnya sarapan ya Mbak Yaya ya.
0: Monggo panjenengan iki badhe sarapan apa to?
1: Apa iki mang dodolane isuk iki mang Mbak Yaya?
0: Dodolane niki lebih ke anu menu-menu sederhana mawon wis pecel nasi kuning.
1: Oh, sing
0: omongne iku
1: mang sederhana. Heeh,
0: betul. Soale kadang ngeten niku napa tiyang iki bosen kali iwak-iwakan. jadi wis anu ae menu-menu yang sederhana mawon.
1: Sederhana. Pokoknya sing penting enten gisine ngeten
0: nah,
1: Mbak Yaya.
0: Betul.
1: Wis sing digoleki.
0: Loh, leres.
1: Sayur-sayuran niku nggih Mbak Yaya.
0: Sayur-sayuran.
1: Kira-kira aku pesen capcay ono enggak Mbak Yaya?
0: Capcay yo kedap tak masak isik, tak masak isik. Soale capcay niki enak le dimasak dadakan.
1: Dimasak dadak.
0: Kaya ten bakul sego goreng ngeten niku nggih.
1: Iya, soale kan sik anget-anget ya Mbak, sik panas-panas sampai diler ya Mbak Yaya.
0: Nah, betul sekali.
1: Nggih. Ya wis
0: jenengan pengen capcay.
1: Heeh, sayur capcay ambek lawe, tempe ambek apa tempe apa Mbak Yaya biasakan dengan ini.
0: Lek capcay niki nggih capcay tok niku pun enak. Soale kan ten capcay niki kula komplit nggih. Wonten ayam nggih, wonten ayam, kemudian nggih wonten sosis, wonten bakso.
1: Wonten bakso.
0: Sayure nggih lengkap wonten capcay, wonten capcay, wonten bunga kol, brokoli niku lho. Jenengan request nggih mboten apa-apa niki. Brokoli yang warna wortel, putih atau yang warna hijau, wortel nggih wonten, jagung-jagung cilik niku nggih wonten, apa niku jenamine nggih.
1: Loh
0: ya iya ta. Napa?
1: Ana acare tambah enak.
0: Waduh leres. Anu tak tambahi ya, anu kali acara niki.
1: Nggih leres.
0: Oke deh. Ambek
1: kerupuke kerupuk biasa, kerupuk blekan ya Mbak Yaya ya.
0: Kropoke biasa. Oh, anu sing ten black-black niku to.
1: Iya, sing ten black-black niku.
0: Oke, siap. Pak Tua Pak No.
1: Rolas bungkus mboten apa-apa.
0: Oh, nggih mboten apa-apa niki tangan kula sik kuat iki masak iki. Wis pokok jenengan tenang wae.
1: Nggih, anu soalnya kan kula biasane kirim-kirimi lek gak ngirimi idola-idolane koyoke gak nggak lega.
0: Waduh kak leko jare. Iya wis mboten napa-napa.
1: Ya langsung mawon ya Mbak Yaya.
0: Eh lagune lagune jenengan jareng request lagu. Oh lagu
1: sik ben disiapake.
0: Lho ya iya no.
1: Ya iya no.
0: Lagune napa niki?
1: Lagune kula nyuwun niku mawon pun nyuwun niku lho Mbak Yaya kok lagi Dumes.
0: Oh Dumes.
1: Nggih.
0: Okay.
1: Sing versinya sinten, sing sampun ready.
0: Jenengan purune sinten iki kuata wonten Ajeng Febria, Suliana, Mas Masedo, Paprika. Oh, Paprika sayur wonten niki senyanyi. Wonten Gendok Santai.

0: Esaristi, Vita Alvia, Deni Caknan, Cantika, Lala
1: Dani
0: Atila,
1: Caknan mohon
0: Deni
1: penyapinya.
0: Caknan. Oke
1: Nggih.
0: deh.
1: Jadi pas ambek dinikmati ambek sarapan cap
0: Oh
1: jenis
0: ya
1: lah.
0: iya no bener bener
1: Nggih. Wis
0: pol.
1: langsung mawon nggih Mbak Yaya.
0: Nggih, matur suwun
1: Tadi
0: sanget nggih.
1: kula kirim-kirim nggih. Kirim salame kagem sing pertama kagem Mbak Yaya ugi Sugeng Makaryo.
0: Siap.
1: Wis mugi-mugi sehat selalu
0: Amin ya
1: ya.
0: Robbal
1: Nggih,
0: Alamin.
1: terus kagem niku nggih Mbak Tejo nggih. Yuk, pirang dina gak berjuap-juap ya, dikangeni.
0: Lah nggih niku mengke Mbak Tejo mengke siang.
1: Jam sedasa.
0: Nggih.
1: Ya wingi tak senggol ten niku ten pro kali Mas sinten niku ten ponakane
0: Oh
1: Budi
0: anu
1: niku.
0: Samiron.
1: Nggih, kali Samiron.
0: Kali
1: Ten
0: Samiron.
1: pro 2 Hitlis. Nggih, pas siangi Mas Mas Haji pas siaran apa catur laras. Berarti mangke nggih siaran catur laras maling nggih.
0: Betul, betul
1: Oh,
0: sekali.
1: Nggih, pun matur nuwun info nih Mbak Yaya.
0: Siap.
1: Kembali sembuh
0: iya ta mengobati rasa kangen.
1: Nggih. Terus wonten Mas Ari Jawari nggih. Wonten Mas Arga. Terus wonten Mas Taufik. Mas Taufik iki ya suwe gak krungu suarane Praya Mbak Yaya.
0: Mas Taufik hari ini oh nanti malam. Eh nanti malam
1: oh.
0: Apa anu ya Mas Taufik ya? Oh nggih.
1: Kamis saniki Kamis niku biasanya Mbah Mim niku lek dalu. Duh capek.
0: Lah nggih niku lho. Oh Mas Taufik mengke ten goyang senggol.
1: Oh ya yes, penak wis engko mari Mas Haji disambung Mas Taufik.
0: Oh ya. Iya betul wis komplit ya idolae. Heeh, jenengane nepak-nepakno kok
1: ajene. Wis puas no Mbak Yaya ya.
0: Leres.
1: Wonten Mas Bagas. Wonten Mas Ruli. Wonten Bu Sri Purnomo niku wae nggih. Wonten Bu Sri Utami. Wonten Bu Pandan. Bu Sumiatun. Kali Kang Aceng.
0: Kang Aceng.
1: Nggih, Agung Iswoyo.
0: Agung Iswoyo.
1: Sampun Mbak Yaya.
0: Oh, sampun nggih.
1: Suwun nggih Mbak Yaya.
0: Sami-sami.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sanget Mas Faris pun gabungan nggih. Pokoknya ditunggu mawon. Dumes saka Deni Caknan. Kemudian iki wonten pamireng sing gabungan saka wet anu WhatsApp nggih. Wonten Bapak Dwi Yusanto, selamat pagi Bapak Dwi, pripun kabare? Tak dungakno sehat terus nggih. Semoga sehat juga semua pendengar Warung Gaul ini. Mau request lagunya Lamunan Niken Salindri, leres ditunggu lagunipun nggih mengke kula puterke spesial kagem panjenengan. Kemudian wonten Ibu Ayu Wardani, sugeng enjang Mbak Yaya, sugeng enjang Ibu Ayu. Pripun kabare? Tak dungakno sehat terus nggih. Niki badhe nyuwun tembangi Asmara Lereng Lawu. Oh, leres tak cepakno lagune nggih. Mengki bakale tak puterke spesial kagem panjenengan. Salame damel sedaya kemawon. Matur suwun sami-sami. Dan kagem panjenengan sembadi gabungan termriki monggo gak usah ragu-ragu nggih saged ten telepon di 0341 404 504, ugi ten WA di 0815556 91053.

0: Pasetan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Ya, niki cuacane dari tadi pagi niku memang sudah cerah nggih. Kemudian hawane nggih rada ongkep, rada sumuk karena memang sampai dengan hari ini terpantau masih musim kemarau ya. Dan biasanya lek musim kemarau niki di beberapa tempat itu mengalami kekeringan. Jadi kita memang harus apa ya? Ini sebagai pengingat aja untuk diri kita sendiri untuk lebih hemat atau lebih bijak terhadap penggunaan air ya. Mungkin di sini kita harus bersyukur ya karena masih dilimpahkan adanya air bersih ya, walaupun mungkin sedikit berkurang gitu ya daripada biasanya, tapi yang penting air itu masih ada dan dapat kita nikmati. Maka dari itu kita harus lebih bijak dalam menggunakan air bersih ngeten iku nggih. Monggo panjenengan sedaya sing badhe gabungan kula tunggu sampai mengke merapat jam 10 siang ten warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya barengan kali kula Mbak Yaya penyiar paling uwayu dhewe sak pro papat ya ponakane Bu Demi pokoke
1: ngono timbang ison dhewe ngrasakno loro.
0: Bakale mengke lagu-lagune tak puterke setelah berita di jam 8 ini nggih dadi panjenengan ten mriki wae ten 103,3 perempat RRI Malang Suara Budaya Malang Raya.
2: Pas jam 8 wancinipun pawarto enggal.
0: Pawarto enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat. Pendengar, pergerakan penumpang di stasiun Probolinggo menunjukkan pertumbuhan yang signifikan di sepanjang tahun 2026. Hingga Agustus 2026 tercatat 427.039 penumpang naik dan turun di stasiun tersebut. Angka ini meningkat 67% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2025 yang mencapai 256.312 penumpang. Dalam hal ini manajer hukum dan humas KAI Daop 9 Jember, Cahya Widiantoro mengatakan, peningkatan tersebut menunjukkan kereta api semakin menjadi salah satu pilihan mobilitas masyarakat. Menurutnya, peningkatan mobilitas ini juga seiring bertambahnya perjalanan kereta api di stasiun Probolinggo. Dari sebelumnya 26 perjalanan setiap hari, kini menjadi 30 perjalanan setelah hadirnya kereta api komuter lain Supas Pro sejak 1 Maret 2026. Sejak beroperasi hingga Agustus 2026, komuter lain Supas Pro telah melayani 165.717 penumpang, di mana kereta ini menghubungkan wilayah Surabaya, Pasuruan, Probolinggo, dan sekitarnya. Beralih ke informasi lain, rencana pembangunan Tol Malang Kepanjen masih dalam tahap kajian, di mana pemerintah saat ini menyusun dan merevisi feasibility study dan juga basic design yang ditargetkan rampung pada Desember 2026. Dalam hal ini Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga atau DPUBM Kabupaten Malang, Hoirul Isnaidi Kusuma mengatakan, hasil kajian tersebut akan menjadi dasar penentuan trase, jumlah simpang susun hingga kebutuhan investasi. Dia juga menegaskan arah trase masih dapat berubah, termasuk kabar terkait dengan kemungkinan pergeseran jalur ke wilayah timur yang hingga kini belum menjadi keputusan final. Efisiensi menjadi salah satu pertimbangan dalam kajian tersebut, di mana Khairul menyebutkan sejumlah opsi yang dapat dihitung, di antaranya memperpendek trase, mengurangi lengkungan, dan menyesuaikan jumlah akses keluar masuk tol. Demikian Pawarta Enggal pukul 8 waktu Indonesia Barat, Produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Pawarta Enggal perempat RRI Malang. Pinanggian malih Pawarta Enggal ing pas jam 09.00.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: sedulur kabeh. Isun Dinda Fernanda. Riko makin ngrungokno RRI Malang. Ojo ganti channel ya dulur.
1: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
2: Kencan apa?
1: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
2: Mau nonton jaranan.
1: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek, dan celana jepit. Cukup.
2: Lah, kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri.

0: sih ini tempatnya?
1: Berhenti dulu, tanya ibu itu aja.
0: Bu, pabrik cendol Dawet sebelah mana ya?
1: Matiin dulu dong motornya. Turun, gak sopan tahu.
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga.
2: Oh, pabrik cendol Dawet. Lurus aja, belok kanan, lurus kiri, ke kiri lagi, terus kanan ya, nak.
0: Oke, siap, Bu.
1: Ih, kok gak terima kasih sih?
0: Alah, gak apa-apa, buru-buru juga. Loh, kok sawah? Loh, kok sungai?
1: Kamu sih gak sopan tanyanya. Gini deh, disasarin.
2: Disasarin ya, emang enak. Makanya, yang sopan kalau tanya di jalan raya, matikan mesin kendaraan kamu, turun dari kendaraan, awali dengan senyuman sebelum bertanya, dan terakhir, jangan lupa ucapkan terima kasih sebelum melanjutkan perjalanan. Gampang kan?
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh RRI Malang.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Hah? Di Indonesia ada teroris. Bahaya nih, aku sebar ah.
1: Wah, di Indonesia ada teroris. Bagaimana nih? Saya harus sabar ya?
2: Waduh, kumaha iya, kayak teroris di Indonesia. Wah, gawat iya. Kudu orang sebarin iya ke grup teh.
3: Waduh, ada apa lagi nih? Teroris, waduh. Bahaya nih, harus aku sebar lah iya.
0: Sebar
2: deh.
0: Sebarin.
1: Sebar.
0: Sebar.
2: Main sebar-sebar aja. Ini nih biang masalahnya. Pastikan dulu kebenarannya sebelum menyebarkan berita. Ingat, menyebar berita hoax dapat terjerat pasal 28 tentang Undang-Undang ITE dengan hukuman maksimal 6 tahun penjara atau denda maksimal 1 miliar rupiah. Jadilah pengguna media yang cerdas. Kita lawan berita hoax.

Lamunan Niken Salindri baru saja meluncur ke ruang dengar panjenengan nggih, tansetan warung gaul, tentunya warung paling gaul sak Malang Raya. Dan kula wonten informasi kagem panjenengan niki sing badhe blonjo nggih, soal ten mriki ten RRI Malang niki wonten pasar murah lho, murah meriah lho. Niki wonten gerakan pangan murah nggih, persembahan dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Malang di RRI Malang. Ada beberapa barang yang dijual, di antaranya ada gula ya seharga Rp17.000, ada tepung segitiga 1 kilo Rp11.000, tepung segitiga 0,5 kilo Rp6.000, adapun tepung beras Rp8.500. Adapun ini berbagai minyak ya, tentunya dijual dengan harga di bawah pasaran. Ada juga beras, ini ada beras Cap Lombok, ada beras Bunokawan, ada beras Teduh yang dijual dari harga Rp74.000 sampai dengan Rp372.000 untuk 25 kilonya ya. Ada telur ayam Rp23.000, ada juga aneka sayur dan cabai. Ada minuman mineral, ada air mineral juga ya yang dijual di gerakan pangan murah. Jadi bagi Anda yang ingin mencari ya, atau ingin belanja gitu ya, barang-barang kebutuhan pokok, kali ini di RRI Malang ada gerakan pangan murah yang bisa ya Anda datangi untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari dengan harga yang lebih murah tentunya. Jadi di sini selain warung gaul niki nggih wonten warung gerakan pangan murah ya, panjenengan pengen sing mateng atau pengen yang versi mentahe ngeten niku. Nah ini bisa dipilih nggih ten mriki ten warung gaul. Nah bagi panjenengan sing badhe gabungan monggo ten mriki saged ten telepon di 0341404504, ugi ten WA di 081555691053. Niki wonten sing gabungan via telepon, langsung wae kita sapa. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warung gaul. Halo, assalamualaikum. Halo Pak, dengan siapa di mana? Halo. Baiklah, ini sudah terhubung tapi tidak ada suaranya nggih, untuk Pak siapa ini? Bapak tidak ada namanya nggih. Monggo niki lek badhe gabungan tasik wonten waktune nggih, menawi mengke jenengan cobi maneh nggih supaya bisa terhubung kembali ngeten niku. Tasik ten warung gaul wonten Ibu Leha RSI. Halo Ibu Leha, gimana kabare? Semoga sehat Ibu nggih. Monggo panjenengan badhe request lagu napa niki? Monggo jenengan ketik mawon, mungkin lagune tak puterke spesial kagem panjenengan. Tentunya warung gaul bakali menemani panjenengan sedoyo sampai mungkin merapat jam 10 awan bareng kali Mbak Yaya di siang hari ini nggih. Selanjutnya niki wonten lagune saka Prigel Pangayu wonten Asmoro Lereng Lawu, sugeng mirengaken.

0: Duh, asap rokok dari mana sih ini?
1: Pak, mohon maaf, asap rokok Bapak sangat mengganggu saya. Jika Bapak ingin merokok, silahkan ke tempat yang telah disediakan, Pak.
2: Rokok-rokok saya? Beli dari duit saya? Kenapa kamu yang ribet?
1: Ya emang sih, tapi asapnya jangan dibagi ke kita dong. Bukannya perokok pasif lebih berbahaya daripada perokok aktif.
3: Ingat, jangan merokok di tempat umum. Asap rokokmu tidak hanya merugikan diri sendiri, tapi juga orang lain. Stop merokok, sayangi tubuhmu, hormati orang di sekitarmu.

0: Mbak, pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu, Mak. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus. Kak, ini helmnya jangan lupa juga.
1: Aduh, gak usah deh, Mak. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga deket.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya, Mak. Love you, Mak. Udah jam segini lagi, aku harus cari jalan alternatif nih biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh, awas, minggir, awas.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar, dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

0: war paling gaus sama lang raya nggih baru saja niki wonten tembangi Handika Malang pancen rame lho ya bener rancane Malang pancen rame ya apa maneh Malang ini terkenal sebagai kota pendidikan ya banyak mahasiswa yang merantau datang jauh-jauh dari seluruh penjuru tanah air untuk melaksanakan pendidikan di Indonesia luar biasa di Malang lebih tepatnya ya jadi enggak heran kalau rame apalagi di sini warga ya guyub rukun masya Allah luar biasa Malang memang tempat yang nyaman untuk kita tinggali ngeten niku nggih. Nah saat ini langsung aja kita sapa dulu wonten Ibu Pandan dari Batu yang sudah terhubung via telepon. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Warung gaul. Wilujeng enjang Bu Pandan.
1: Tasundi Pak Wartosiku.
0: Alhamdulillah sae panjenengan pripun kabare?
1: Nggih alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah
0: wa syukurillah. Semoga sehat selalu Bu Pandan nggih.
1: Iya, amin.
0: Amin ya rabbal alamin. Niki panjenengan badhe request lagu nopo?
1: Lagune nopo nggih Mbak ya nggih.
0: Nopo nggih, kula nggih bingung niki.
1: Sewu layangmu.
0: Oh, sewu layangmu.
1: Sewu layang.
0: Heeh, jadi kan badhe nyanyi to napa pripun? Oh, gak nyanyi.
1: Ora iso nyanyi bae.
0: Menawi badhe nyanyi dhisik ngeten niku.
1: Oh, mboten sakit.
0: Oh, mboten nggih pun. Sewu layangmu.
1: Tekse ta masakane.
0: Masakane niki tasik wonten, tapi nggih beberapa menu mawon. Soale pun luaris manis lho Bu Pandan. Kula
1: luaris
0: sampai gak kober menyapa pamireng niki soale saking rawamine warunge niki lho Bu Pandan.
1: Nggih.
0: Lek wau niki wau Mas Faris niku pesen capcay niki tasik wonten.
1: Oh, capcay.
0: Kula soale masake kan dadakan. Capcay
1: mie gandengane
0: iya. Koloke yo Chinese walaupun dikini napa wong Jawa tapi masakan ini ku berbau Chinese food. Spesial pokoknya ini Ibu Pandan.
1: Ini tipi masakan warni-warni ya Mbak Yanya.
0: Warna-warni nggih.
1: Mboten Jawa tok, mboten tradisional tok.
0: Lagi niku soalnya mungkin blenger nggih Ibu Pandan.
1: Nggih.
0: Leres.
1: Mie sap koloke puyung he.
0: Jenengan purun to tak masakne niki lek purun.
1: Purun.
0: Oh, nggih leres berapa bungkus?
1: Gangsal bungkus.
0: Oh, gangsal mawon lho gak kurang ta iki.
1: Mergane siji kan.
0: Oh, siji.
1: Mergane mboten sami kali kulupan.
0: Lho iya no iki ya rada mahal to Bu Pandan tapi tenang wae wonten makton biasa nih.
1: Mahal.
0: Tenang wae mungkin makton bakal mbayari kabeh niki.
1: Lalek nih Mbak Syukur kono dikrawu. Moro mendol.
0: Lah nggih niku lek niku nggih murah mawon. Lah karena ini ki wonten embel-embele Chinese ya makanan Cina.
1: Lagi.
0: Jadi harus mahal no.
1: Harus mahal.
0: Soalnya kan bumbunya kan pasti berbeda, menunya berbeda.
1: Oh, jenenge sakit sih masak, manu masak nih masak
0: Cina. Lo nggih saget tong niki muridnya Bu Deme. Ya sakit masak.
1: Pinter tadi muridnya Bu Deme.
0: Nggih diajari mawon kali Bu De niki lo ya lek wayahe masak iku ngene bumbune ngene lho ngeten niku.
1: Oh nggih.
0: Ya wis tak bungkusne.
1: Iki bumbune iki.
0: Sayure niki ya aja sampe uyahe sak mene aja sampe sak bungkus dilebokno kabeh ngeten niku jarene.
1: Wali rasa garam.
0: Rasane kok malah gak karu-karuan.
1: Kula lek sing padosi anu Mbak ya.
0: Napa?
1: Rasa bayar
0: lho lek yo enak jane Ibu Pandan. Tapi niki biasane spesial rasa bayar soalnya mengke bakal dibayari kali maktun.
1: Oh, nggih.
0: Tenang wae, mengke kali maktun.
1: Niku biasa ngebosi, Mbak ya.
0: Lah. Kadang ngeten iki.
1: Niku yatrane ya Mak di PPP.
0: Oh, lah nggih niku. Mbak Yaya iki lho, Mbak tak kei dhuwit 2 miliar, 1 miliar kei bayar makme tiang-tiang.
1: Heeh,
0: 1 miliar kagem Mbak Yaya.
1: PPP Mbak Yaya polane kempel.
0: Lah nggih niku sampe kempel-kempel sampe bingung nyimpene. Lho disimpen nang bak banyu. Kempel-kempel. Langge niku. Luar biasa. Ya wis tak bungkus nang jenengan iki.
1: Nggih, badhe salam nggih.
0: Monggo. Salami kagem sinten?
1: Bu Sri Purnomo, Bunda Riyati, Bu Sri Utami. Wonten Bunda Marlena, Bu Ariani. Wonten Bu Sri Gati, wonten Pak Eko, Pak Bambang, Pak Iswoyo, Pak Suharnoto, Pak Widi. Wonten Bu Widi. Kang Granto, wonten Kang Ateng, wonten Ibu Satiah ingkang wonten Karang Kunci, wonten Pak Sati. Wonten Pak Suranto, wonten Mas Fari sing wonten Batu. Bunda Sumiatun, Bu Tati Lahor. Wonten Mbak Indah kalian Pak Darmanto. Wonten Bunda Leha, Mbak Titi. Sampun Mbak Yaya kagem sedoyo ya pamireng.
0: Siap.
1: Ditunggu lagi ya, sehat ya selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Matur suwun sangat Bu Pandan doane nggih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun sangat penggabungan Bu Pandan nggih. Tak dungakno sehat terus. Apa mana lagune mengke sewu layangmu semakin membuat Bu Pandan bersemangat tentu nih. Nah, kemudian iki nggih wonten Ibu Ningsih. Halo Ibu Ningsi, pripun kabare? Radu gak no sehat terus ya. Niki badhe request lagune Bengawan Solo. Salami buat Budhe, semoga sehat selalu. Matur suwun sanget. Nggih, kula pun nyepakno niki lagunipun. Pokoke ditunggu mawon lagune, mengke tak puterke spesial kagem panjenengan. Langsetan warung gaul, warung paling gaul sak Malang Raya. Saniki wayahe kita semuanya mirengaken lagu-lagu Jawa campursari yang sudah kami persiapkan kagem panjenengan nggih. Niki sing pertama wonten Sewu Layangmu dilanjutke kali Bengawan Solo. Sugeng mirengaken.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Iya, kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih, mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih, kalau cuaca yang berubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, atau kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek. Bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Sedaya pamirsa enggak kerasa waktu berjalan dengan cepat. Nggih, maro-maro wis jam 10 wae. Pokoke matur suwun sanget bagi panjenengan yang sudah mendengarkan dari awal hingga akhir, bahkan yang sudah ikut meramaikan acara Warung Gaul di hari ini. Mandar mugi lagu-lagu Jawa campur sari yang sudah kami hadirkan untuk Anda dapat menghibur panjenengan sedoyo nggih. Mengke bakale wonten Mbah Tejo sembakali menemani panjenengan wiwit jam 10 nganti jam 3 sore mengki. Dan sakniki wayahe kula Mbak Yaya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Wancinipun Pawarto Enggal.
2: Saudara pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK melalui Satgas Kor Subgah menggelar rapat tertutup lebih dari 6 jam bersama pemerintah kota, Pemkot Malang, dan DPRD Kota Malang. Kegiatan ini sebagai bagian dari kegiatan rutin pencegahan korupsi yang berkeliling di Jawa Timur. Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyebut pertemuan ini menyasar seluruh jajaran eksekutif dan legislatif agar Kota Malang tidak mengulang permasalahan yang terjadi di daerah lain. Rapat yang berlangsung sejak pagi hingga menjelang Isya itu merupakan tindak lanjut dari pertemuan pimpinan KPK, Gubernur Jawa Timur, serta Kepala Daerah dan Ketua DPRD di Surabaya. Wahyu menekankan tidak ada pembahasan kasus spesifik. Fokusnya mengingatkan seluruh pihak agar mengikuti rambu-rambu regulasi yang sudah ada. KPK menyoroti area rawan korupsi yang umumnya terjadi pada tahap perencanaan hingga pengawasan. Secara nasional, KPK mencatat pengadaan barang dan jasa serta mutasi jabatan sebagai dua bidang yang sering memunculkan perkara korupsi di daerah. Wahyu berharap kegiatan ini, kehadiran tim Kor Subgah terus dilakukan sebagai pengingat agar penyelenggaraan pemerintah di Malang tetap berada pada rel regulasi.
1: Makatan Pawarto Enggal, Perempat, RRI Malang. Pinanggian Malih, Pawarto Enggal, Ing Pas Jam 11.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Reni Pangalila, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta, saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara, amin.
2: Dua, hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Hai, saya Rian.
4: Saya Kiki.
5: Saya Wahyu.
6: Saya Rama.
7: Saya Rai.
8: Kami dari
9: Damase.
3: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.
2: Dulur, ojo lali, rungokno terus 105,3 Pro 4 RRI Malang, suara budaya Nusantara.

0: sih, ganggu aja.
1: Boy, boy. Juara MotoGP Marc Marquez sama Valentino Rossi juga gak dari pagi kali sampai tengah malam memotoran di sirkuit. Jadi, atur waktu kamu lah. Nanti juara enggak, masuk rumah sakit iya. Ayo tidur.
2: Hati-hati kecanduan game. Organisasi Kesehatan Dunia WHO pada tanggal 18 Juni 2018 resmi menetapkan kecanduan game atau game disorder sebagai penyakit gangguan mental.
3: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: pas jam 11. Wancinipun Pawarto Enggal.
1: Saudara pendengar, rangkaian hari jadi ke-25 Kota Batu memberikan ruang bagi anak-anak untuk menyampaikan gagasan, harapan, dan cerita melalui karya tulis. Kegiatan literasi dan kreativitas anak tersebut disiapkan Malang Posko Media yang melibatkan siswa tingkat sekolah dasar serta SMP MTS. Wali Kota Batu Nur Rahman mengapresiasi kegiatan yang memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk menyampaikan pandangan tentang kota tempat tinggalnya. Menurutnya, gagasan anak dapat menjadi bagian dari cara melihat mereka memandang Kota Batu dan masa depan kotanya. Ia menyebut karya dan gagasan tersebut dapat memberikan gambaran mengenai cara anak melihat Kota Batu. Karya tulis dalam kegiatan tersebut menjadi sarana bagi siswa untuk menuangkan gagasan sekaligus membangun kebiasaan membaca dan berpikir. Siswa juga didorong menyampaikan pendapat melalui tulisan dengan cara yang baik dan sesuai kemampuan mereka.
0: Makaten Pawarto Enggal, Pro 4 RRI Malang. Pinanggian malih Pawarto Enggal ing pas jam 12.

0: Radia. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama kami di Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara. Dan seperti biasa, setiap pukul 11 siang hingga kurang lebih 60 menit ke depan, kita akan ngobrol-ngobrol dengan pelaku UMKM yang berada di Malang Raya. Dan hari ini kita kedatangan owner dari Tahu MJ, ada Mas Sudrajat Mahmud Primahara Harjo. Oke, saya manggilnya Mas Sudrajat aja ya. Oke deh. Assalamualaikum Mas Sudrajat, sehat?
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah. Baik pendengar, siaran kita di siang hari ini juga disiarkan live di YouTube channel RRI Malang, di RRI Malang Official. Jadi Anda bisa menyaksikan ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini. Baik, tadi udah berkenalan, nah sekarang saya ingin tahu nih, Tahu MJ ini apa ini Mas?
1: Namanya atau?
0: Namanya, maksudnya apa, terus produknya apa aja?
1: Oh iya, baik, bismillah. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu Mas Haji terkait waktunya dan tempatnya.
0: Oke.
1: Dan juga para pendengar RRI FM. Tahu MJ sendiri itu adalah produk olahan tahu, yang mana produk utama kami itu ada isian ayam tahu sama jamur. Produk lainnya itu ada varian tahu bakso dengan varian 3 macam juga, seperti itu. Begitu. Jadi ada 5 varian total variannya.
0: Tahu isi ya?
1: Tahu isi ayam sama tahu bakso.
0: Sama tahu bakso. Oke, mulai tahun berapa Panjenengan mendirikan usaha ini Mas?
1: Untuk tahunnya mulai tahun 2020 ini Pak.
0: Oke, masih baru ya, Februari kemarin. Belum ada setahun ya?
1: Belum.
0: Belum genap setahun. Iya. Kenapa sampean melirik usaha ini?
1: Dulu awalnya itu hasilnya iseng sengaja Pak Haji. Kita juga coba-coba jajanan yang gampang diolah sama bahan bakunya yang gampang di pasaran itu apa. Akhirnya kita memusulkan untuk bagaimana kalau tahu aja ya, seperti itu. Tapi dengan kualitas yang kalau biasanya kan kalau kita beli tahu itu setelah dibiarkan beberapa jam itu seperti tepungnya agak atos dan segala macam. Usahakan untuk varian itu tetap berasa crispy seperti itu Pak.
0: Oke. Kalau boleh tahu ini alamatnya buka di mana nih Mas?
1: Untuk alamatnya kami masih rumahan sebenarnya Pak. Kebetulan ada di Otet Sukun, Jalan Keben 2B, sama yang satu di Saudajar, Jalan Simbang Ranugrati, Dalam 1 nomor 2.
0: Oke, ada 2 outlet berarti ya.
1: Iya.
0: Nah, ini kalau apa namanya pendengar ingin pesan bisa melalui online?
1: Bisa melalui sama saat ini masih WA aja Pak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Belum masuk e-commerce.
1: Masih belum.
0: Masih belum. Tapi ada medsosnya ya?
1: Ada.
0: Medsosnya apa aja nih?
1: Yang di Instagram, masih Instagram aja sih. Tahu.mj.id.
0: Oke, tahu.mj.id. Ya. Kalau boleh tahu, makna dari Tahu MJ, namanya ini MJ itu apa sih singkatannya?
1: MJ itu sebenarnya nama afirmasi Pak. Maksudnya makmur jaya.
0: Oke.
1: Harapannya itu orang-orang yang terlibat di dalamnya itu bisa makmur.
0: Amin. Oke nih. Kalau lihat dari IG-nya ini udah besar ini ya, bisa dibilang udah besar, banyak apa namanya terima pesanan juga gitu ge. Nah, ini diolah sendiri.
1: Diolah sendiri.
0: Dan isiannya yang menjadi jagoan apa ini? Untuk tahu MJ ini,
1: yang jagoan tahu isinya. Sebenarnya juga ada marketnya juga yang suka tahu bakso sih Pak.
0: Begitu.
1: Iya.
0: Bedanya apa sih tahu isi sama tahu bakso kan sama-sama diisi.
1: Iya kalau tahu kalau tahu isi ayam itu lebih ke kayak tahu berontak itu, tapi isinya ayam sama jamur. Kalau yang tahu bakso kan padat itu. Jadi isinya ada lombok, pedes itu sama friend keju, sama ori seperti itu.
0: Oke, jadi tahu bakso ini ada 3 varian gitu.
1: 3
0: ya?
1: Varian.
0: Ada 3 varian. Nah, ini tahu bakso, berarti Panjenengan juga jual bakso enggak?
1: Enggak, belum.
0: Enggak ya?
1: Enggak.
0: Karena kan tahu bakso, biasanya kan tahu bakso ya. Mikir saya ada di apa namanya menu bakso itu, enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke, nah masih ada 2 tempat ya, di Sukun masih sama ya, di Saudajar. Apa pernah ikut event, mungkin ke acara-acara tertentu, event-event tertentu gitu?
1: Event baru Agustus kemarin bertepatan di acara kampung-kampung itu kan ada buka lomba-lomba gitu.
0: Oke.
1: Kita berupaya coba buka di situ gitu. Pop up booth aja kecil-kecilan pakai meja sama.
0: Oke. Terus tanggapan dari masyarakat gimana nih?
1: Alhamdulillah Masya Allah responnya bagus juga. Saya juga gak nyangka penjualannya sebagus itu.
0: Begitu ya?
1: Iya.
0: Oke. Jadi mendengar tahu MJ ini adalah olahan yang di digeluti oleh Mas Derajat ya kan, dengan olahannya tahu isi dan juga ada tahu bakso. Tahu isi biasanya ya, cuman isinya ya sayur-sayuran. ya cuman seperti itu ya, tapi Mas Derajat ini mencoba varian baru yang diisi jamur sama ayam.
1: Ayam jamur.
0: Ya. Oh, bukan ayam sendiri, jamur sendiri ya. Jadi ayam jamur ya. Gitu ya. Nah, ini berarti kan baru nih. Maksudnya ya. Varian isian baru gitu kan.
1: Konsepnya ya.
0: Konsepnya baru gitu kan. Gimana respon yang konsep baru ini? Kalau tahu bakso mungkin udah banyak ya kan?
1: Ya.
0: Udah banyak kan di luaran sana. Tapi tahu isi dengan isi yang berbeda itu tanggapan dari respon dari masyarakat gitu gimana? Dari customer.
1: Kalau dari customer yang sudah beli, alhamdulillah sudah banyak yang repeat order juga. Cukangannya juga sebenarnya coba-coba kan Pak awalnya itu. Coba kita promotkan apa organik di trade waktu itu yang paling kenceng penjualannya. Dan cukangannya juga kok mereka repeat order, bahkan sampai ditawarkan ke temannya, sampai direkomendasikan seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Oke. Memang sesuatu yang baru kadang itu ada ke apa ya? Sedikit kekhawatiran ya, karena ini kan baru coba-coba gitu. Betul. Kan. Berarti ini masih setahun ya? Belum setahun ya, mulai bulan, Februari, ya. Mulai Februari sampai September, iya sekitar 7 bulan. Nah, sebelumnya pernah buka usaha atau gimana?
1: Pernah.
0: Di bidang yang sama, kuliner juga atau beda?
1: Kuliner juga, F&B itu sama adik, brownies gitu Pak, brownies pets gitu.
0: Kenapa gak dilanjutkan?
1: Apa, masih belum kenceng gitu Pak, kuliahnya turun, akhirnya kita coba ini sama istri.
0: Oh gitu.
1: Coba-coba. Pokoknya laris, pokoknya juga bagus di pasaran, akhirnya coba digeluti, fokus ini aja deh.
0: Oke, jadi lebih apa ya istilahnya itu lebih maju ini daripada respon yang
1: marketnya,
0: marketnya lebih bagus ini. Nah, ini kalau misalkan berarti ini kan sudah matang nih ya, maksudnya sudah ready ya, tinggal makan gitu,
1: tinggal
0: aja.
1: Makan.
0: Terima yang apa frozen nggak?
1: Terima, alhamdulillah baru ya. Barusan nge-create yang frozen juga kita.
0: Yang frozen untuk dua-duanya?
1: Dua-duanya bisa.
0: Oh bisa?
1: Bisa.
0: Nggak rusak mas?
1: Nggak, insya Allah.
0: Oh gitu ya?
1: Iya.
0: Oh jadi kalau frozen tinggal goreng sendiri di rumah?
1: Di rumah, betul.
0: Dan bisa apa namanya order yang dari luar kota juga lebih, misalkan mau dimasak besok.
1: Iya, betul.
0: Kan? Oke deh. Baik pendengar, Tahu MJ adalah produk olahan tahu ya dari Mas Derajat ini dengan varian yang baru ya. Tahu isi dengan isi ayam jamur dan juga ada tahu bakso. Nanti kita ulik lagi karena kita udah waktunya adzan duhur ini. Gak kerasa di menit ke 23 lepas dari pukul 11 siang kita akan kumandangkan dulu serenade adzan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Pendengar jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang.
2: Sesaat lagi adzan asar untuk wilayah Malang dan sekitarnya. Sesaat lagi, azan duhur untuk wilayah Malang dan sekitarnya.

0: Masih dari kawasan Jalan Candi Panggung 58 Malang, mendengar masih bersama saya Haji Santoso dan juga ada Mas Sudrajat, owner dari Tahu MJ yang ternyata adalah olahan tahu isi juga tahu bakso. Nah, walaupun belum berusia setahun ya, alhamdulillah sudah diterima oleh masyarakat sekitar. Nah, ini ada pertanyaan jauh sekali nih ya. Halo, selamat siang Perompat Malang. Ini dari Mas Theo yang ada di Magelang, Jawa Tengah. Jauh sekali ya. Mau tanya ini, bagaimana keberadaan Tahu MJ memberikan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar atau komunitas lokal? Matur nuwun. Jadi terima Mas pertanyaannya. Monggo silakan Mas Sudrajat.
1: Alhamdulillah untuk manfaat sendiri, sebenarnya ini juga nganyangnya juga dari customer yang awalnya pernah beli di Thread, itu mereka coba jualkan menjadi reseller kita.
0: Jadi sudah ada resellernya gitu ya?
1: Ya masih sedikit, cuman masih dua. Cuman ternyata mereka juga terbantu dengan jualan ini, dapat profit margin walaupun sedikit, tapi ya lumayan lah sedikit-sedikit membantu.
0: Jadi istilahnya ya sama-samanya mengais rezeki ya.
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Baik, oke, Mas Dio, terima kasih sudah bergabung. Dan untuk Anda yang ingin bergabung ya, bisa WhatsApp langsung di 404 di 081-555-69-1053 atau mungkin juga bisa gabung di 404-504, bikin ngobrol-ngobrol dengan Mas Sudrajat, apalagi yang mungkin punya rencana mau buka usaha mungkin ya, karena apalagi kadang orang mau buka usaha ini masih maju mundur ya. Masih maju mundur. Nah, mungkin Mas Sudrajat nanti ada tips, ada apa trik tersendiri supaya usaha yang akan kita geluti atau yang akan kita terjuni bisa mendatangkan profit tentunya ya. Nah, ini tahu pasti masyarakat Jawa Timur ya, orang Indonesia udah tahu ya yang namanya tahu. Tapi untuk Tahu MJ ini memilih tahunya sama aja atau ada pilihan tertentu, atau ini tahu premium atau gimana?
1: Kalau tahunya lebih terkurasi ukurannya supaya konsisten gitu Pak. Karena kebanyakan dari customer-customer yang awal dulu mengajukan, kadang ada kekecilan, kadang kebesaran. Makanya kita tetapkan untuk tahunya itu ukurannya berusaha untuk sama gitu supaya
0: ukurannya
1: konsisten
0: gitu ya. Tapi untuk tahunya sama aja. Dengan kan saya dengar ada tahu sukun yang premium nih.
1: Iya.
0: Ya kan, saya kurang tahu tempatnya di mana, tapi saya dengar ada masyarakat yang bilang ini tahu sukun yang enak nih di Malang ini, tahu sukun gitu. Apa menggunakan tahu itu atau tahu pada umumnya?
1: Kalau tahu pongnya pada umumnya, cuman yang kita kualitaskan juga selain itu isiannya itu Pak, ngolahnya itu.
0: Isiannya. Ya. Ini berarti yang diutamakan di isiannya ini.
1: Isiannya juga iya.
0: Kenapa menggunakan ayam jamur?
1: Waktu itu ya sebenarnya coba-coba aja sih Pak. Kok cocok rasanya seperti itu. Coba kita tawarkan. Pada hari pertama waktu itu, awalnya itu mau titip sebenarnya, titip jual di pasar pagi seperti itu. Ternyata nyoba lah kita buat status di WA gitu. Ternyata langsung di order beberapa teman, langsung habis hari itu juga.
0: Gak jadi nitip akhirnya, jual sendiri gitu ya. Nah, ke depan ada pemikiran atau inovasi lagi gak nih untuk tahu isinya? Mungkin ada pengen varian yang gimana gitu.
1: Beberapa customer yang beli request untuk misal isian usus seperti itu. Mungkin kita akan lebih inovasi juga sama isian-isian lain seperti tuna, mungkin nanti dibuat isian seperti daging seperti itu insyaallah.
0: Tapi cocok ya Mas ya. Maksudnya tahu isi enggak cuma isi sayuran yang selama ini kita tahu kan isi sayuran gitu kan, tapi diinovasi dengan isian yang lain itu juga cocok ya.
1: Cocok insyaallah.
0: Gitu ya. Nah, biasanya kan saya sendiri ya, kalau misalkan beli tahu isi atau tahu berontak ya, kalau kita bilang ya, itu harus apa ya, harus hangat atau harus panas gitu kan. Kalau dingin, ya maaf mungkin agak keras gitu.
1: Betul.
0: Nah gimana kalau tahu MJ ini?
1: Kalau tahu MJ sendiri kan pesannya melalui WA ya Pak. Jadi kita gorengnya itu sesuai waktu pemesanan. Jadi nggak kita stok goreng, lalu dikirim nggak, seperti itu.
0: Gitu ya.
1: Pesan jadi, lewat WA. Kita konfirmasi order berapa, lalu kita goreng, baru kita kirim melalui kurir gitu.
0: Jadi kayak masih insya Allah sampai di lokasi masih anget gitu hangat, ya. Kalau ini udah nerima pesanan sampai di area Malang Raya atau masih Malang Kota selama ini?
1: Malang Raya sudah insya Allah.
0: Sudah bisa sama Malang Raya gitu ya, tapi belum e-commerce ya, masih menggunakan WA. Kalau boleh tahu WA-nya berapa nih?
1: Nomornya?
0: Yap.
1: 081-515-760-194.
0: Oke, minim order berapa?
1: Gak ada minim order
0: sebenarnya. Oh, gak ada ya?
1: Bebas.
0: Ada bebas ya. Oke, jadi untuk pendengar yang di luar area Sukun ini ya, kalau yang di area Sukun dan Sawo Jajar mungkin bisa mampir langsung.
1: Bisa mampir langsung.
0: Tapi kalau yang di luar area Sukun dan Sawo Jajar ingin memesan atau MJ, langsung bisa kontak di nomor WA yang sudah disebutkan atau lewat Instagram juga bisa ya.
1: Bisa.
0: Di Instagramnya di tahumj.id. Sekarang di tahu bakso. Kita udah ngulik di tahu berontaknya atau tahu isinya, sekarang tahu bakso. Ada tiga varian tadi ya?
1: Tiga varian.
0: Apa aja nih isinya?
1: Original, pedas sama keju.
0: Original, pedas sama keju.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Tahu bakso ini kan isiannya hampir sama seperti adonan bakso gitu ya. Berbeda dengan tahu isi yang sayuran ya kan.
1: Iya.
0: Nah, ini pengolahan, kalau boleh tahu pengolahannya ini lebih rumit yang mana antara tahu isi sama tahu bakso ini?
1: Lebih rumit tahu isi.
0: Malahan.
1: Kalau tahu bakso kita nyalepkan,
0: setelah
1: nyalepkan request yang enak gitu, lalu kita tetap bumbui lagi seperti itu.
0: Oh, gitu aja ya?
1: Kan tinggal ngisi.
0: Tinggal ngisi
1: kalau
0: aja.
1: Kalau yang tahu isi itu benar-benar semuanya kan bawangnya ngisi sendiri, lombok.
0: Jadi isiannya jenengan ngolah semua, sendiri, ya. Masak sendiri. Ya. Oke. Okay. Tapi kalau kelihatannya malah lebih padat yang tahu bakso.
1: Bakso.
0: Oke. Okay. Nah, kalau tahu bakso ini saya masih penasaran ya kan. Maksudnya di kalau tahu isi kan dimakan atau dicemil buat cemilan sambil apa namanya? Enggak ada temennya istilahnya, cuman tahu sama cabe mungkin ya tahu isi. Tapi kalau tahu bakso apakah ada harus ada apa kondimen yang lain, apa cukup dikonsumsi tahu bakso aja bisa gitu?
1: Bisa, kalau yang keju kan bisa, yang pedas bisa, tapi juga kami tambahkan input saus biasanya.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Jadi enggak harus apa namanya dalam satu kondimen bakso gitu, enggak ya?
1: Enggak.
0: Jadi untuk cemilan,
1: cemilan juga bisa.
0: Wah, keren nih. Jadi istilahnya dicemil, apalagi ini ada bungkus kantong ya istilahnya ya.
1: Iya.
0: Ini isi berapa Mas kalau boleh tahu nih?
1: Kalau ini 5 masih bisa sih.
0: Isi 5.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Jadi untuk pemesanan tidak ada minimum order.
1: Iya.
0: Oke. Okay. Dan bisa langsung makan ya.
1: Bisa langsung makan.
0: Langsung makan. Kalau yang frozen. Ini kan kedepannya mau ada frozen. Apa sudah ada ini?
1: Sudah, cuman belum masif gitu. Cuman by order aja ya.
0: Oh gitu. Oke. Okay. Nah, kalau apa namanya yang frozen berarti belum digoreng.
1: Belum. Ada yang waktu itu coba yang setengah mateng. Tapi responnya kurang, akhirnya kita nyelirikan utuhnya sendiri, kita kasih tepung sendiri seperti itu.
0: Oh gitu.
1: Nanti kita jadi kasih tahu cara pengolahannya gimana.
0: Pengolahannya gitu. Gimana? Oh, jadi tahunya sendiri, tepungnya sendiri.
1: Ya.
0: Pada waktu mau mengkonsumsi diolah apa istilahnya dicampur sendiri gitu ya.
1: Ya, nanti kasih instruksinya seperti itu.
0: Ada instruksinya.
1: Ya.
0: Itu untuk semuanya, untuk tahu isi sama tahu bakso apa tahu baksonya aja.
1: Semuanya bisa.
0: Oh gitu.
1: Ya,
0: semuanya. Kalau setengah matang berarti kan dulu itu mungkin setengah matang itu digoreng gitu ya.
1: Goreng.
0: Tapi setengah matang.
1: Setengah matang kita masukkan ke.
0: Sudah ada tepungnya berarti.
1: Sudah.
0: Ya? Dimasukkan apa? Di frozen.
1: Di frozen.
0: Terus kalau misalkan mau dikonsumsi digoreng kembali.
1: Iya, itu aja.
0: Oh, responnya masih belum.
1: Kurang itu.
0: Kurang.
1: Iya.
0: Jadi mintanya yang apa? Jadi mentah gitu
1: masih
0: ya.
1: Masih mentah gitu.
0: Masih mentah.
1: Biar mereka menggoreng sendiri sama tepungnya gitu.
0: Oh, ada. Ini tepungnya panjenengan ada bumbu lagi, maksudnya ditambahin bumbu sendiri, olahan sendiri, atau tepung yang ada di pasaran ya?
1: Ada di pasaran, cuman kita mix dari tiga tepung yang berbeda itu.
0: Oh, rahasianya, gitu. Ya. Rahasianya di situ ya. Iya, karena pastilah punya resep rahasia sendiri ya setiap apa namanya pengusaha ngoten nggih. Jadi untuk menambahkan rasa
1: ya,
0: ditambahin dengan mungkin resep dari Mas, dari tahu MJ sendiri ya. Oke, wah keren pendengar. Ternyata yang namanya olahan tahu gak cuma sekedar kita goreng aja. Masih bisa kita olah, kita bikin olahan yang bervariasi. Bahkan kalau mau di apa ya istilahnya dibuat usaha seperti Mas Derajat ini, bisa walaupun cuma tahu ya. Kalau orang memikirnya, wih cuma tahu doang nih, mau diapain. Tapi dengan inovasi baru, dengan apa tekad juga yang bulat, akhirnya bisa membuatkan suatu usaha yang keren sekali. Baik, nanti kita akan kembali lagi pendengar setelah kita simak satu buah lagu untuk Anda. Jangan kemana-mana, masih di Perempat RRI Malang, Jagong UMKM di siang hari ini.

0: Masih dari kawasan Jalan Candibangung 58 Malang mendengar, masih bersama saya Ci Santoso dan juga ada Mas Sudrajat, owner dari Tahu MJ. Dan seperti yang kita ketahui, olahan dari tahu MJ ini adalah tahu isi dan juga tahu bakso. Nah, Mas Derajat, ini kan yang namanya usaha pasti ada kompetitor, ada persaingan. Mungkin panjenengan punya tip nih, gimana caranya kita bisa punya usaha, bisa bertahan dengan berbagai macam kompetitor yang ada di sekitaran kita.
1: Baik, yang pertama mungkin dari segi konsistensi rasa itu harus kita jaga. Terus masukan dari customer, supaya mereka bisa balik lagi apa yang kita dengarkan, sama mungkin pelayanan ke mereka itu, Pak.
0: Gitu ya.
1: Buat mereka supaya nyaman.
0: Iya, benar kok. Apa konsistensi rasa, jangan sampai, apalagi yang namanya kuliner,
1: makanan, nah, ya.
0: Makanan ini rasa nggak bisa berbohong ya.
1: Iya.
0: Ada yang dikurangin gitu pasti pasti kok beda dari kemarin ya. Nah, gitu ya. Jadi apa, untuk menumbuhkan trust atau kepercayaan dari customer ke kita, kita harus konsisten.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau biasanya kan nih kendalanya di teman-teman UMKM ini di apa istilahnya, harga
1: bahan baku.
0: Iya, iya, bahan baku.
1: Betul.
0: Kalau lagi turun sih nggak masalah ya. Kalau lagi naik turun, iya. Itu gimana itu, Mas?
1: Kemarin sempat juga gitu, kita naikkan harga.
0: Iya.
1: Tapi alhamdulillah ada kalau customer yang sudah percaya sama kami, ya oke-oke aja gitu, Pak.
0: Karena memang udah tahu kalau memang harga pokok atau naik, harga bahan baku naik begitu
1: kita
0: ya.
1: Juga sampaikan.
0: Jadi nggak istilahnya kita sebagai apa pelaku usaha, jangan takut untuk menaikkan harga.
1: Betul.
0: Yang penting kualitas tetap. Betul. Atau malah dinaikkan kualitasnya gitu ya.
1: Malah dinaikkan kalau bisa. Naik harga sekaligus kualitas juga dinaikkan sekalian.
0: Gitu ya.
1: Iya.
0: Jangan apa harga tetap atau diturunkan tetapi kualitas juga ikut turun.
1: Iya.
0: Kembali lagi ya, kayak yang namanya rasa, lidah enggak bisa berbohong.
1: Betul.
0: Ya kan. Pasti dari satu gigitan, lah kok gini kan gitu. Kalau ya, misalkan
1: betul.
0: Orang akan kecewa.
1: Nah,
0: itu yang harus dijaga ya. Konsistensi rasa dan juga pelayanan kepada customer. Supaya customer itu betah untuk kembali lagi ke kita gitu.
1: Betul.
0: Ya. Baik. Karena ya yang namanya kompetitor, kita ya gak bisa pungkiri usaha. Banyak kompetitor itu sudah dibilang apa ya. Hukum pasar.
1: Betul.
0: Kalau kita nggak mau bersaing ya berarti ya jangan usaha.

0: Jadi kan ada syarat-syarat tertentu nggak sih? Ada syarat-syarat apa gitu?
1: Kalau syaratnya sebenarnya nggak ada sih Pak. Nah. Cuman mereka aja yang tinggal up harga gitu sistemnya.
0: Oh gitu. Ya. Jadi kalau misalkan ada pendengar yang ingin jadi laser Panjenengan, bisa langsung menghubungi Panjenengan gitu aja
1: bisa,
0: ya.
1: Bisa.
0: Gimana nanti apa TikToknya, komunikasinya? Ya win-win solution lah.
1: Betul, betul.
0: Sama-sama saja cari keuntungan. Betul. Baik Mas Sudrajat, ini waktunya udah mendekati pukul 12 siang. Udah gak terasa habis 1 jam kita ngobrol-ngobrol di siang hari ini. Mungkin di sesi terakhir silakan Anda bisa mempromokan produk Panjenengan. Bagaimana cara mendapatkannya, apa aja yang Panjenengan tawarkan, silakan.
1: Baik. Untuk pendengar RFM, mungkin kita bisa menawarkan tahu isi crispy sama tahu bakso bagi yang untuk acara sekolah atau dimakan pribadi atau hadiah, sangat bisa. Adapun yang frozen food juga kita tersedia, mau join reseller juga bisa, silakan bisa dihubungi melalui WA 081-515-760194.
0: Oke. Selama ini masih ada 2 outlet atau 2 tempat ya?
1: Iya.
0: Kalau di Sukun di mana?
1: Di Jalan Keben 2B. Nomor 8, yang di Sawah Jajar di Jalan Simbang Ranugrati dalam 1 nomor 2.
0: Oke, buka tiap hari?
1: Buka tiap hari.
0: Dan ada Instagram juga, ya Instagramnya di tahumj.id kalau mau ngelirik, apa ngulik tentang Tahu UMJ. Di situ juga ada nomor WA juga ya, ya kan? Jadi tercantum di Instagram, dan semoga makin berkembang usahanya Mas Derajat bersama dengan keluarga. Dan pendengar, sampai di sini ngobrol-ngobrol kita di siang hari ini bersama Mas Sudrajat, owner dari Tahu MJ. Terima kasih atas perhatian Anda. Insya Allah kita akan ketemu lagi esok dengan narasumber yang berbeda. Saya Haji Santoso, pamit undur diri. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Wedare Ilmu, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

0: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
1: Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Indonesia kaya akan suku dan bahasa.
1: Hai, selamat hanjiu pari. Narai kabari kau anda tu?
2: Kita ini butuh wanita.
3: Hanjiu tanya lagi yang Anwar.
4: Hai, dia nak di sore?
5: Turun ujung tanam dah.
4: Iya.
6: Buang mulus.
7: Oh, iya.
8: Eh, mas, habis apa? Habis dahar. Pak Le, monggo dahar.
9: Tu ada buku polo. Yes, kon yerus, mama yo.
0: Lestarikan bahasa daerah dan cintai bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu bangsa.

masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina, antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat Al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

105,3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

Abang Po, dua grup teater perwakilan Jakarta Barat memborong 5 kategori penghargaan pada Festival Teater Pelajar Provinsi DKI Jakarta di Gedung Kesenian Jakarta Selasa kemarin. Kepala Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Barat Arief Rahman mengkonfirmasi pada bahwa Teater Quantum memboyong grup terbaik 2 dan penata artistik terbaik, sedangkan Teater SOIA meraup grup terbaik 3, aktor terbaik serta aktris terbaik. Capaian ini diharapkan dapat menginspirasi generasi muda untuk terus mengembangkan bakat seni pertunjukan di tingkat provinsi.

Kementerian Hukum melalui DJKI resmi meluncurkan uji jalur GI Tourism di kawasan Dieng, Banjarnegara, Jawa Tengah. Staf ahli Kemenkum Ari Ardian Rishadi menjelaskan, program percontohan berbasis pariwisata ini dihadirkan untuk meningkatkan nilai ekonomi produk lokal terhadap terdaftar seperti carica, purwaceng, dan kopi Arabica Dieng. Melalui inovasi seperti Dieng Coffee Ritual di pelataran Candi Dawarawati, pemerintah optimis perpaduan kekayaan budaya dan kuliner ini mampu mendongkrak daya tarik wisata nasional. Ampe di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang,

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih bersama kami di Perempat Suara Budaya Jakarta, kembali lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bareng RRI Jakarta dan juga RRI Bandar Lampung. Seperti biasa, kita akan menghadirkan berbagai tema yang akan kita bahas bersama dengan narasumber kita ya, Bang Po, dan juga semua pendengar di seluruh Nusantara. Kali ini kita akan membahas tentang tahapan menjelang hari pesta atau gerok. Gerok apa gerok ya? Nanti kita tanya aja lengkapnya seperti apa ya. Nanti bakal menghadirkan narasumber kita Sutan Purnama ya, anggota Dewan Kesenian Lampung, Komite tradisi ya, benar enggak sih? Oh, salah ya. Bentar. Kita coba ya, Bang Po ya. Mohon maaf. Iya. Oh, fotonya ini beda. Oh, udah diralat lagi, Abang Po. Iya, benar ya. Benar. Cuma ganti supir doang, Abang Po. Tadi Ayah juga kaget. Nah, ini kita bersama dengan RRI. Ini Mataram loh di sini. Aduh, gimana ini? Flyernya beda lagi. Ya udah, kita coba sapa dulu di

0: Lagi.
1: Saya pas siang-siang langsung serangan jantung.
0: Iya, saya juga nggak lihat itunya. Oh ternyata lagi ada di bawah, ada revisi lagi.
1: Luar biasa.
0: Wah luar biasa.
1: Di prank ini judulnya ya Mbak Nova ya.
0: Mangkenye. Ternyata ayah ambil flyernya yang atas. Ternyata di bawah itu udah direvisi lagi.
1: Oke.
0: Waduh.
1: Apa kabar Mbak Nova?
0: Alhamdulillah kabar baik.
1: Luar biasa. Hari ini udah ada siap nih narasumber kita dari Mataram juga.
0: Iya, dari Mataram ada Kak Lalu Arya Karma ya. Nah, ini baru nemu nih. Temanya gawe ada dinan dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
1: Iya, betul. Iya,
0: suara saya kenapa menggema ya?
1: Ah, masa di sini aman-aman aja.
0: Aman ya. Ya udah yang penting aman dah kalau begitu. Kak Oming gimana kabarnya?
1: Kalau dibilang kabar baik, cuma agak sedikit flu aja, Pak Nova.
0: Oh, alah.
1: Perubahan musim ya.
0: Iya benar-benar.
1: Jadi suaranya agak berubah sedikit.
0: Iya dah, yang penting kita masih bisa tetap beraktivitas ya. Tapi terdampak juga nggak sih kalau Mataram dengan karhutlah?
1: Kalau dibilang terdampak mungkin cuma penerbangannya aja beberapa yang terdampak
0: ya,
1: perubahan jadwal tapi nggak sampai di cancel, cuma perubahan jadwal aja. Cuma kalau yang lain sih kayaknya enggak ya.
0: Oh untuk cuacanya enggak ya? Aman-aman aja ya. Alhamdulillah kalau begitu. Jadi Ayah Ralat Abang Po ya. Hari ini kita bareng dengan RRI Mataram.
1: Iya.
0: Karena tadinya ada gambar saya di flyernya, di sana dibikinnya Rebo ya. Ayo juga nggak lihat nongolnya RRI Mataram di situ.
1: Betul sekali.
0: Oke deh. Kak, narasumber kita sudah hadirkah di sana?
1: Ada, sudah disapa. Langsung saya sapa dulu kali ya, Bang.
0: Boleh, silakan.
1: Selamat siang, Mami.
2: Selamat siang.
1: Apa kabar?
2: Alhamdulillah.
1: Sehat ya?
0: Alhamdulillah. Ya udah, kalau gitu kita kasih kesempatan dulu ngobrol Kak Oming bersama Pak Lalu Arya Karma. Ngobrolin tentang tema kita. Ini kayaknya saya enggak tahu sama sekali nih. Buta banget ini. Gawe adat inan dowe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikurlotim.
1: Sama-sama belajar kita di sini. Saya juga baru-baru tahu ini, Mbak Nova.
0: Iya. Ayo benar-benar buta nih. Apa itu gawe adat inan dowe dua pemuda? Ya udah kalau gitu biar kita tahu ya, kita dengarkan obrolan dari Kak Oming hari ini bersama dengan narasumber kita Kak Lalu Arya Karma dari RRI Mataram. Silakan Kak.
1: Oke, terima kasih Pak Nova. Selamat siang menjelang sore ya, Mi nggih. Kabarnya bagaimana?
2: Alhamdulillah baik, Mbak Omi.
1: Sehat nggih?
2: Alhamdulillah.
1: Oke. Yang pastinya ini kan acara gawe adat inan duwe dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur. Niki, kalau tiang tidak salah itu baru-baru dilakukan ya?
2: Iya.
1: Sekitar tanggal berapa nih, Kemi?
2: Mohon maaf, kemarin kan sempat kita...
1: Iya, sempat diundang saya juga ya. Kebetulan
2: di
1: kita...
2: tanggal 9 September
1: betul,
2: kemarin.
1: Betul, berbarengan dengan hari radio ya, nih, Kemi.
2: Ya, mohon maaf, sekarang kita bisa
1: di sini. Gitu. Kita ngobrol di sekarang ya, pelampiasannya.
2: Iya, pelampiasannya. Jadi harus dibongkar semuanya gitu.
1: Betul. Nah, ngomong-ngomong, Niki kan saya juga termasuk penasaran dengan kegiatan ini. Mungkin bisa dijelaskan aja Mami mengenai gawe adat inan dowe dua ini khususnya, silahkan Mami.
2: Ya, sebelum kita pahami gawe adat inan dowe ini sebelumnya saya jelasin kenapa kita buat gawe adat gitu kan. Gawe adat itu beda dengan ritual adat. Jadi gawe adat itu rangkaian acara untuk kita buat kemasan yang lebih ke arah adat dan budaya, jadi bukan ritual adat.
1: Siap.
2: Jadi kalau dari bahasa inan duwe, jadi inan duwe itu secara bahasa inan itu adalah ibu atau induk sumber.
1: Oh nah, gitu. Ya, inan, inak ya. Oke, inak.
2: Itu dari si bahasanya, tapi sangat luas. Nah, kalau duwe itu kepunyaan. Jadi
1: duwe
2: ya, ibu bisa saja kita artikan seperti contoh ibu pertiwi. Jadi ya bukan bapak aja gitu kan. Jadi kita buat inan duwe. Nah, di samping itu kenapa kita buat gawe adat inan duwe ini di Desa Loyok? Karena di sana terdapat ada kerajinan anyaman bambu. Jadi anyaman kerajinan bambu itu sudah dari generasi ke generasi. Jadi dari dulu memang sudah ada gitu. Jadi tapi karena era globalisasi dari banyaknya tamu mancanegara dan semuanya itu, kita mau mendeklarasikan lah, deklarasikan bahwa pusat kerajinan tangan itu ada di Desa Loyok. Jadi rangkaian-rangkaiannya ya Desa Loyok pun terkenal dengan Desa Tua. Memang dari dulu sudah mohon maaf mudah melanglang buana gitu. Jadi sudah terkenal sebenarnya, tetapi karena ya target kita event ini untuk semakin mengenal gitu. Jadi kerajinan bambu dan budaya di sana.
1: Nah, ini dia kerajinan bambu tadi nih. Kita yang manggilnya lebih enaknya Mi Arya ya biasanya. Ya, ya. Oh, Mi Arya deh. Nah, Mi Arya ini kan kerajinan bambu nih ke seperti apa, Mi? Apakah kerajinan bambu biasa atau bagaimana?
2: Nah, sebenarnya kerajinan tangan itu memang kita tidak ada mesin atau alat khusus, tapi murni kerajinan tangan. Jadi itu biasanya itu dari dulu itu dibuat oleh kebanyakan dominan itu perempuan.
1: Jadi perempuan Sasak.
2: Perempuan Sasak. Jadi di sana masuk adatnya lah gitu kan. Jadi kalau kita ketahui sekarang di zaman ini banyak yang tidak bisa mungkin itu. Jadi kita meregenerasi gitu. Jadi niatnya di sana pemerintah, pengelingsir, tokoh-tokoh masyarakat. Jadi balik lagi untuk memperhatikan ini gitu. Jadi di samping budayanya, kami sebenarnya dari pemuda juga bertujuan dari aspek-aspek ya, katakanlah kita aspek sosial, spiritualnya ada, ekonominya juga ada. Bahkan kemarin itu dari sisi ekonominya dari pemerintah ataupun kita setelah evaluasi itu malah sampai kewalahan masyarakat di sana gitu.
1: Antusias
2: untuk orderannya
1: gitu ya.
2: Orderannya gitu-gitu. Jadi aspek-aspek itu sangat kita perlukan gitu, bukan hanya sekedar entah promosi atau apa, tapi harus ada event seperti ini gitu.
1: Betul. Ini merupakan salah satu event yang melibatkan juga, karena di sini sesuai dengan judulnya Pemuda Desa Loyok gitu kan. Ini curiga saya memang pemuda yang menginisiasi gitu ya.
2: Nah, menginisiasinya itu kebanyakan pemuda, tapi karena ya dari adat itu kita istilahnya itu matur pewikan, kita harus memberitahu pengelingsir kita yang di sana. Jadi beliau-beliau itu sangat mendukung kami gitu. Jadi target kita ya yang lebih besar atau sekelas nasional lah target kita, mudah-mudahan seperti itu gitu.
1: Ini juga sama halnya seperti memberikan kesempatan juga.
2: Betul.
1: Bisa membuka menjadi desa wisata juga ya, nantinya betul. Kan ini bisa cikal bakalnya seperti itu ya, harapannya begitu ya.
2: Memang Desa Loyok udah jadi desa wisata Mbak Ming. Jadi di sana terkenal dengan kerajinan tangan ini termasuk, tapi karena di sana ada hal-hal yang belum diketahui banyak orang gitu, jadi harus kita munculkan,
1: harus
2: sebagai sebagai daya tarik juga gitu kan. Apalagi kayak di sana ada situs makam juga gitu kan, situs makam. Jadi bahwa Desa Loyok itu desa tua gitu. Nah, jadi itu yang kita angkat ke permukaannya.
1: Betul. Ini kan baru kemarin dilaksanakan, dan ini kegiatan yang tahun kedua, nggih.
2: Ya, betul.
1: Tahun pertama apakah tanggalnya sama juga, nggih, Mi ya? Atau ada
2: bulan Juli
1: penentuannya yang, itu untuk tanggalnya itu?
2: Waktu itu bulan Juli. Sekarang tergantung event, karena dia masuk event daerah kemarin itu. Jadi kita ikut karena banyak event di bulan sebelumnya. Jadi kita ambil yang September.
1: Di September. Nah, bagaimana masyarakat kita tahu untuk event selanjutnya di tahun depan? Apakah ini akan berkelanjutan atau bagaimana?
2: Nah, insya Allah mudah-mudahan berkelanjutan. Mungkin sebagai evaluasi mungkin nanti lebih komplit lagi gitu, kita melibatkan semua pihak. Jadi kemarin kita melibatkan dari provinsi, dari kabupaten, adik-adik SMA, Nah, SMK juga kita SMP kita libatkan semuanya gitu. Mungkin tahun ke depan itu lebih luas lagi gitu. Dan sampai masyarakat, mungkin ya masyarakat luar, bila perlu ya kita libatkan luar daerah juga, Mbak Omin. Jadi di sana itu kayak tadi itu gawe adat itu kita berpusat ke sana gitu. Jadi berpusat entah dari sisi budaya atau apa untuk memperkenalkan kearifan lokal kita juga gitu.
1: Okay. Itu satu hari nih ya kegiatannya itu, Mi?
2: Kemarin itu dua hari.
1: Ya, dari dua hari. Tanggal?
2: Dari tanggal 8 sampai tanggal 9.
1: Oh, tanggal 8 sampai 9. Nah, yang boleh tahu itu apa aja isinya nih, Mi?
2: Nah, dari tanggal 8 itu kita buat kayak apa namanya gerai-gerai dari adik-adik kita SMK Satu Sikur, dari Arsop juga. Di sana kan di Loyok itu udah ada beberapa Arsop juga.
1: Okay.
2: Omin, jadi kita libatkan di sana gerai, pameran, dan pentas seni. Malamnya ada pentas seni juga dari adik-adik teman SMA. Jadi sampai 10 malam dan lanjut ke hari puncaknya untuk tanggal 9 itu. Nah, rangkaiannya itu mungkin saya bisa jelaskan, Mbak.
1: Boleh, silakan, Mi.
2: Rangkaian hari puncaknya itu, jadi secara adat ada tamu itu harus kita sambut lah.
1: Yeah.
2: Nah, jadi kita masukkan di sana mendakin istilahnya.
1: Mendakin. Kalau dalam bahasa Indonesianya apa nih, Kang?
2: Sambutan.
1: Oh,
2: nah,
1: okay.
2: Kita sambut tamu itu dari gelaran, entah dari penyerahannya dari salah satu yang disambut dan yang menyambut. Jadi tapi secara adat lah gitu. Jadi kita berikan cindera mata kah, karya seni atau apa yang di sana,
1: khasnya Loyok itu.
2: Jadi tamu undangan itu kita sambut dan sebelum dia ke arena acara, ke lokasi utama, jadi kita harus nyekar dulu. Itu ya, atau ziarah makam. Nah, ziarah makam itu makanya ya semua yang kita kerjakan, apalagi suku Sasak istilahnya Lombok itu harus kita harus kita ngasih tahu
1: dulu,
2: apalagi ini masalah hadat gitu kan. Jadi kita nyekar ke makam, kebetulan di sana ada makam Selaparang 2 itu sudah ada SK-nya. Jadi nyekar ke sama semua pejabat, sama tamu undangan gitu. Nah, setelah itu baru ke lokasi utama.
1: Okay.
2: Nah, nanti ke di lokasi utama itu dari beberapa konsepnya kita buat di sana secara simbolik penyerahan Inandui itu sendiri, kerajinan tangan itu adalah keben yang itu diwakilkan sama Pak Kadis Budayaan, sama alhamdulillah juga pengelengsir kita, pengeraksa agung Sajim juga hadir pas waktu itu. Jadi alhamdulillah, jadi dan pejabat mewakili bupati juga datang. Jadi secara simbolik kita mendeklarasikan, jadi Inandu itu adalah karya kerajinan Desa Loyok gitu. Jadi di sana ada konsepnya, dan ya setelah itu sambut-sambutan.
1: Okay.
2: Nah, seperti itu dia.
1: Okay, rangkaiannya seperti
2: ya,
1: itu ya. Perkenalan
2: itu
1: bahwa Inandue ini adalah kerajinan Desa Loyok ya, begitu
2: betul.
1: Ya. Supaya masyarakat lebih familiar,
2: ya,
1: lebih tahu
2: lebih
1: gitu
2: tahu.
1: Ya. Kalau boleh tahu nih, Tiang, sini kan tadi sempat kita ngobrol itu bentuknya kotak begitu ya, beben kalau
2: ya,
1: kata
2: geben.
1: Namanya.
2: Oh, dari,
1: itu fungsinya apa nih?
2: Geben itu sebenarnya multifungsi dia. Jadi bisa tempat perhiasan, orang penyerahan mas kawin dipakai ke untuk pernikahan, untuk benda-benda pusaka dulu. Jadi dan motif-motifnya itu banyak tergantung apa yang dipakai. Jadi di sana banyak mungkin filosofinya mungkin saya nggak bisa jelaskan gitu, Mbak Omi. Jadi motif-motifnya itu juga banyak di sana, tapi secara filosofi juga. Jadi filosofinya contoh ada mata balang gitu kan, ada engkok-engkok gitu. Jadi ada filosofisnya juga, tapi saya nggak berani nanti salah filosofinya. Iya. Jadi ya mungkin dari adat itu sendiri pasti mempunyai filosofi-filosofi betul, tersendiri. Betul. Jadi seperti entah apalagi di sini entah kita adat budaya gitu. Jadi semua hal itu pasti ada filosofinya. Seperti rangkaian-rangkaian tadi, mungkin orang menerimanya kenapa rangkaiannya seperti ini, tapi kan sebenarnya makna yang kita ingin sampaikan itu seperti itu gitu, dari aspek-aspek spiritual misalnya kan sudah masuk. Sedangkan banyak juga event-event yang lain ya mungkin targetnya hanya sisi ekonomi saja. Hmm. Tapi kita dari itu Mbak Omin, jadi konsep kita dari panitia kemarin itu bio psiko sosial spiritualnya itu harus masuk
1: gitu. Semuanya. Nah, gimana masuk? Supaya seimbang.
2: Nah, gitu, supaya seimbang. Jadi betul. Semuanya itu masuk, bukan hanya seremonial biasa. Yeah, gitu. Yeah. Jadi itu yang perlu kita sampaikan di sana.
1: Gitu. Karena kan memang target kita bukan hanya para budayawan, ya, begitu Mingeh. Kalau saya lihat dari acara Niki, betul. Target kita lebih ke anak-anak Gen Z juga, nah, kan, betul, supaya betul, generasi betul. Muda kita itu tahu, oh kita punya anu nih, punya inan duwe ya, gitu kan, betul, ibaratnya betul. Kerajinan tangan khas ya, itu bisa dibawa kemana-mana, itu ya, bisa diperkenalkan keluar. Ya, dan ini kabarnya tadi setelah kita ngobrol-ngobrol nih, Mi, ini sudah ada dari zaman dulu nih, ya, King Bring, iya.
2: Dari zaman dulu, dari generasi ke generasi.
1: Dari zaman kapan mungkin ya, begitu mungkin ya? Dari,
2: nah, tetapi untuk membuktikan dari zaman dulu itu ya, karena makam itu memang desa tua gitu, betul. Kan. Jadi itu
1: makam
2: yang
1: Selaparang dua tadi nih.
2: Ya, jadi bukti bahwa generasi dari ke generasi bukan hanya sekedar kita ngomong dari dulu gitu, tapi apa buktinya
1: sudah ada.
2: Nah, jadi kita secara simbolik lah itu bahwa secara otentik ada makam yang situs makam yang tua gitu kan.
1: Kalau kita lihat ini, jangan-jangan ini memang Inan Duwe ini memang tempat penyimpanan masyarakat zaman dulu ya. Untuk barang-barang yang terbilang selain untuk yang berbau ritual, ya. Barang pribadi, ya. Begitu enggak. Jadi memang termasuk sekali di dalamnya begitu enggak, ya. Yang namanya Inan Duwe ini. Ya. Namanya memang unik. Saya pikir tadi Inan Duwe itu apa gitu ya. Ya ternyata itu kerajinan tangan.
2: Makanya
1: dan dari bambu ya, Mi. Ya.
2: Jadi Inan Duwe itu adalah masih luas artinya tadi yang saya sampaikan tadi itu sudah masuk ke sana. Contoh misalnya Ibu Pertiwi misalnya kan secara luas itu Ibu Pertiwi itu ya secara nasional, tapi kita buat secara Inan Duwe itu adalah hak kepunyaan, mendeklarasikan lah itu
1: punya kami, Ibu Pertiwi kami di Siku, ini dia begitu ya, hasil bumi kami berupa kerajinan tangan ini yang terbuat dari anyaman bambu berbentuk kotak tadi ya, wah tadi itu, ya. Sebutannya tadi geben.
2: Ya, betul.
1: Wah, betul. Ini kalau saya di otak saya itu, di imajinasi saya kebayang ya, geben itu seperti apa? Karena kan saya juga ada keturunan Balinya nih, Mi Arye. Jadi mirip-mirip sama bahasa di Bali juga. Ya. Kalau di Bali kita nyebutnya keben.
2: Keben.
1: Ya. Nah, kalau di sini geben, G sama K beda ya. Kalau saya nyebutnya keben gitu. Ya. Tempat juga menyimpan persembahan suci juga. Jadi emang mirip-mirip.
2: Multifungsi ya. Memang mirip ya.
1: Kita memang bersaudara sebenarnya kan, Bali dan Lombok nih kan. Oke. Jadi memang kegiatan ini merupakan salah satu inisiasi ya dari remaja-remaja muda yang ada di sana, bahwa bagaimana sih kita menjaga apa yang kita miliki ini supaya tetap ada begitu. Nah, ini untuk rencana kedepannya gimana, Mi?
2: Nah, rencana kedepannya karena kemarin sempat diskusi sama Disbar sama kebudayaan, mungkin ya kedepannya mudah-mudahan lebih besar juga kita libatkan, karena yang kemarin itu memang sudah, kalau yang pertama kan skala kabupaten ya, kemarin itu provinsi. Nah, nanti mungkin tergantung bagaimana komunikasi, dan alhamdulillah kemarin dari Dinas Kebudayaan Provinsi sangat
1: mengapresiasi
2: sekali gitu. Nanti mungkin entah apa informasinya ke depan, mudah-mudahan apa yang kita harapkan juga segera terrealisasi itu, Mbak.
1: Betul, itu harapan semua orang pasti kan. Ya. Bisa dibilang ini merupakan kegiatan yang positif sekali. Bagaimana anak-anak mudanya bergerak semuanya ya, begitu betul, untuk betul. Membuat sebuah kegiatan yang berbau budaya. Ini kan nggak bisa lepas dari budaya ya, sebenarnya, betul, Niki. Betul, selain ini tadi kan nyebutnya gawe adat. Ya. Nah, tadi sempat di awal tuh Mi Arya bilang kenapa kami tidak mau menggunakan ritual ya, katanya, betul. Lebih menggunakan gawe adat. Ya. Kesannya itu lebih dekat. Ya. Apalagi yang sebenarnya yang menjadi alasan membuat nama gawe adat ini. Ya.
2: Jadi kalau gawe adat itu masih secara contoh misalnya ada orang nikahan misalnya ya, atau sunatan misalnya ya. Kan dia ada gawe. Jadi gawe itu ada pendukungnya kayak misalnya rudat, wayang, ngamplek. Jadi budaya-budaya itu ada gitu. Nah, jadi kalau ritual adat, jadi ritual adat itu kayak benda pusaka misalnya atau ada hal-hal yang harus dilakukan gitu. Jadi bukan seperti itu. Jadi beda dia ritual adat dengan gawe adat. Kalau kita itu gawe adat bisa saja kayak tadi itu memang kita melibatkan semua pihak. Jadi entah dari khas misalnya dari desa lain atau luar daerah, kita bisa berkumpul. Jadi momentum itu mempererat persaudaraan, mempererat silaturahmi gitu. Jadi bukan hanya sekedar mendeklarasikan aku punya ini misalnya, contoh saja misalnya keris misalnya, itu kan pakai ritual adat harus dibersihkan dengan IA, BC dan seterusnya gitu. Kalau kita gawe adat dengan rangkaian seperti tadi itu, entah pentas seni atau melibatkan
1: dikemas modern ya, berarti ini
2: jadi kemasannya itu bukan modern tapi nilai-nilainya itu tetap ada gitu kan, esensi yang di dalamnya itu tetap ada. Dan budaya di sana alhamdulillah masih kental gitu, juga kan dari hal-hal yang setiap hari apa masih dikerjakan gitu.
1: Tapi kalau boleh tahu Mi, dari Mataram Miki ke desa Loyok ini berapa lama nggih Mi ya?
2: Kalau ke desa Loyok ini sekitar 1 jam 20 menit.
1: Oh nggih ya, di Sikur nggih. Ya, masuk ke dalam lagi nggih Mi nggih.
2: Oh ya, di Sikul masuk ke dalam lagi, dekat 3 kilo dari Titi Batu.
1: Oh, nah, 3 kilo dari Titi Batu, lumayan jadi dekat, juga
2: jadi
1: ya masuk ke
2: di
1: dalam.
2: Di sana juga itu teman-teman lintas pariwisata yang Titi Batu, Sembalun, bahkan dari Kute. Jadi mereka itu membuat program daily tour gitu, jadi daily tour ke Desa Loyok.
1: Oh,
2: nah, jadi
1: iya.
2: Di sana itu sekarang kan banyak tamu-tamu mancanegara itu ikut belajar juga, belajar terus bagaimana caranya biar dia mengenal, bahkan banyak yang tertarik sekali gitu. Jadi seperti itu dia.
1: Oke, ini ada juga yang ikut berpartisipasi nih di YouTube kita. Ini dari Uni Medical Center. Can I ask why the gawe adat Indandoe is important in your village? Jadi dia pengennya tuh di answer-nya pakai bahasa Inggris ini ya. Kenapa ini gawe adat ini sangat sempurna, sangat penting untuk desa Anda katanya. Mungkin bisa dijawab dulu, Mi, silakan.
2: Kalau penting karena ini masalah kearifan lokal, budaya, semua tempat itu pasti sangat penting karena apalagi khususnya itu susuku Sasak itu adalah mengajarkan kita bagaimana moral, cara hidup sehari-hari. Betul. Jadi saling menghargai, jadi bagaimana saling menghormati. Jadi hal-hal itu yang harus kita kita tetaplah melakukannya gitu. Jadi harapan kita di samping modernisasi saat ini sangat kerasa istilahnya Mbak Omi, jadi
1: sangat cepat maju
2: ya, benar ini, jadi, tapi moral itu atau budaya itu sangat terkikis. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi yang bakal ngingetin lagi gitu.
1: Iya, betul, betul sekali. Kau ini buat, oh iya, Mbak. Aduh, kayak enakan ngobrol ini, Mbak.
0: enggak ini ya.
3: Enggak tahu ada saya gitu ya.
1: Berasa berdua aja saya.
0: Iya deh.
3: Kayaknya kita break dulu.
0: Okay.
3: Nanti kita terima dan kasih kesempatan buat penelpon kita
0: bertanya sama narasumber kita ya.
3: Tapi sebelumnya untuk nomor yang bisa dihubungi berapa?
1: Di 0370-621-355.
0: Boleh slow lagi.
1: 0370-621-355.
0: Oke, Jakarta seperti biasa ya. Di 0213 5045510.
3: Boleh ke WhatsApp-nya kita
0: di 0812-1124-928.
3: Baik, kita break dulu ya.
1: Oke.
0: Okay. Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita break dulu dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Nanti kita bakal kembali lagi.

0: lewat RRI Net. Duh, bisa banget. Bisa banget dah abang kok dengerin siaran RRI seluruh Indonesia lewat aplikasi RRI Digital. Pakai aplikasi RRI Digital ini, abang kok agak cuman bisa dengerin siaran Pro4 aja, tapi juga bisa interaksi sama pendengar yang lain lewat fitur live chat sambil akses konten-konten menarik lainnya. Jadi abang pok, nunggu apaan lagi? Ayo dah buruan download aplikasi RRI Digital sekarang juga di Play Store atau juga di App Store. Gratis, tis. Nikmatin siaran Pro4 Jakarta lebih mudah dan nyaman langsung dari genggaman.
1: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
2: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Mataram, bersama dengan Kak Oming yang ada di sana ya. Halo.
3: Halo Mbak Nova.
2: Oke deh kalau gitu. Kita terima telepon yang udah masuk. Kayaknya udah berdering di sana. Silakan Kak Oming.
3: Oke, langsung aja ya. Halo, selamat sore.
4: Selamat siang menjelang sore, Kak Oming.
3: Apa kabar, Cegung?
4: Tahu aja dia kabar baik. Aduh, Kak Oming, kira tadi udah menghilang, diganti gitu
3: ya. Kembali lagi saya. Heeh, gimana, Cegung?
4: Sehat di sana, Mas Sarah?
3: Sehat dong. Harus sehat kita ya.
4: Harus begitulah. Udah ke Mataram, ke Pelabuhan Bajonya, apa ke apanya, Lomboknya, ke Lombok tuh. Halo Jakarta, Pak Nopa, Bram.
3: Halo Cik, halo.
4: Aku ke Mataram dulu ya, Pak ya. Berjalan singgah dulu. Soalnya ada narasumbernya ganteng. Bercanda. Assalamualaikum Bapak Lalu Arya Karma. Beda ganteng kan topi pakai itu.
3: Pakai sapu kalau kita bilangnya di sini, Cik Gung.
4: Oh, pakai sapu.
3: Sapu ya.
4: Harusnya selalu. Namanya lalu. Maaf nih Pak, tadi saya pikir lalu lintas, katanya lalu Arya. Lalu Arya Karma bagus. Memang ketua panitia gawe adat Inan ya.
3: Iya.
4: Gawe 2. Temanya go gawe adat Inan gawe. Dua pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lotin. Wah, paparannya sudah panjang kali lebar kali. Saya memang gini apa memang apa nih pelaksanaan gawe adat Inan ini kan gawe 2 ini oleh pemuda Desa Loyok Kecamatan Sikur Lombok Timur merupakan langkah positifnya yang sangat strategis dalam apa ya? Dalam melestarikan warisan budaya lokal dan menggerakkan ekonomi kreatif masyarakat. Benar enggak?
3: Betul.
4: 100 Nah, jadi nilai penting gawe adat Inan Ruwe 2 ini pasti ada pelestarian identitas budaya ya.
3: Pasti.
4: Itu satu tuh seperti apa. Nah, bagaimana dengan penguatan hubungan sosialnya? Kedua, yang ketiga pasti ada promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Soalnya kan kemarin ada pas ada acara tuh berteman karena hari pas saya mau ulang tahun dari besok ke tanggal 10 di sana tanggal 9 ya acaranya Bapak. Ya tahu lah ngintip-ngintip sedikit. Itu saja 3 pertanyaan Bapak lalu. Pak Omeng, sampai ketemu lagi Omeng.
3: Oke, terima kasih.
4: Bidak Bonopa, selamat siang menjelang sore di sana bagian timur juga. Bye.
3: Luar biasa ya semangatnya. Menyebar di mana-mana ya Pak Nopa.
2: Oke dah. Langsung dijawab aja,
3: Oke, silakan. Mungkin langsung aja Mi dijawab ini mengenai bagaimana pelestarian budaya kedepannya, kemudian penguatan hubungan sosialnya seperti apa dan promosi ekonomi kreatifnya seperti apa. Silakan Mi.
5: Ya, jadi untuk pelestarian budayanya memang sudah tercakup semuanya di event gawe adat ini. Jadi dari bagaimana kita melibatkan pengelingsir atau tetua-tua adat, itu bagaimana kita melibatkan semua stakeholder, contoh entah pemerintah, entah desa, pemerintah daerah, gitu. Jadi semua pihak. Jadi di budaya kita itu kalau kita harus melestarikan itu, membudayakan itu. Jadi tidak serta-merta itu inisiasi harus lakukan. Jadi ada proses-proses tertentu itu pun sudah termasuk di sana. Jadi kalau untuk ekonomi kreatifnya, jadi kayak tadi itu Mbak Omi sangat antusias. Mm-hmm. Jadi bagaimana kita mendeklarasikan produk lokal ini, kearifan lokal ini untuk bukan hanya sekedar nasional, mm-hmm. tapi ke mancanegara juga.
3: Karena jadi tidak bisa kita pungkiri kalau betul. Orang-orang luar itu WNA kita ya. WNA itu sangat tertarik yang berbau ya, tradisional betul. Ya, Minggi.
5: Ya, apalagi ini kerajinan tangan, betul. Jadi nilainya ya sebenarnya tidak ternilai gitu kan, jadi mahal gitu, tidak bisa apa istilahnya, tidak ada disekolahkan atau apa gitu, jadi ini turun temurun gitu, jadi itu juga apa dari nilai promosi itu tersendiri, jadi mengenalkan ke masyarakat luas bukan hanya sekedar ke tingkat nasional, jadi tapi dari hal-hal itu kita mungkin dengan budaya kearifan lokal itu tersendiri.
3: Oke, okay. Gitu. Jadi kalau kita rangkum ini ya, Cekung ya, jelas kalau gawe doe ini kan, gawe kita ibaratnya betul. Kan, doe ini kan kita gitu ya. Itu adalah mulai dari seperti Mami Arya bilang tadi, ada penyambutan tamu ya, mendakin ya kalau nggak salah bahasanya, mendakin, ada nyekarnya, ziarah makam ibaratnya itu, di mana para tamu kemudian masyarakat juga diajak untuk kembali melihat makam Selaparang II di sana yang
5: mengingat leluhurnya,
3: leluhurnya yang di sana, bagaimana dia bisa sampai sekarang gitu kan, betul. Dia dari ya ini dari makam Selaparang Niki gitu betul. Kan, terus belum lagi kalau masalah tadi penguatan hubungan sosialnya jelas, melibatkan pemerintah juga. Di sana ada para penglisir, nggak kita lupain kan? Karena kita nggak bisa juga sih, karena tetua-tetua Nike memang berperan nih, tetua-tetua Nike kalau istilahnya
5: kita
3: dia nggak
5: bisa ngelakuin apa-apa tanpa mereka.
3: Betul.
5: Gitu,
3: mereka pagar kita
5: betul.
3: Supaya kita nggak lompat pagar itu ya, Mi. Terus kalau ekonomi kreatif tadi seperti ada gerai-gerai juga, dan itu bukan hanya desa Loyok aja, tapi desa-desa lain juga ikut di sana. Nah gitu, Mpok.
2: Ya dah. Baik, masih ada waktu nih, Kaoming.
3: Oke.
2: Boleh diterima lagi kalau ada yang gabung di telepon dan juga di WhatsApp juga di WhatsApp-nya di sana.
3: Oke, kalau di sini yang gabung mungkin dari YouTube aja kali mau
2: ya. Silakan. Oke, silakan.
3: Di sini ada yang bertanya nih mengenai harga nih. Harga. Ini kan tadi ngomongin kerajinan tangan begitu ya. Nah, seberapa besar harga kerajinan tangan itu bisa dihargakan dengan nilai rupiah katanya gitu.
5: Jadi kalau masalah harga, jadi tergantung ada size-nya, ada ukur-ukurannya. Jadi kalau saya nggak berani nanti rusakin harga juga kan. Jadi ada ukuran kecil, tapi biasanya itu dibeli itu mbak mungkin di Bali juga gitu ya. Menjadi satu set gitu. Jadi apa?
3: Dari yang besar sampai yang kecil gitu.
5: Yang besar sampai yang kecil gitu. Biasanya satu setan, satu set gitu kan. Satu set. Jadi dia kadang-kadang dijual satu set gitu, gitu. Jadi
3: kira-kira
5: saya,
3: berapa nih Kemi? Tahu nggak Mi kira-kira harganya? Di atas 100-200?
5: Ya di atas 200 lah.
3: Oh tergantung mungkin ya, tergantung
5: ukuran.
3: Ukuran
5: bisa
3: dan juga ukirannya
5: juga satu
3: ya.
5: Satu persatu gitu. Dan Mbak Omi bisa tergantung bisa custom juga. Bisa kita tulis nama juga di sana.
3: Dirajut di situ
5: Dirajut di sana gitu. Tapi biasanya agak lama prosesnya gitu.
3: Pre-order kalau
5: pre-order.
3: Terus pre-order dulu gitu ya. Itu sejenis anyaman gitu ya sahabat Sasambo dan juga pendengar yang ada di seluruh Indonesia. Itu sejenis anyaman dan memang itu butuh waktu juga ya Mi ya. Nah ini ada yang bertanya juga Mi dari channel kita ini. Yang tadi itu mohon dibaca dijawab dengan bahasa Inggris. Saya belum menjawab nih ya. Tadi yang nanya bagaimana pentingnya begitu ya gawe ini bagi desa. Jadi menurut kita itu dari Mami Arya sendiri bilang itu sangat-sangat penting karena itu adalah our identity.
5: Yeah, identity.

0: Okay. Belum ada Jakarta, untuk Jakarta, Kak Omi. Oh,
1: sama juga di sini. Tapi Mbok Nova pernah nggak, tahu nggak yang namanya kerajinan anyaman kalau di sana?
0: Ada.
1: Pernah. Mirip-mirip ya, Mbok ya.
0: Kan di sekolah juga kita diajarkan. Ayah zaman sekolah juga diajarkan kerajinan anyaman.
2: Dari kertas yang itu loh, Kak.
0: Kitanya dari kertas dulu, bukan langsung dari bahannya.
2: Aslinya.
1: Zaman SD kelihatan ya.
0: SD kapan gitu ya. Udah jangan sebutin tahunnya.
1: Enggak jadi sebutin tahun.
0: Jadi kita dulu pakai bambu dari kertas yang kilat-kilat kita diajar cara menganya.
1: Betul.
0: Iya, prakteknya kan nanti kan setelah dewasa sebenarnya ya. Yang warna-warni.
1: Kalau di Desa Loyok itu memang dari kecil ya, Mi ya. Apa itu ya? Belajar menganyam itu. Dan itu memang turun temurun kan, Mi ya.
3: Tapi dominan perempuan yang kerjain
1: sama seperti
3: gitu.
1: Tenun ya.
3: Dominan memang ya, budaya kita memang banyakan yang perempuan
1: kalau untuk masalah kreativitas.
0: Kalau kita potong ya.
1: Oh, boleh.
0: Ada penelpon dari Jakarta.
1: Oke, silakan.
0: Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ali Topan nih, Topan nih.
0: Oke. Pak Ali Topan, gak lama nih gak gabung?
4: Iya.
0: Pak Ali langsung ke topik kita aja, Pak Ali. Karena waktu kita udah mepet banget.
4: Balik ya.
0: Kenapa? Suaranya?
4: Balik.
0: Iya, benar-benar. Iya, suaranya agak menggema dan kembali lagi ya.
1: Waduh. Kendala kayaknya sama ininya ya.
0: Pengen ngobrol, infokan doang ya. Ini karena memang sudah waktunya di menit 54, Kak.
1: Okay.
0: Mungkin dapat disimpulkan obrolan sama Pak Lalu tadi, silakan.
1: Oke. Langsung aja nih, Mi, terkait dengan topik kita mengenai gawe adat Inan Due 2 ini, pemuda Desa Loyok, Kecamatan Sikur, Lombok Timur. Apa yang menjadi harapan dan tujuan ataupun apa yang ingin disimpulkan dari obrolan kita, silakan ya, mungkin.
3: Jadi kesimpulannya, harapan kami, saya mewakili masyarakat Loyok khususnya. Jadi harapan kita itu agar pihak-pihak terkait itu memperhatikan ini. Jadi bukan hanya sekedar mensupport entah dukungan atau apa gitu. Jadi mensupport untuk terselenggaranya lebih baik lagi gitu. Okay, jadi ini bukan hanya sekedar event untuk biasa gitu. Jadi di sini sudah terkandung semuanya, entah budaya, ekonominya, mungkin agak sulit di tempat-tempat lain. Kalau ini kita merangkul semua hal itu dalam event gawe ini gitu. Jadi mudah-mudahan ke depan semakin banyak mendukung acara ini.
1: Amin. Oke, semoga pemuda-pemuda di sana juga terus berkreativitas begitu ya. Mengangkat budaya yang kita miliki ini, Pak ya. Karena kan yang namanya pemuda memang tugasnya juga adalah membesarkan, mempelajari, membesarkan, melestarikan dan mewariskan kembali ke generasi selanjutnya. Oke, Pak, itu saja. Untuk bahasan kita hari ini.
0: Terima kasih, Kak Omi dan juga Pak Lalu ya. Sukses selalu ya.
1: Salam buat teman-teman yang ada di Mataram. Oke, terima kasih juga, salam buat teman-teman yang ada di Jakarta.
0: Salam sehat, selamat sore. Abang Ponya, Pak Bencangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Mataram untuk siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara, edisi untuk hari Kamis ya, Bang Po ya. Jangan kemana-mana ya, kan teruskan kembali ya Bang Po sampai nanti pukul 15 atau pukul 3 sore. Makasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Biani, Suci dan juga Bianca ya. Ayo akhiri siaran berjaring nasional untuk hari ini. Selamat sore, tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
5: Ragam tradisi dan destinasi serta budaya Nusantara hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari,

Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: saatnya. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RRI.

Selamat sore pendengar. Hari ini Dias yang akan menemani Anda di program Jelajah Nusantara. Dan kali ini saya akan mengajak Anda untuk berjalan-jalan ke Kota Madiun. Madiun adalah salah satu kota besar di Jawa Timur yang terkenal dengan industri kereta api atau INKA yang merupakan pabrik pembuatan kereta api terbesar se-Asia Tenggara. Kota Madiun dulunya adalah pusat karesidenan Madiun yang meliputi wilayah Ngawi, Ponorogo, Magetan, dan Pacitan. Meski berada di wilayah Jawa Timur, kebudayaan Madiun lebih dekat ke budaya Jawa Tengah karena Madiun pernah dibawa kekuasaan Kesultanan Mataram. Di Madiun juga mengalir sungai Bengawan Madiun yang merupakan anak sungai dari Bengawan Solo. Setelah ini, saya akan mengajak Anda untuk jalan-jalan ke Kota Madiun. Pastikan Anda selalu bersama kami di Program 4 RRI Malang.

0: satu tempat wisata yang masih asri di Kabupaten Madiun adalah air terjun Kak Sweru yang ada di lereng Gunung Wilis, Kabupaten Madiun, tepatnya di Desa Kare, Kecamatan Kare. Air terjun ini memiliki ketinggian sekitar 15 meter dan dikelilingi tebing-tebing dan pepohonan yang menciptakan suasana asri. Jalur menuju air terjun ini cukup menantang, tetapi akan terbayar dengan pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan kalau Anda singgah ke Kota Madiun, tidak ada salahnya untuk datang ke Pahlawan Study Center atau PSC yang berada di Jalan Pahlawan, Kelurahan Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun. Tempat yang satu ini cocok untuk Anda bersuah foto dan membuat konten di sosial media. Di sini Anda bisa menemukan miniatur ikon dunia seperti Ka'bah, patung Merlion Singapura, Menara Eiffel, dan lainnya.
1: Pokoknya, Kang, abdi mah

acordar.

Pendengar, saatnya kita mencicipi makanan khas dari kota Madiun. Kalau orang menyebut nama Madiun, yang terlintas pertama kali di pikiran adalah pecel Madiun. Bahkan, Madiun juga identik dengan kota pecel. Karena banyaknya penjual nasi pecel dengan cita rasa yang khas, disajikan dengan nasi putih, aneka sayur segar, kangkung, kacang panjang, dan toge di atas pincuk daun pisang. Lalu, disiram dengan bumbu kacang, dan tak lupa ditambahkan dengan peyek dan aneka lauk yang tersedia. Membuat nasi pecel menjadi salah satu makanan wajib yang harus dinikmati saat Anda datang ke Madiun.

Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner, Anda jangan sampai lupa untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Nah, setelah mengunjungi destinasi wisata dan menikmati berbagai kuliner di Madiun, jangan sampai ketinggalan untuk membeli oleh-oleh khas Madiun, yaitu brem. Brem sudah eksis di zaman penjajahan Belanda dan dulu hanya bisa dinikmati oleh golongan berada. Saat ini harganya memang terjangkau di kantong. Tapi di zaman dahulu, rakyat biasa lebih memilih memakai uangnya untuk membeli ubi, gandum, dan lainnya. Pada masanya, cemilan ini berasal dari fermentasi beras ketan putih yang diperam hingga 7 hari. Cemilan ini terkenal karena teksturnya yang padat dan meleleh di mulut dengan rasa manis asam. Bentuknya pun beraneka ragam. Ada yang persegi panjang dan juga yang bulat dan sesuai dengan rasa yang dan sesuai dengan perkembangan zaman. Aneka varian rasa yang dihadirkan.

pendengar, itu tadi sekilas tentang Madiun. Semoga bisa menjadi inspirasi untuk Anda yang mau jalan-jalan ke Madiun, yang ingin berlibur ke Madiun. Selamat sore dan sampai jumpa di Jelajah Nusantara episode selanjutnya.

0: Pertanian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz. Dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara.
3: RR

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada, kembali hadir dari kawasan Jari Panggung 58 Malang di Goyang Senggol untuk edisi kali ini. Buat yang mau bergabung bisa langsung bergabung juga 0341404081 3569 1053. Sampai jam 17 waktu Indonesia Barat, yang mau dengar lagu-lagu dangdut boleh banget nih ya, karena tentunya lagu dangdut akan saya hadirkan dalam acara spesial di Goyang Senggol. Maki digoyang, maki nazi. Di live yang sudah bergabung, terima kasih untuk ada yang sudah bergabung di malam hari, di sore hari ini ya. Ada Mas Nati, ada User, ada Bunda Yayu ya kan. Terima kasih juga untuk Anda, ada Jailani Sidik. Terima kasih untuk Haikal Zinam dan juga untuk Anda semuanya yang saat ini mungkin lagi mendengarkan. Sudah ada yang bergabung kembali, kita sapa terlebih dahulu. Halo, Goyang Senggol.
1: Makin digoyang makin asik. Selamat sore Bang Taufik.
0: Selamat sore Pak Suranto. Ya. Mau request lagu atau ngikut aja?
1: Ngikut aja Pak ya, dan saya nggak lama-lama kan lagi batuk pilek.
0: Oke, siap. Gimana ada pesan apa nih yang pengen disampaikan?
1: Jaga kesehatan semuanya ya. Oke. Jaga kesehatan dan salam buat Faris, Bunda Riatin dan juga buat semua ya.
0: Terima kasih.
1: Dan untuk Bang Taufik selamat bertugas sampai tuntas nanti. Siap. Terima kasih RRI terus mudah untuk Indonesia.
0: Terima kasih Pak Suranto ya. Yang juga sudah bergabung, untuk kalian yang mau bergabung kembali boleh deh langsung aja bisa bergabung 0341404504 081 3569 1053. Sudah yang bergabung. Halo.
2: Goyang senggol.
0: Oke. Asing. Lagunya apa Mas? Langsung aja ya. Ini karena yang bergabung banyak banget nih ya.
2: Iya. Oke. Okay. Lagunya spesial buat Pak Suranto.
0: Iya,
2: ya.
0: Lagunya Anus apa?
2: Ya. Kan tadi orangnya ikut ya. Oke. Okay. Pilihkan dari Duo Manja ya.
0: Apa?
2: Tanya Hati.
0: Tanya Hati. Oke. Okay, salamnya.
2: Ini pasti Pak Suranto tahu lagunya. Yeah. Soalnya lagu pop dindang dutin ya.
0: Oke. Okay. Yuk,
2: oke,
0: langsung.
2: Salamnya buat Pak Suranto sekali lagi, semoga cepat diangkat penyakitnya. Okay. Juga buat pendengar Perempat yang mungkin lagi kurang enak badan ya, kita doakan mudah-mudahan segera cepat sembuh.
0: Amin.
2: Ya Mas Taufik.
0: Terima
2: ya.
0: Kasih Mas.
2: Oke, untuk Mas Taufik juga sehat selalu ya.
0: Terima kasih, matur nuwun.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faris. Yang sudah bergabung ya di sore hari ini, untuk ada yang mau bergabung kembali boleh langsung aja. Ada siapa saja nih, ada yang sudah bergabung ya. Tadi ada Mas Faris, kemudian ada Pak. Saya juga pengen menyapa nih untuk yang sudah bergabung di, ada Heri Suwondo, terima kasih Hartati, ada Mbah Hitam, ada Dino, ada Joko, kemudian ada Pak Jailani juga. Ada Jailani siapa tadi ya? Ada Jailani Jayapura Papua hadir Kak, terima kasih Jayapura Papua yang sudah hadir ya. Untuk kalian yang mau bergabung ataupun juga ikut nimbrung, mau request-request lagu dangdut, boleh langsung bisa request di sore hari ini. Ada Tati Suwandi, ada Swanoto, ada TikTok Mami, ada Rosi Septiadi. Wah banyak banget ya pokoknya yang sudah bergabung. Terima kasih dan matur nuwun. Ya pokoknya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung 0341404504081 3569 1053. Oke deh. Kalau begitu, karena hari ini sudah ada yang bergabung di request lagu Tanya Hati dari miliknya Duo Manja, langsung aja saya hadirkan spesial buat Panji dengan semuanya.

Terima kasih juga untuk Yandi yang sudah bergabung ya. Ini ada ya filter api ono cahaya nih. enggak kata filter ya. Terus ada Mas Dasir juga. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Request dinding kaca dari pelari malam GD3. Matur nuwun, ditunggu untuk lagunya. Ada Mas Yudi ya. Terima kasih untuk Cheryl ya. Ada Preti juga yang sudah bergabung di sore hari ini. Matur nuwun sangat.

Terima kasih Gemini ya. Nggih, sami-sami matur nuwun. Yes, yes, yes, yes. Yo yo yo, yang mau bergabung bisa langsung bergabung ya di live TikTok kita ataupun juga di special untuk 0341404504081 3569 1053.

0: Yes, terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya, yang sudah request lagu ditunggu untuk lagunya. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali. Kita terima dulu. Horekta Niki Mas Botan, Botan Horek. Halo, Goyang Senggol.
1: Goyang Senggol.
0: Oke,
1: mungkin asik.
0: Oke, terima kasih. Matur nuwun sangat. Bu Sri Purnomo mau request lagu apa nih?
1: Suara hati.
0: Suara hati. Suara hati dari siapa ini?
1: Dari saya.
0: Oh iya.
1: Ini kok susu-susu terburu-buru mau kemana?
0: Enggak kemana-mana. Ya gini, memang saya bawaannya langsung sat-sat-sat-sat-sat-sat-sat. Waduh. Ngono, Bu. Oke.
1: Ya wes, aku titip salam buat semua pendengar Pro 4 RRI Malang.
0: Oke.
1: Selamat sore dan selamat mendengarkan.
0: Siap, terima kasih. Thank you, matur. Matur, thank you.
1: Salam sehat. Tetap semangat, tetap bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Nggih, matur nuwun Bu Sri. Yang sangat purnomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Udah pedot.
0: Matur nuwun, Bu.
1: Nggih.
0: Digandeng. Oh ya. Nggih, ngapunten lho, Bu. Guyon kula.
1: Nggih, mboten napa-napa. Oke.
0: Siap, siap, siap, siap.
1: Nuwun, matur nuwun.
0: Sami-sami matur nuwun. Oke, untuk ada ya semuanya yang mau bergabung kembali boleh ya, 0341 ada Pak Widi Budi. Assalamualaikum Mas Taufik, semoga diberi kesehatan dan rizki yang barokah. Lagunya Habis Gelap Terbitlah Terang dari miliknya Nur Halimah. Oke, beres ya. Tadi ada yang request Mas Horek Taiki Gudu, Gudu Horek Iki Radio. Ayo, monggo yang mau bergabung ya, 0341 404 504 0851 5569 1053. Tadi sudah ada Pak Widi Budi. Terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di spesial live TikTok kita. Ini ada Nathan, ada Dasir, ada Tra, ada Mom, ada Supranto, dan juga ada Galitu. Matur nuwun sangat. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Tak terhingga terima kasihnya ya. Makanya yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung, 0341 404 0841 5569 1053. Seiki karena wisono sing wis request aku dinding kacanya spesial, langsung aja saya hadirkan. Tadi diminta sama GD3.

Dinding Kacanya sudah saya hadirkan di menit ke-15 lebih dari lebih 22 menit waktu Indonesia Barat. Saya ucapkan juga terima kasih sekali lagi. Ada Pak Supranto juga, Supranto. Ada Pak Supranto Wilujeng Sonten saking kula Bapak Suprianto. Pape Legi Waru Sidoarjo Jatim matur nuwun ya. Terima kasih Vi, terima kasih juga untuk yang sudah bergabung di akun official akun pribadi saya. Terima kasih matur nuwun semuanya sedaya kemawon ya. Pokoknya yang mau bergabung langsung aja 0341404081 5569 1053. Spesial lagunya di sore hari ini akan saya hadirkan untuk panjenengan semuanya. Yang mau bergabung monggo sekali lagi bisa langsung bergabung. Spesial lagu-lagu dangdut di sore hari ini.

Yuk, yang mau request-request lagu dangdut ya, langsung aja. Nathan, terima kasih ya Nathan. Terima kasih juga Mbak Eva yang sudah follow ya, yang sekarang lagi bergabung di TikTok saya, boleh juga yang mau bergabung. Ada sebuah lagu ya, tadi Suara Hati juga sudah saya hadirkan, belum ya, sudah saya siapkan. Makanya buat yang mau bergabung kembali langsung aja bisa bergabung. Ini ada Pak Widi Buwidi yang minta request Habis Gelap Terbitlah Terang. Di studionya masih gelap tapi...

Hadirkan di ruangan Anda jam 15.24 menit waktu Indonesia Barat. Buat yang mau bergabung kembali boleh ya, ajak penonton Anda untuk berbagi live. Silakan langsung Anda bisa bergabung kembali di sore hari ini. Lagu-lagu dangdut juga sudah saya siapkan. Ada yang minta lagu dari miliknya Ayu Ting Ting, Suara Hati Spesial. Langsung aja saya hadirkan. And check it out.

Untuk Anda yang masih bersama dengan kami, terima kasih juga untuk yang sudah join di live TikTok dari RRI Malang Official. Sri, assalamualaikum. Miftahul Huda, selamat sore. Semanding Sumber Sekar Dau Melu Gabung. Yo Mas, monggo silakan. Yang mau request langsung aja bisa ditulis requestnya. Thank you banget buat yang sudah bergabung ya. Habis gelap terbitlah terang. Kali ini spesial sudah saya siapkan untuk Anda, untuk panjenengan semuanya, tapi yang versi Nur Halimahnya tidak ada. Jadi mohon maaf ya Bapak Widi, Bu Widi. Yang penting habis gelap terbitlah terang. Yang mau bergabung kembali boleh ya. Langsung aja ada Min Boy. Salam sehat dari jenengan Ponorogo. Wah, jenangan Ponorogo. Matur nuwun Min Boy ya. Terus juga kali ini spesial saya hadirkan sebuah lagu. Habis gelap terbitlah terang.

Terima kasih yang dari Bengkulu juga. Terima kasih untuk Miftahul Huda. Salam dari Jenangan ya. Tadi ada Mbak Hitam juga ya dari Bengkulu. Ini sudah hadir. Pengin dengar lagunya Ibu dari Eri Susan. Maaf kalau salah judulnya, enggak apa-apa. Dimaafkan. Ada Davo Pororo, terima kasih. Ya, matur nuwun sangat kanggo saudara-saudaraku, kanggo dulur-dulurku kabeh sing wis bergabung ya. Yang mau bergabung 404504081555910153. Masih habis gelap terbitlah terang. Ini spesial buat Pak Widi, Bu Widi ya. Dari Tasya Rosmala. Ada juga Mas Sodikin dari Syakira Pasuruan Jawa Timur hadir. Matur nuwun. Terima kasih. Tak terhingga. Zek. Dan kali ini spesial ya. Kalau tadi Pak Widi Bu Widi sudah dituruti lagunya, ini giliran saya akan mencari lagu dari miliknya Eri Susan, judulnya adalah Ibu. Ono peragio tak kuliane se Ibu. Kok kano ibu nire? Gak apa-apa tak kulit no, gampang lek lagu Ibu ya. Sekarang lagunya Ibu, doa ibumu. Eri Susan yang judulnya apa? Yang judulnya Ibu alias Bunda. Judulnya itu Bunda. Ge, judulnya Bunda, bukan Ibu, tapi Bunda kayak ya. Bunda. Spesial. Bundanya saya cari Bun D, oh enggak ada. Oke. Gampang ya, ini ono soko Iwan Pales Mas, ono gitu. Miftahul Huda, terima kasih, matur nuwun Mas Miftahul Huda. Kiono Bunda spesial, Bunda ini langsung tak hadirno dari miliknya Eri Susan ya kan. Terus yang mau bergabung lagi boleh ya 0341404051111053. Spesial lagu dari Eri Susan judulnya Bunda, Kasih Muara Bunda.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami di 105,3 Pro 4 RRI Walang Suara Budaya Nusantara. Ada Muara Bunda tadi, ada Mas Miftahul Huda yang sudah bergabung. Ini katanya masih absen, cek Mas, aku saya mengirimkan 100 komentar ke live kamu. Terima kasih Mas Miftahul Huda ya. Yang mau request lagi boleh ya, silahkan di 0341 4045 0401 555 9 10 53.

0: Terima kasih untuk Mas Miftahul Huda. Ini satu rasa cinta, ini spesial buat Anda. Terus ke juga ada cinta yang tulus takkan pernah putus. Wah, sing, nyambung terus penyiar. Oke, matur nuwun banget untuk semuanya. Ada juga Mbak Ayu Wardani. Selamat sore Mas Taufik. Goyang Senggol. Mau request lagu dari Mutiara. Terima kasih. Ada juga Permano yang juga sudah bergabung. Ini selamat sore Mas Taufik. Apa itu cinta? Di play ya Mas Tak Monitor ini. Terima kasih Mama atau Mbak Upi. Terus juga ada yang sudah bergabung, kita terima dulu. Goyang Senggol.
1: Halo. Goyang Senggol. Yo. Goyang makan asi.
0: Oke, nggih lagune napa langsung aja niki.
1: Senengi, senengi.
0: Ore. Lagune opo?
1: Nomor 1 ya.
0: Yo wis karep wis ayo lagune apa?
1: Senengi nomor satu.
0: Lagunya
1: tidak aku yang ganteng yang manis.
0: Lagunya apa?
1: Makai sekarang ini pun anu Romai Rama ya.
0: Singopor Romai Rama kita awal.
1: Romai Rama itu lo anu sadu.
0: Sadu nge, sadu.
1: Penjelasan kali kula kan sadu ah. Bila aku di sisimu, penyiar yang ganteng, hati rasa sadu. Satu hari,
0: dua hari,
1: ketemu,
0: tiga hari,
1: rasa rindu. Betul.
0: Tol. sudah.
1: Mau ganteng.
0: Nge.
1: Saya mau anu lagu sadu saya kirimkan kepada temanku ya.
0: Ya, silakan.
1: Ada Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Bu Sri Utami, Bu Sri Ponco, Mama Tika, Mama Ati, Mama Yuda, Mama Mama Tik, Mama dan ibu-ibu dan Pak Ismoyo. Ayo Pak Ismoyo, iki lho penyiar udah aku yang ganteng. Teko ayo cepetan, anteni.
0: Iya, anteni no.
1: Pak Eko Rembun.
0: Oke.
1: Paris, ayo Paris, anteni Paris. Penyiar udah aku teko, penyiar udah lewat ya, Paris barang. Oke, Paris. Luar negeri ada ya, yang luar negeri itu Jember, Jakarta, Surabaya. Terus Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Aceh. Di Aceh ada, di Bali ada, mendengarkan. Semuanya bendera sama tingling lho, nomor satu, hore senengi. Aceh, nomor satu, Bunda Riatin. Pak Grandong, Bunda Riatin nomor satu. Pak Suranto, sudah sembuh ya.
0: Bunda Riatin
1: nomor satu lho, jangan lupa. Kok Jawa, kudu jamu Jawa. Jamunya konir. Kencur, jahe, diparut. Ya, kencur satu pang,

0: Dadah Lala.
1: Dadah Lala. Oke, terima kasih untuk Miftakul Huda juga. Terima kasih untuk Bunda Riatin yang sudah bergabung, yang mau bergabung kembali. Ini ada yang bergabung. Ayu Wardani tadi minta lagu-lagunya ditunggu. Mutiara, nggih. Ada juga. Ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Miftahul Huda matur nuwun. Nah, yang mau bergabung langsung aja bisa bergabung sore hari ini ya. Tadi ada Bunda Riatin juga sudah bergabung. Saya ucapkan matur nuwun. Mutiaranya langsung aja di play ini buat semuanya yang sudah bergabung.

request langsung aja ya, bisa di live TikTok kita. Langsung aja diketik lagunya, nanti kalau memang lagunya ada langsung aja kita putarkan spesial buat yang sudah request.

0: Terima kasih juga untuk Anda yang sudah bergabung ya. Lagunya Syahdu ditunggu. Untuk yang tadi sudah request. Kali ini sudah ada yang bergabung kembali. Halo, Goyang Single. Halo, Goyang Single. Oh, kurang diterima, tak terima nih sih.
1: Halo.
0: Goyang Single.
1: Goyang Single. Sugeng santen, Mas.
0: Sugeng santen. Pripun?
1: Sadarenge kula keporot-plorot mandhap niki anu bekas pacar mawon kula ngken.
0: Walah nggih, bekas pacare sapa iki?
1: Pacare lho akeh iki bingung lek nganu ya bekas pokoke bekas pacar ngono ae.
0: Nggih, Bun. Iya lek kene. Nggih, sing wedok apa sing lanang iki? Sing nyanyi.
1: Sing lanang ae, Mas. Sing lanang iku nganu kaya nelongso, kaya ya apa ngono semendal nang ati.
0: Betul, Imam S ya.
1: Pas pas anu ditinggal kelek nganu mbrebes mili ngoten ta. Termanu sing wedok anu sing wedok lak buwanter mlakune terus lembean iki kipit-kipit ngono sing lanang anu dodone digowotok ngono iki mak bau ngono. Kok mesakne ya Mas lek ditinggal?
0: Kancene apa meneh pas sayang-sayangi ngono kae bae nelongso.
1: Lah ya lek sing wedok ngono sungguh ditinggal ngono anu piye kae ceritane anu patah satu tumbuh seribu kae Mas.
0: Patah satu tumbuh seribu.
1: Iki lek sing cambah dele.
0: Betul sekali. Iki lek sing wedok iki patah satu tumbuh kabeh.
1: Nggih. Lek sing lanang ngono iku bayo jan kaya ngirisi ati, rempelo. Pokoke jantung bareng pokoke jeroan ya Mas sing diri.
0: Kabeh wis kabeh jan rasane jan kaya kok kaya gak karu-karuan ngono kalo.
1: Oh, pokoknya kaya randi belung, tuwek kok, lemes dempes, ngusi uang ngiraine kuwabe kok ketek ngono ya.
0: aduh, putun.
1: Nganu bekas pacar nih, kulatur nih. Bu Sri Ponco, Bu Sri Purnomo, Sri Utami, Sri Ana, Sri Ase.
0: Sri Mbombo.
1: Pokoknya satu aja Bu Sri. Nggih, terus... Kagem Buriaten iki mau nomor tunggal Buriaten.
0: Ora
1: dia apa ngono
0: kok. Ora, sine ora nomor tunggal. Cek wonge seneng ae tak ki nomor tunggal.
1: Oh, anggetku lah wong wis anu iku leh nyanyi wis ket awan mang bedhug ngongkong kem-kem wis mulai kok sik nomor siji ae. Kok awet men. Terus kagem sedoyo kemawon nggih ingkang sedaya tulu mirengaken Pro 4 RRI Malang. Mugi-mugi bekas pacar dados panglipur anu lho wong nostalgia ngiling-iling jaman biyen. Jaman kepungkur kae ditinggal terus ginjal-ginjal ngono kae lho. Terus kagem panjenengan Mas Topek. Mugi-mugi bahno blai cedhek nor cekine panjang umur sehat selalu.
0: Nggih amin.
1: Terus Tuhan memberkati nggih Mas. Nggih
0: matur nuwun Bu.
1: Sugeng santen,
0: matur nuwun lho Bu sing wis gabung iki nggih. Nggih, matur nuwun kanggo Butun ya sing wis gabung ditunggu untuk lagune Butun ya. Terus kae sing wis gabung Bunda Yang Sono. Amin Bunda Yang Sono, gas. Matur nuwun juga untuk Mas Miftahul Huda. Monggo ingkang badhe gabungan kula trenggal-enggal gabung. Terima kasih juga tadi ada Mbak Upi Sagita yang juga sudah bergabung. Saya ono waktu sampai jam 17 ya singkat gabungan monggo kula trenggal-enggal gabung. Nah, ini dia loh. Kangelan iki kate mlebu iki. Ana sing jenenge babimu pisan sing sakjane ya pengen ndang mlebu tapi ya mbuh iki kok koyo kangel men mlebune. Ora apa-apa, ayo kalem-kalem ae. Ayo. Duh, Bunda Riatin iki wis mari kok ya sik nronyol ae. ya wis, ayo. Oke, iki ana sing wis gabung tak trimone dhisik. Goyang Single.
2: Goyang senggol
0: lalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalalal
2: kerja lho Mas.
0: Nggih, monggo lagune napa Bu?
2: Kula tak niku wau Bu Sumiatun ngerti lagu napa Bekas Pacar.
0: Bekas Pacar.
2: Itu kula tak nyuwun lagu anu mawon Dendam Kebencian mawon.
0: Dendam Kebencian nggih, nggih.
2: Dendam Kebencian niku saking Elvis Sukesi.
0: Nggih.
2: Nggih, kula tak atur salam.
0: Monggo.
2: Lu mulai tekok kerja iki yo kan salah awak lumrah kabeh. Ngarepe ngleset mari iki.
0: Heeh, monggo.
2: Kirim-kirim salam sik Mas Taufik ya.
0: Monggo, monggo silakan.
2: Ning jarine Bu Riatin biasane joget nek jero kamar ngoten.
0: Lha iku mbuh.
2: Kamar mulai tekok nyambut gawe kesel kabeh.
0: Iso kok ngejoget di juru kamar klepi.
2: Lang, gue ngelesam. Yes, mari nyambut bayi mulai isuk nanti sore mulai numpak bis. Numpak bis lo belum nih kafe.
0: Lo tengpun di tabuk nyambut apa ya?
2: Teng kayu tangan numpak bis.
0: Oh, enggak.
2: Telkom itu mandap Pasar Bono.
0: Oh ala.
2: Dia kula lak etane Pasar Bono lah.
0: Oh ala, nggih
2: sumber. Lek riyen teng Candi Panggung celak RRI. Zaman sik nom-noman kuben tahun 2000 yo lek Sabtu malam Minggu mesti nyanyi di RRI mbek Mas Jun. Niki kula tak kirim salam kan.
0: Monggo.
2: Miatun, Pandan Duryatin, Bu Sri Purnomo, Bu Sri Kati, Bu Sri Ponjowati, Bu Sri Ana, Bu Sri Bella, Bu Marlena, Mbak Titi, Mama Dika, Pak Bojet, Mas Farid, Pak Grandong, Pak Sari, Mas Aceng. Mas Aceng ini yang di Kalimantan ini lho Mas, nggih.
0: Nggih.
2: Pak Bambang, Pak Widi, Mama Ati, Mbak Wiwin, Pak Rendra, niki yang kang teng Jember Mas Taufik.
0: Nggih.
2: Pak Nasron, niki yang kang teng Sulawesi Tengah.
0: Nggih.
2: Nggih. Pun matur nuwun.
0: Nggih, sami-sami matur nuwun.
2: Nggih. Assalamualaikum.
0: Heeh, Mbak Mames Miftahul Huda iki njaluk disenggol jarene.
2: Oh, nggih, kula senggol pisan, kula catete mengke.
0: Nggih.
2: Mbak sinten?
0: Mas Miftahul Huda.
2: Oh, Mas apa Mbak niku?
0: Mas kaya iki, Huda kok. Ya lek wedok Hudi.
2: Nggih, kula catete Mas Miftahul.
0: Miftahul.
2: Nggih Miftahul.
0: Ampun matur sembah nuwun. Matur nuwun, Bu. Matur nuwun. Ayo monggo. Iki mang lagune sadu wis diputerno lho ya. Bunda Riatin monggo engkang badhe gabungan malih kula trenggal-enggal gabung. Matur nuwun Mas Miftahul Huda ada Siva Sabia. Terima kasih dan juga matur nuwun ya. Ini ada yang sudah bergabung kembali. Kita terima dulu. Aduh, sayang sekali masih belum gagal saudara-saudara, masih belum bisa bergabung kembali. Ada yang dari Kota Batu, tepatnya ada di Pandan. Ini dia, Bu Pandan goyang singgol.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat sore.
0: Lagune napa niki Bu? Kula aturaken.
3: Lagune apa ya? Cinta pertama wis.
0: Cinta pertama. Nggih. Cinta pertama. Sejak cinta.
3: Kok diguyu sih?
0: Imang enek sing anu, ono sing ngene, ono sing ngono, dibaiki enek sing
3: pertama. Oh, gila ya. Napa sak kersane? Sing mimpin.
0: Iya.
3: Dalam nomor pintan.
0: Oh, nomor akeh.
3: Oh, akeh.
0: Anisa, nggih, Bun. Lagune pun kula siapaken salame kagem sinten?
3: Nggih, badhe salam. Kalau wau Bu Sri Utami nggih. Bunda Riatin, Bunda Marlena. Bu Sri Purnomo. Bu Sri Purnomo kalau wau sampun minggah nggih.
0: Sampun.
3: Pak Eko. Pak Eko sampun minggah napa dereng?
0: Dereng Pak Eko iki mbuh lali dalane rupane.
3: Oh, ngoso. Kagem Pak Bambang, Pak Iswoyo. Pak Suwarnoto, Pak Widi Bu Widi, wonten Kang Aceng Kang Gerandung. Wonten Mbak Indah, wonten Bunda Sumiatun kalau wau, Bu Tati Lapor. Wonten Ibu Satia, Pak Sari'i, Pak Suranto. Wonten Bu Titik, Mbak Tati, Bu Tati Lahor, Mbak Titik. Nggih, Bunda Leha.
0: Sedoyo wis pokoknya.
3: Ampun.
0: Nggih, matur nuwun. Nggih,
3: sedoyo matur nuwun wekdalipun. Mas Topi sehat selalu. Nggih,
0: matur nuwun.
3: Salam tenipam nggih kalih Ire. Nggih,
0: sami-sami matur nuwun. Oke.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan. Yo, ayo titik-titik sementing roto. Yo, yo kabeh kabeh kabeh. Iki ada Siva Saibia kaget apa beneran kaget tiba-tiba di perempat antri ya bunda requestnya Siva Sabia laiku ya wis terima kasih ada Babi Mus monggo goyang singgol lololololol
4: goyang singgol
0: oke Babi Mus requestnya langsung
4: Sonia
0: Sonia lagu andalan ini sangat Sonia sekali ini ya Sonia, nggak bisa terpisahkan dari Sonia ini memang Babi Mus.
4: Apapun apapun Sonia, di acara apapun Sonia, macam mana pula rupanya itu.
0: Hei, tidak tahu saya. Oke oke oke oke. Babi Mus, request regannya sudah disiapin nih. Salamnya buat siapa?
4: Iya ya, buat Sudoyo mau saja lah. Ini waktunya sudah mepet ini.
0: Iya betul sekali. Jadi, ini waktunya sudah mepet.
4: Buat Sudoyo mana?
0: Sehat-sehat ya Babi.
4: Iya sehat. Salam buat Mak di rumah ya.
0: Terima kasih jadi, Bung.
4: Tetap semangat, sehat selalu. RRI Perempat Malang terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. NKRI harga mati. I love Indonesia because Indonesia is my country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Siva. Terima kasih juga untuk Babi Mus, Bu Pandan, Bunda Riatin, Bu Sri Utami. Pokoknya buat semuanya yang sudah bergabung, tak lupa saya ucapkan terima kasih dan matur nuwun. Matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Ada Siva, Siva, Siva, Siva, Sivane Chandra iki rupane ya. Sivane Chandra, matur nuwun. Semangat Mas Taufik, sukses selalu, sehat selalu. Cuaca sedang kurang oke, betul sekali, Fa. Salam buat Chandra di mana ini ya? Ki Sivane Chandra. Oh, gudu. Siva, Siva Pasuruan. Terima kasih loh Siva, kita ketemu kemarin terakhir di Pujon nggih. Ya, kita kemarin ketemu terakhir di Pujon. Alhamdulillah kamu sehat selalu ya. Semoga makin sukses juga untuk Dik Siva ya kan. Terus yang mau bergabung kembali boleh ya, masih ada waktu. Oh, tapi kayaknya waktunya sudah habis ya. Mungkin kalau bergabung mau request aja langsung bisa ketik aja di ini apa namanya di live ya. Yes, betul Pak Surwan. Thank you. Amin. Kamu semoga rukun-rukun dan tetap sehat, tetap semangat. Semoga next time kita bisa ketemu lagi di acara-acara yang lebih seru lagi. Oke deh, pokoknya matur nuwun yang sudah bergabung langsung aja saya hadirkan untuk yang tadi sudah request-request lagunya Bekas Pacar, ada Dendam Kebencian Cinta Pertama dan juga Sonia spesial untuk panjenengan semuanya. Ya betul sekali sudah close yang mau request ya. Jadi yang mau request sudah ditutup. Kali ini spesial ada beberapa lagu yang sudah saya siapkan dan sudah akan siap saya hadirkan. Matur nuwun sangat Mas Miftahul Huda. Ada juga Siva yang ada di Pasuruan. Tidak lupa saya ucapkan matur nuwun, terima kasih dan thank you, thank you, thank you.

Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung di sore hari ini nih ya. Satu lagu dari miliknya Dendam Kebencian. Ini dari miliknya Elvi Sukasih sudah saya hadirkan juga. Dan yang pasti untuk Anda semuanya yang mau bergabung kembali boleh ya. Masih ada waktu tapi di line WhatsApp aja. Dan terima kasih untuk yang sudah bergabung di live TikTok RRI Malang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.
4: Bersama kami di Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga, frekuensinya paling cepat, yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat, frekuensinya paling lambat dan unik, yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Terima kasih untuk Anda yang masih bersama dengan kami. Jam 16:58 waktu Indonesia Barat, saatnya kami hadirkan ataupun juga kami, saya yang bertugas bersama Fikmi Jumun, pamit undur diri. Dan saya informasikan juga bahwa pukul 17:27 waktu Indonesia Barat akan kami kumandangkan adzan maghrib untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di jam dan gelombang yang sama esok hari.

Surup Suryo, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, adada khalqihi, wa ridha nafsihi, wa zinata arsyihi, wa midada kalimatihi. Allahumma salli wa sallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsani ila yaumiddin. Ikhwatal iman, ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Ghafur, ya Tawwab, bukalah setiap hati kami yang mendengarkan siaran ini, di rumah, di jalan, di kendaraan, di rumah sakit, di tempat kerja, dimanapun berada. Ya Allah, Engkaulah yang membolak-balik setiap hati, menutup, membuka setiap hati. Bukalah hati kami, ya Allah, menikmati hidangan hidayah-Mu hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan Kenzias yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai umat Islam harus meyakini sesungguhnya segala kebaikan dan kenikmatan yang ada pada kita adalah karunia dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْرَؤُونَ." Dan apa saja nikmat yang ada pada kalian, maka datangnya dari Allah. Kemudian, apabila kamu ditimpa kesengsaraan, maka kepadanya lah kamu meminta pertolongan. Quran Surah An-Nahl ayat 53. Betapa melimpahnya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, yang tidak terhingga jumlahnya. Allah telah memberikan kita kehidupan mulai saat kita masih di dalam perut ibu sampai sekarang. Nikmat kesehatan yang lebih banyak kita nikmati dibandingkan saat kita sakit. Nikmat makanan, minuman, pakaian. Nikmat negeri yang aman di mana kita bisa melakukan ibadah secara tenang, tanpa khawatir adanya bom, penembakan, teror, seperti saudara-saudara kita di luar sana, dan masih banyak nikmat yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nahl ayat 18 yang artinya, "Dan jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah, niscaya kamu tak dapat menentukan jumlahnya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang." Kawan Kenzias dimanapun berada, pada hakikatnya kita semua tidak bisa mencukuri setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita. Bagaimana mungkin kita bisa mencukurinya? Menghitungnya saja kita tidak mampu. Allah berfirman yang artinya, "Sangat sedikit sekali di antara hambaku yang mau bersyukur." Quran Surah As-Saba ayat 13. Ibnu Katsir berkata, "Yang dikabarkan ini sesuai kenyataan." Artinya, sedikit sekali yang mau bersyukur. Syukur adalah bentuk ibadah kita kepada Allah. Banyak ayat di dalam Al-Quran di mana Allah memerintahkan manusia untuk bersyukur kepadanya. Maka
Syukur ini adalah ibadah dan bentuk ketaatan atas perintah Allah. Allah berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 152. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruli wala takfurun. Ingatlah kepadaku, maka aku akan mengingat kalian. Bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kalian ingkar kepadaku. Maka orang yang bersyukur adalah orang yang menjalankan perintah Allah, dan orang yang enggan bersyukur serta mengingkari nikmat Allah adalah bentuk pembangkangan, tidak patuh terhadap perintah Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan urusan seorang mukmin. Semua urusannya adalah baik baginya. Hal ini tidak didapatkan kecuali pada diri seorang mukmin. Apabila mendapatkan kesenangan, dia bersyukur. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Sebaliknya, apabila tertimpa kesusahan, dia pun bersabar. Maka yang demikian itu merupakan kebaikan baginya. Hadis sahih diriwayatkan oleh Muslim. Nomor 2999 dari Abu Yahya Suhaib bin Sinan. Syukur adalah akhlak yang mulia yang muncul karena kecintaan dan keridhaan yang besar terhadap sang pemberi nikmat. Syukur tidak akan mungkin bisa terwujud jika tidak diawali dengan keridhaan. Seseorang yang diberikan nikmat oleh Allah walaupun sedikit tidak mungkin akan bersyukur kalau tidak ada keridhaan.

FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz, Perempat RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum.
4: Shalom. Namo Buddhaya.
3: Salam kebajikan.
4: Tuhan memberkati.
3: Om Swastiastu.
4: Mungkin kita tidak bersaudara dalam keimanan, akan tetapi kita bersaudara dalam kemanusiaan. Aku, kamu, dia dan mereka adalah Indonesia.

0: Malang, saya Reni Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Abdi Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.

0: dan bangsa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara, semenjak 45 tahun.
3: Halo, saya Afgan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
4: Kami dari
9: Damase
4: mengucapkan semoga semakin sukses.

0: Malikan Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya. Allahu Akbar, Allah.

0: الدعوات التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan, Ya Rabbal Alami.
2: Aduh, ternyata gak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Satus Gangsal 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Surup Suryo, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
6: RRI.

0: Ciao, Dulur. Isso é Ricardo Benito, penyanyi lagu Londo Maduro. Rico magek ngrungokaken RRI Malang.
1: Good, good, good. Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat malam, selamat siang, selamat apapun itu yang dimanapun juga. Yang pasti saya kembali hadir dari Candi Panggung 58 Malang. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang saat ini tentunya ini Tejawangi Jan Crespol Pengawan Sore ready lagunya untuk panjenengan yang mau request. Langsung aja bisa request Pengawan Sore Pak D. Gepeng ya, spesial dari ini apa namanya, Pak D. Gepeng. Saya sudah mulai ya untuk Tejo Wangi Jan Crespol singkat request-request ya monggo kula trenggal-trenggal request, singkat request yo ora apa-apa, sing gelem request alhamdulillah. Pokoke nang sore iki singkat gabungan 0341404504 081555691053. Iki wis enek sing gabung tak trimoni dhisik. Nggih, halo.
1: Halo, Tejo Wangi Jan Crespol.
0: Ya, sudah disiapkan untuk lagunya, sudah disiapkan. Monggo, silakan. Monggo, silakan. Nggih, monggo silakan.
1: Kok kula mangke sekeranipun.
0: Sampun, kula siapaken Bengawan Sore.
1: Bengawan Sore.
0: Nggih.
1: Neng pinggiri Bengawan aku tansah kelingan karo penyiar idolaku yang ganteng Mas
0: ya, Taufik. Nggih. Terus. Wis, terus apa meneh?
1: Mas Taufik.
0: Nggih.
1: Anu menika sesekeranipun kula paringaken dhateng Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Bu Sri Ani, Bu Sri Yana, Bu Sri Utami, sedeng mirengaken Bu Pandan, Mama Dika, Mama Yuda, Mama Trian, ada Bu Titik Wakir, ada itu Ateng, senengi Ateng, Bundara itu nomor satu, hore hore.
0: Terus
1: Pak Grandong, Bundara itu nomor satu, hore senengi. Pak Suryanto, Pak Pak Suryanto pas sudah sembuh, katanya batuk-batuk, ayo ngomong dong, SMS dong sama penyari do lagu, kalau sudah sembuh. Dan Eko Rembun, Pak Eko Rembun, ayo santeni, iki lo Adinda sama Tingkring lo Kakanda. Pak Ismoyo, ayo santeni. Faris, iki lo penyari dulu aku sih ganteng, ayo cepetan ayo diramaikan Tejo Wangi. Betul lah Mas Taufik.
0: Gitu.
1: Jangan lupa temanku semuanya ya, minum air putih 8 gelas sehari. Jamune ku kunir, jahe, kencur, diparut, dikek ya air mateng. Kayak uya titik diperes isu gelas sore sagelas apa sak gelas tuku anu kunci kencur kunir asem 5000 no lah ke san ya betul lah Mas Taufik.
0: Insya Allah
1: ya. Jangan lupa ya anu Bengawan Sore kalau paling angkat dendeng penyiar idolaku yang ganteng
0: ya.
1: Semuanya di luar negeri Kalimantan, Sumatera, Jember, Surabaya, Kalimantan Timur, Sulawesi Timur, Bali, anu Aceh, terus apa mana? Di TikTok, halo TikTok semuanya, pendengar TikTok salam sayang, salam I love you semuanya. Penyari salam I love you pur. Assalamualaikum, dadalala.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, dadalala. Nggih, matur nuwun ya, agen Budariatin sing wis gabung, sing kate gabung malih monggo kula aturi enggal-enggal gabung sedaya kemawon ingkang sampun nyawiji niki enten sing wis gabung maneh Tejo Wangi Jan Crespol.
2: Tangi.
0: Lho kene kok tangi ta bosku.
2: Lha iku mang abane kok tak kira lek keturun.
0: Hah?
2: Lah kaya wong keturun mek.
0: Ora lah. Kono ra kena dikalane lek ngomong. Ya saya mending neng ae.
2: Mending ngalah.
0: Iya, mending ngalah wis timbang gak karu-karuan.
2: Iya anjene iya. Priyatin anjene nomor 1.
0: Wis ora kena di penggak lek iso ngomongi tak jarne ya yo ya yo. Timbang lain iki
2: lah iya. Aku ngene iki disiapno lagu apa ya sing
0: sembarang terserah sampean.
2: Iku sing wis ready apa?
0: Sing wis ready iki mari mendem.
2: Mari
0: tresno tekan mati. Kurung.
2: Aku urung mari lek mendem.
0: Ai.
2: Mendem apa mendem?
0: Mendem.
2: Mendem. Oh pakai DH ya. Lek mendem berarti kan mengubur. Iya. Iya. Apa ya lagune ya? Se tak pikire. Ya aku lek mikiri kira-kira 2 jam ngono paling gak teko.
0: Terus apa dipikir-pikir wis ora usah dipikir, gak saya lho wis.
2: Apa iku mang Radhi? Apa sing Radhi iku mang sih?
0: Mari mendem tresno tekan mati. Mengomingkem. Salam tresno.
2: Setan, lek mengomingkem yo lah kaya iwak semaput.
0: Ya lah ya iku.
2: Ya wis melok iku ae wis, melok sing apa tresno tekan pati. Ya wis melok iku tak coba tak rungokne lek penak meneh tak lanjutno lek enggak penak tak cut.
0: Terus salame ga sapa? Tresno tekan tresno tekan mati ya.
2: Iya.
0: Oke, siap ready. Yo, okay. Sampean wis deplok kopi apa wis ngombe kopi apa wis ngunyah kopi?
2: Ngunyah apa ngun? Pakai T.
0: Kate ngono koyo antes aku ngono. Neng ae wis kah.
2: Aku ngene iki mang ora deplok kopi ora. Mbok sedina iki mang ya kok pinter ora odek-odek kopi ngono lho.
0: Lah apa om?
2: Wingi nyoba ngopi kok wetenge ora penak iki mang dadine mengundurkan diri dari kopi wis.
0: Oh ngono ae. Iki ana sing gabung maneh kita trimoni dhisik. Tejawangi Jan Grespol.
3: Iya Grespol ta.
0: Wis kana ayo ndang jagongan.
2: Lah beneran iki ana koncone.
0: Heeh, ayo.
2: Ayo.
3: Mas Eko kancane.
0: Napa?
2: Mas Eko karo Mas Taufik ayo murak berkat.
0: Ndik ndi? Ojo kok ngurek ae.
2: Loh, iki brokoan apa berkat?
0: Brokoan apa? Anu
2: pitonan.
3: Oh, pitonan. Ana anune. Ana pleret apa polo pendeme?
0: Polo kependem apa?
2: Ora dikai polo pendeme, aku mek dikai terancamane.
0: Polo kependem gak ana, Pak?
3: Ana, ndi kok?
2: Ya, yang kok ae, lek kependem.
3: Di batu kan ono ya?
0: Ono lah.
3: Ya, ya.
2: Kependem.
3: Ya, apa ini Mbak Yu? Kok Mbak Yu? Apa ini?
2: Kalem.
3: Apa ini panggilannya?
0: Anu.
2: Ala, wong biasa manggil sayang ae.
0: Entah lah.
2: Ngono iku lho, ngono iku
3: lho. Sayang 1, 2, 3 enggak ada, tinggal sayang 11.
0: Oh, sayang 11 ya. Kak sayang semuanya.
3: Aku punya sayang 11.
2: Oh biasa mau manggile sayang ono Mas Taufik ke saiki bengong ada takon yo apa manggile.
3: Iya, aku malah ya kira-kira ini aku menghadapi si dia kayak gagap bener Mas.
0: Malah ganak separuh.
3: Iya kayak gagap ya apa yo.
2: Betilae tak lep.
3: Iya anjir. Jadi hati-hatian ini saya terus aku tak jaga supaya enggak akan terjadi insiden apa lah.
2: Mas Taufik.
0: Oke.
2: Okay. Mas Taufik. Dek niku nganu trauma sing iko lho Mas Taufik.
3: Ya iya, ya itu kan.
2: Iku lho trauma sing Mas bunyi-bunyi kae.
0: Wala iko
2: iya.
0: Wala kok sampe
2: trauma niku lho ngambis saiki.
0: Tarumane sampai saya kita rumane.
2: Iya.
3: Jangan kagak percaya lek wong rembun itu tetap dijaga. Kesalahan tak akan terulang lagi. Ngono lho aku iki.
0: Tak akan terulang lagi.
2: Iya, ora tahu enggak akan terulang lagi.
3: Tak akan terulang lagi lek wong rembun. Ayo.
2: Jan. Iku trauma ini umpamane anu ngono wis masuk ICU.
0: Aduh. Berarti tak terselamatkan iku nek ngono carane.
2: Tenan wis.
3: Krisis. Ada mau krisis.
0: Krisis. Ayo. Terus piye iki? Lagune apa sampean, Pak?
3: Iku mang aku takon Bunda Wagir mang njaluk lagu apa?
0: Bunda Wagir mang njaluk lagu anu apa Trisno tekan pati. Ayo weh, milih ndi?
3: Wae.
2: Semen banget ya. Trisno tekan Banyuwangi ae, bae kok.
3: Eh, tak omong dalem banget ya.
2: Duh. Kan aku tekok pati. Lek Pak Eko iku tekok Banyuwangi ae. Dadi tekok kula nambe kok etan, ngono lho.
3: Oh, maksudnya pati apa pati?
0: Pati, mati, mati, mati itu.
3: Lelai, dalam banget ya ungkapannya ya.
2: Trisno, cari sopo, mulai duduk urung mari.
3: Lelai apa nih Pak Trisno temukan pati? Iya lah aku jalo Trisno aku tunduk ini nih ya.
0: Monggo, monggo.
3: Mulai nih, aku nggak jadi gue karena Trisno aku tunduk ini mas.
0: Trisno aku tunduk ini, oke siap.
2: Iya, ngenes. Ngenes, sampe nanti.
0: Tapi rak kudu duweni.
2: Mbak Dek ndi?
0: Duh, piye to wong iki?
3: Iku cara dekat kali.
0: Nen nono.
2: Tutup mic kok slambu-slambu.
0: Wek, ya, slambu-slambu sak lawange pisan, ayo.
2: Aja bengi-bengi lek mulai.
0: Sobo, lek mulai sobo sekalian. Ora lek bengi kok, ayo.
2: Aku iki wegah lek mulih bengi iki wegah mbukakno lawang, mending mulya meneng ngono lho.
3: Sisan.
2: Karuan. Aku lek turu ya nek jugrak. Ora keganggu. Lah enak to duwe ibu aku iki.
0: Betul.
3: Ada.
2: Aku no wonge nyantai. Anakku tak pengin mulih bengi, tak kongen lek mulih iku meneng awan ae. Aku ketok dalan kan lek awan iki.
0: Betul, tapi lek mulih yo aja gawe tangan kosong. Minimal yo. Nah, jut-jutan.
2: Ya minimal.
0: Iyalah. Ora karo-karo wani.
2: Mulih. Waalaikumsalam. Boleh dengan tangan kosong, boy, mbokne ya becancrong ta.
0: Iya ya akeh tunggale lek koyo ngono, ya.
3: apa jenenge? Fruity hand. Apa jarene wong kula fruity hand? Buah tangan.
0: Buah tangan fruity hand.
3: Fruity hand ya. Ya kayak tangan iku batu hitam.
2: Sik ta. Buah tangan iki lelak driji ta.
3: Karep mudi.
0: Orang-orang kebrocot mang.
3: Enggak, kayak aku kayak ya aku kayak kilap pun lu ngomong mang.
0: Oh kilap ah, ya ya kayak kilap. Kilap.
2: Kilap.
3: Aku ngomong orang kebrocot kayak nyantai di lamben kilap aku mang.
0: Ki sampean oleh
2: Pak Eko.
0: Sampean oleh salam ki teko. Buriatin yo Pak Titi Pak Eko Rembun ambek Bu Titi Wagir ayo. Oh, iya. Dari Atena ndang salam-salam ayo.
2: Dari Atena.
3: Atur nuwun, Bunda.
0: Nggih. Iya salame ge sapa? Bu
3: Titi, ayo lanjut apa mau ngomong e.
2: Anu, ngene lho. Teng ngomong apa aku iku, Mang?
3: Ya kandhani
2: kok. Oh, Pak Eko. Lho, ngene iki lho, Rico lek ana ndek dhuwur omongane kok iya oh. Lah dek iso ya-yaan.
3: Ana dek iso kaya ketulup ya.
0: Duh.
2: Ngono Rico gak wedi bojoku wah.
3: Ya. Ana sing ngomong-ngomong trauma aku. Aku trauma ya opo? Aku sering telepon sing angkat ya sing ngono-ngono kae.
2: Rico ra wedi bojoku. Aku wedi bojoku.
0: Lo.
3: Iya.
2: Lah bener ta Mas Taufik?
0: Betul.
2: Kita itu sebagai istri kan ya takutnya sama suami toh.
0: Betul.
2: Nah,
3: tapi kan aku termasuk suami-suami takut istri dah.
0: Aku suami-suami takut pulang pagi.
2: Lah Mas Taufik iki suami takut tak punya. Tak punya ganti.
3: Ya tinggal wong rembune iku suami-suami takut ketinggalan.
0: Lek aku iki kudu suami-suami takut enggak aku suami-suami susah.
3: Apa itu?
2: Susah lek ana.
0: Salah, aku suami-suami susah. Susah minta izin.
2: Cerewes merdeka. Jare wis merdeka wong ijen mancing e angelera.
4: Mancing tok wis barang kali ra ngel.
3: Ya iya. Kayak
2: kayak kayak penak ijen. Lah nang aku iki penak ijen sembarang wis tak turuti, tak losno penak ijen nang aku.
0: Bualah ngono Mbak.
3: Iku mang. Yang penting kalau pulang iku mang aling.
2: Aku ya wegal mek buah tangan, buah tangan driji tok. Ora nggo apa-apa lek ngono.
0: Iya. Sayang. Oke wis. Terima kasih nggih. Nggih.
3: Kami sami. Ya.
0: Tresno mati mek ra kudu duweni. Nggih matur nuwun nggih.
2: Nggih, sami-sami. Mbak tahu.
3: Bareng kok bisa nek calon dadi.
0: Nggih, nggih.
2: Oke, siap-siap. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun, matur nuwun. Sing wis gabung alhamdulillah iki yo. Ayo, nah iki mana iki? Tejo wangi jan krespol.
5: Tejo wangi
0: jan krespol.
5: Assalamualaikum. Wilujeng dalu.
0: Wilujeng dalu.
5: Lagune kembangi ati Mas Tawe.
0: Lho kembangi ati tok, kudu kembangi stroberi.
5: Iya.
0: Nggih.
5: Mbak disalam Titik.
0: Nggih, monggo.
5: Oh, Mbak Titik mulu, Mbak Titik salam Mbak Titik. Kalau wau Pak Eko nggih, Bu Sri Purnomo, Bu Yatin, Bu Marlena, Bu Sri Utami.
0: Nggih.
5: Bu Sri Gati, Bu Aryami.
0: Nggih.
5: Tak seleki Bopo Bambang, Kang Grandong, Bopo Widi, Bu Widi.
0: Nggih.
5: Pak Sari, Bu Satia. Nggih. Bu Tati lahur, Bunda Sumiatun, Mas Pati. Sampun Mas Topik,
0: sampun
5: sedoyo ya Pak Mireng.
0: Nggih.
5: Matur nuwun dalipun.
0: Matur nuwun Bu Pandan, sehat selalu
5: nggih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bu Pandan ya sing wis gabung iki lagune kembangi ati teko carto arum nggih. Salajengipun nenten sinten iki? Tejo Wangi Jan Crespo.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu.
6: Di pamase penyan sehat.
0: Alhamdulillah ganteng.
6: Setuju aku.
0: Astagfirullahaladzim. Ya wong guyune ra karo-karuan bocah ndi to ngono kuwi guyune kok kaya ngono.
6: Ora apa-apa.
0: Gua buat nama-nama apa, Bu? Ya tak terus nanya kalau.
6: Jangan terus nol.
0: Kesel Bu, terus nabrak enggak sih.
6: Nah iya.
0: Dan gini Bu, niki napa nih lagu nih?
6: Wes aku anu aja getuk lindri aja atau kan?
0: Getuk asale saka lindri nggak tenar Bu?
6: Masuk ngono.
0: Entene gedhok tok Ibu.
6: Oh. Gedhok lindrine gak ono. Ya wis gak apa-apa gedhok.
0: Pokoke gedhok nggih.
6: Ono sing Mandarin lho.
0: Oh, ono sing
6: Mandarin. Versi Mandarin.
0: Sing napa niku, Bu? Gedhok asale saka Mandarin ngoten.
6: Oh. Ojo ngono.
0: Ngapunten, kula namung guyon lho Bu, saestu lho Bu, ojo di nganu lho Bu.
6: Ojo apa?
0: Ojo di nganu.
6: Ojo di bablasno.
0: Lah ngene ku mangane engko seneni wong akeh kok.
6: Iku lho, yati pesek koyoke Mas.
0: Oh, yati napa sing pesek niku nggih?
6: Oh, ya iku, yati pesek.
0: Yati pesek, nggih. Yati.
6: Ku bisa getuk versi Mandarin.
0: Yati besek bawang sik tak golek no Bu. Aku emohi untuk melodi getuk. Oh niki paling Bu unceyane melodi getuk.
6: Oh judulnya melodi getuk.
0: Nge melodi getuk oh. Uncai net melodi. Yo melodi getuk Bu. Nge Bu.
6: Oh ya wis gak apa-apa. Nge
0: coba mawon nge. Nge yati besek sing nyanyian jene.
6: Nggih. Heeh. Tak titip salam nggih Mas Togan.
0: Mangga, mangga kula aturaken.
6: Lau Priyatin, Mbak Titik.
0: Nggih.
6: Mbak Sri Utami.
0: Nggih.
6: Budi.
0: Nggih.
6: Lajeng Pak Eko, Pak Ismayo, Pak Trimo. Mas Pandi, Pak Bambang. Mas Aceng. Sugeng Sonten langsung midhangetaken kagem panjenengan tetap sehat semangat dan ya apa
0: dan
6: selalu bahagia bersama keluarga tercinta.
0: Siap. Mugi matur nuwun sangat Bu.
6: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kula matur nuwun sangat Bu Sri Purnomo. Wis sehat-sehat kangge Bu Sri Purnomo. Wis mugi-mugi tancap pinaringan kesehatan iki nggih. Enten Mas Rendra Priyatna Jember Tejowangi Jan Grespol tenan ya yeah, wilujeng dalu Kang Taufik. Kula badhe ngrecaken tembang inggih menika Jawa Timur vokalipun Geng Kobra. Mangke lek mboten wonten jenengan sumetake Gunung Gumitir saka Alvin Adria dan Dumateng Gundariatin Bu Sri Purnomo, Bu Sri Ponco, Mbak apa ki? Latihan Batu, oh ya, kalian Batu, Kang Aceng, Kang Grandung panjenengan tanteni lagune Geng Kobra Jawa Timur. Oh, Geng Kobra Jawa Timur. Yo yo yo, sik tak golekne ya. Geng Beriman oh, Ganoe. Aduh. Geng apa iki Gunung Kumitir iki meng ganok Gunung Kumitir ganok ya. Alah sik tak golekane sik iki. Gang oh ganok iki lagune wis gak apa-apa wis anake Pedang Bulan. Ya wis engko digolekno ya kalem-kalem ya Kang ya. Aku mantur nuwun sanget kae Kang Rendra terus iki ana maneh. Tejowangi Jen Grespol sugeng dalem Mas Taufik saking Paris wonten Batu badhe nyuwun lagune Vital Via sing pengarepan salame kagem Mas Aji tante Titik Wagir Bunda Riatin Pak Eko Bu Sri Purnomo Bu Sri Gati Bu Pandian kagem Mas Taufik sugeng makarya mawon matur nuwun sanget sak wedalipun nggih sedaya kemawon nggih iki mang ana salam buat keduanya Mas Taufik gethuk lagune tok wis nggih Bu nggih Bu nggih Bu nggih Bu matur nuwun ge sedaya kemawon ge kabeh iki mang sing wis apa jenenge bergabung lan nyawiji ya. Iki lagune sing Gunung Kumitir tak golekane sik ya. Gunung Kumitir ing Mas Podo. Oh ya Gunung Kumitir. Oke, sing nyanyi sapa iki Gunung Kumitir? Lho gak ana iki Gunung Kumitir iki lagune iki. Oke. Ya wis ora apa-apa tak golekne kalem-kalem kingko ya Gunung Kumitir. Sing lagi nang dalan yo hati-hati GKB yo. GKB sing saiki lagi makarya yo hati-hati yo Kang yo wis matur nuwun sing wis gabungan iki mang aku ya ora lali mang ya pokoke sing wis gabung nang kene tak sing wis request lagu ya monggo sing kate request maneh ya monggo wis pokoke GKB dulur-dulurku sehat-sehat kanti sprene aku sih tetep ngancani sampean kabeh ya wis aja nang didi mari ngene aku masih bakal balik maneh ya kan. Aku bakal balik maneh sing wis request lagu meng dinteni ditunggu lagune langsung ae tak puterno siji-siji. Mbek sabar dan kalem-kalem ya dulurku.

Oke, matur nuwun sanget ya. Jam 19 luwih 19 menit waktu Indonesia Barat. Masih ada 40 menit lagi kebersamaan kita. Yang mau request-request boleh, yang mau salam-salam angsal sing kate sarapan yo meni ae. Saiki wis bengi makan malam jenenge. Aku yang matur nuwun ya kagem Bu Sri Purnomo, Bunda Riatin wis gawe sapa emang sing wis gabungan ra lali aku ngucapno matur nuwun. Lan sugeng makaryo kagem sing sakmenika tansah makaryo. Iki mang yo ana sing njaluk lagu Gunung Kumitir, rupane wis tak ready no langsung ngegas.

0: Aja nari to lele kaya cah wedok wae, mbok golek cita-cita liyane.
1: Hai, namaku Fauzi. Aku adalah seorang siswa di salah satu sekolah menengah atas di Kabupaten Klaten. Aku laki-laki dan aku menari. Why? Apa salahnya? Menari itu bukan masalah gender. Menari bukanlah kodrat atau larangan bagi perempuan maupun laki-laki. Tetapi menari itu masalah perasaan dalam hati. Semua orang boleh menari, dari semua kalangan dan semua usia. Karena seni itu adalah keindahan. Semua orang berhak merasakan, mendapatkan, dan menciptakan suatu keindahan.
2: Yuk, kita hentikan bias gender. Wujudkan dunia yang beragam, adil, inklusif, dan bebas dari bias stereotip maupun diskriminatif. Kamu bebas memilih. Laki-laki boleh menangis, menari, memasak, atau tidak menyukai futsal maupun sepak bola. Lelaki tetap lelaki, tanpa ada yang bel-bel harus itu, harus ini.
3: Satus Gangsal Koma Tigo Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
6: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
5: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
6: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
5: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
6: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
5: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
6: Oh iya?
5: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
6: Hehehe, kadang sih, kadang.
5: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Koma 3 Pro 4 RRI Malang, Suara Budaya Nusantara.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: RRI Malang, saya Rini Pangalila. Saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI Malang yang ke-81 tahun.
1: Halo, saya Duta. Saya ucapkan selamat ulang tahun Dirgahayu Radio Republik Indonesia Malang yang ke-81. Saya terus di udara. Amin.
2: Dua, tiga. Hai, kami Noah. Kita mengucapin selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Kita

0: saya Anji mau mengucapkan selamat ulang tahun buat Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Halo, kami dari Gamaliel Audrey Cantika.
2: Kami mau mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
3: Halo pendengar RRI Malang, saya Dudi Oris ingin mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 untuk RRI Malang. Semoga semakin sukses ke depannya, selalu dicintai dan selalu mensupport musik Indonesia terbaik. Sukses terus buat RRI Malang.
4: Kita

0: Rosa.
1: Hai, saya Rosa ingin mengucapkan selamat ulang tahun Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
2: Di udara semenjak 45 tahun.
3: Halo, saya Afgan, mengucapkan selamat ulang tahun untuk Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
4: Hai, saya Rian.
5: Saya Kiki.
6: Saya Wahyu.
7: Saya Rama.
8: Saya Rai.
9: Kami dari Damase.
4: Mengucapkan semoga semakin sukses dan semakin

0: Kami dari Malik and the Essentials ngucapin selamat ulang tahun untuk RRI sekali di udara. Tetap di udara.
1: Semoga RRI Malang selalu menjadi ruang inspirasi dan juga terus menyuarakan informasi-informasi penting dan juga terpercaya.

0: Nggih matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon aku pamit mari nene Mbak Demin sing bakal ngancani sampean nang patrol. Dadi sing gabungan engko ya iso gabung langsung nang gone Mbae alias Mbak Demin ya. Matur nuwun sanget kagem sedaya kemawon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Piye to ki kok keting aku. Sewengi aku rasa turu Mas.

adalah gelar yang diberikan kepada Abang Daud dari daerah Mentok, Bangka Barat, Kepulauan Bangka Belitung. Gelar ini diberikan kepada Abang Daud karena kesaktiannya. Namun suatu ketika, kesaktiannya digunakan untuk membuat kekacauan di mana-mana, sehingga meresahkan masyarakat Mentok. Siapakah yang berhasil menghentikan perilaku Panglima Angin? Mari kita simak

0: Di mana ini masyarakat kok sepi? Belum ada yang lewat sesiang ini. Biasanya banyak yang membawa hasil kebun yang akan mereka jual ke pasar. Penat aku menunggu. Pucuk dicinta ulam pun tiba. Akhirnya ada juga yang lewat. Lumayan banyak ini hasil kebunnya. Mangsa. Tapi tidak. Aku akan mengambil barang si tua bangka itu diam-diam. Pasti dia tidak akan menyadarinya. Baik, aku akan berjingkat-jingkat saja perlahan agar ia tidak menyadari kalau aku mengikutinya.
1: Hanya Kimotep, ternyata ada yang mengikuti Owe. Dasar kurang kerjaan. Belum tahu dia siapa aku. Nama aku juga Ape Long. Panjang Long itu panjang. Panjang akal, panjang pikiran. Panjang semuanya. Dasar kurang kerjaan.
0: Aku harus lebih perlahan lagi. Sepertinya ia menyadari ada aku di sini.
1: Hei, jangan main-main sama Ape Long. Kenapa kamu
2: Ape Long?
1: Kenapa kamu di sini Ape Long? Hei, jangan lari
3: Kehadiran Abang Daud diketahui oleh Ape Long dan terkejutlah Abang Daud karena ia pernah mendengar kalau Ape Long adalah tokoh ilmu kebatinan yang sangat hebat.
1: Maaf Pelong.
0: Bagaimana Pelong dapat mengetahui kalau aku ada di belakang Pelong?
1: Kamu tak tahu
0: apa Pelong punya ilmu kebatinan ya?
1: Tidaklah. Ape Long tidak memiliki ilmu apa-apa. Ape Long ini hanya nebak-nebak saja. Kebetulan saja tebakan Ape Long benar.
0: Ayolah Ape Long, katakan Ape Long.
1: Ya,
0: pasti Ape Long memiliki ilmu yang hebat. Mau kemana? Ape Long mau kemana buru-buru sekali? Aku janji Ape Long, aku tidak akan mengganggu Ape Long lagi. Asal
1: Ape Long. Sudahlah. Ape Long lagi bulu-bulu mau ke pasar Berhentilah mengikuti Ape Long.
0: Tidak usah berbohong lah Ape Long. Ape Long pasti memiliki ilmu batin. Tolonglah ajarkan kepada saya Ape Long ya. Ya Ape Long.
1: Sudahlah, pergilah. Kamu nyusahin Ape Long saja. Aku berlatih bawa hasil kebunku ini. Kau ini mengganggu saja.
0: Aku mohon Ape Long. Mohon Ape Long, terima aku sebagai muridmu Ape Long. Aku rela melakukan apa saja asal kau bersedia menerima aku sebagai muridmu. Tolonglah Ape Long.
1: Ya ampun, kamu seperti lagu dangdut. Aku lela apa? Ape Long ini tidak ada apa-apa.
0: Ayo dong Ape Long, aku ingin jadi muridmu Ape Long. Aku tahu kamu punya ilmu yang tinggi Ape Long.
1: Baiklah, Ape Long akan pertimbangkan. Untuk Abang Daud Ape Long bersedia mengajari Abang Daud asal Abang Daud juga mau merubah semua perilaku Abang Daud yang suka buat kacau di desa ini
0: Baiklah Ape Long, aku bersedia dan aku berjanji tidak akan membuat kekecewaan lagi Ape Long.
1: Semoga.
0: Iya, janji.
1: Nah sudah ya, besok Abang Daud datang saja ke rumah dan nanti akan saya ajali Abang Daud Sudah sana, awas Ape Long sudah terlambat Ini semua karena dirimu
0: Iya, minta maaf, silakan Ape Long.
3: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali Abang Daud pergi ke rumah Ape Long. saat memasuki pekarangan rumah Apek Long Guan sedang berlatih ilmu silat dan kebatinan.
0: Wah, ternyata Apek Long mempunyai banyak murid. Kenapa tidak dari dulu saja aku berguru padanya? Ternyata Apek Long Guan sudah ada.
1: Pagi, Apek Long. Pagi, Abang Daud. Silakan duduk. Iya. Begini, Abang Daud.
4: Iya, Apek Long.
1: Kalau Abang Daud ingin menjadi murid Apek Long, ah, Abang Daud harus patuhi tata tertib di perguruan Apek Long, ah. Dan Abang Daud tak bisa semena-mena. Sudah, langsung saja Abang Daud berlatih bersama murid-murid Apek Long yang lain. Sana.
4: Iya, Apek Long. Iya, Apek Long Guan. Terima kasih. Aku akan bergabung dengan murid-murid yang lain.
3: Sejak saat itu, Abang Daud menjadi murid Apek Long Guan. Ia termasuk murid yang cerdas. Semua jurus-jurus diajarkan sempurna. Dan tak heran, Apek Long Guan pun sangat menyayanginya dan rela memberikan semua ilmunya kepada Bang Daud. Dan berpuluh tahun kemudian, akhirnya.
0: Terima kasih, Guru. Ilmu yang Guru berikan akan saya gunakan untuk kebaikan. Saya janji, Guru.
1: Hanya. Aku pun berharap demikian, muridku. Dan Abang Daud harus ingat pesan Apek Long, ah.
3: Wahai Ananda hamba bermanat, simak olehmu petuah

Sebelum melangkah, pegang petua. Sebelum berjalan, amanah dipadan untuk bekal anak berjalan. Manfaatkan ilmu pada yang terpuji, menjaga diri membela negeri. Ilmu jangan dimain-mainkan, pantang sekali dilagak-lagakkan. Ilmu jangan disia-siakan, amalkan olehmu pada kebajikan. Berbuat baik engkau kekalkan, tolong menolong engkau utamakan. Tiru olehmu ilmu padi, semakin merunduk, semakin berisi. Setelah meninggalkan perguruan Apek Longguan, Abang Daud merantau ke Tanah Melayu dan berhasil mengalahkan Panglima Tanah Melayu dan mengantarkan Abang Daud menjadi Panglima dengan julukan Panglima Angin. Dengan julukan barunya, maka sifat sombongnya makin semena-mena dan banyak masyarakat yang menjadi korban. Apalagi setelah kembali ke kampung halamannya, tingkah dari Abang Daud atau Panglima Angin pun semakin sombong.

0: apa yang harus dilakukan? Abang Daud semakin semena-mena. Di mana-mana ia membuat kekacauan. Sudah banyak masyarakat yang celaka karena perbuatannya.
1: Iya, perilaku Abang Daud sudah diambang batas. Jabatan yang diembannya sebagai panglima telah disalahgunakan. Aku pikir satu-satunya orang yang dapat menangkap Abang Daud adalah gurunya sendiri. Apakah kalian tahu siapa guru Abang Daud?
0: Tumenggung, kalau tidak salah, Abang Daud pernah berguru pada Pek Long Guan. Benar Tumenggung, dia adalah teman seperguruan saya dulu.
2: Akhirnya Tumenggung memerintahkan untuk menghadirkan guru Abang Daud, yaitu Pek Long Guan.
3: Namanya, maaf saudara-saudara, sebenarnya saya juga lagu untuk bisa menangkap Abang Daud. Abang Daud seperti ikan lele ya, karena saya telah belikan seluruh ilmu saya kepadanya. Abang Daud licik licin.
1: Ayolah Pek Long, bantulah daerah kita dari keresahan yang dilakukan oleh muridmu. Sudah banyak korban akibat dari perbuatannya.
3: Hanya baiklah Tumenggung, aku akan coba. Ada satu kelemahan Abang Daud, bahwa ia tidak bisa berenang. Saya akan cari cara supaya Abang Daud dapat bersama saya mengambil air di sungai ya.
1: Baiklah, kami mengandalkanmu Pek Long.
2: Keesokan harinya, Pek Long mendatangi rumah muridnya.
3: Itu Abang Daud ah. Abang Daud. Oh, Abang Daud. Hanya Abang Daud. Ini Gulu ah. Gulu sengaja datang ke rumah Abang Daud ah. Gulu sudah mendengar semua sepak terjang Abang Daud ah. Hanya Abang Daud seharusnya patuh apa yang sudah Pek Long ajarkan ke Abang Daud nah.
4: Aduh, orang tua.
3: Hanya susah ini anak nah. Kau menyalahgunakan kepercayaan Pek Long ah. Kau buat onal lagi ya. Di mana-mana kau buat onal, di mana-mana kau lesakan masyarakat ah.
4: Sudahlah.
3: Hanya
4: hentikan semua omong kosongmu itu Pak Tua. Aku sudah muak dengan nasihatmu.
3: Kau taunya bantah-bantah. Sekali lagi aku peringatkan kamu ah, jangan main-main. Ape Long ini ulu buah.
4: Itu dulu.
3: Ya ampun nah. Ulang ajal memang anak nih.
4: Baru tahu.
3: Baiklah mulitku tak apa-apa. Jika mulitku memang tidak mau dengar nasihat lagi.
4: Memang.
3: Iya, dasar kelas kepala ya. Ya sudahlah. Tapi aku ada satu permintaan terakhir.
4: Apalagi Pak Tua.
3: Aduh Pek Long, Pek Long. Hanya begini ya Abang Daud ya. Abang Daud bersedia kan membantu Pek Long sedikit saja ambil air di sungai untuk persediaan masak dan mandi.
4: Wah, ambil sendiri saja lah Pek Long. Hal begitu saya yang disuruh.
3: Wah, ayolah Abang Daud ah, anggap saja ini bakti terakhir buah untuk bulumu ini ya.
4: Ya. Terakhir ya.
3: Terakhir
4: Pek Long.
3: Iya. Hanya cepatlah.
4: Baik, aku bersedia membantumu Pak Tua. Tapi kamu harus berjalan di depanku.
3: Hanya Abang Daud ada-ada saja. Kamu memang dasar ya. Baiklah kalau begitu.
4: Nah, begitu.
3: Aku akan jalan di depan Abang Daud, ah. Ayo cepat, ah.
4: Iya. Ya. Kau pikir aku tidak tahu rencanamu, pelong-pelong. Sebelum kau mencelakakan aku yang akan terlebih dahulu membunuhmu.
3: Kau bicara apa, Abang Daud, ah? Kau bisik-bisik apa itu, ah?
4: Oh, enggak. Ya, mau bantu, pelong.
3: Bantu, ah. Kamu harus ikhlas, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi terakhir ini, ya. Terakhir, ya.
3: Iyalah, Abang Daud, ah. Awas ada ayam itu, ah. Itu ada sungai, Abang Daud.
4: Ya,
3: mari kita ambil air di sana.
4: Iya.
3: Cepat, ah. Kita sudah hampir dekat, ah, ke sumber air. Cepat, ah, Abang Daud, ah.
4: Iya. Tapi kau yang akan ke sungai, Pak Tua. Iya. Masuklah kau ke sungai itu.
3: Dasarnya, kau pikir aku akan menyelah begitu saja, Abang Daud, ah? Kau memang kurang ajar. Kau dasar, kau mulit, tak tahu berterima kasih kau.
4: Eh,
3: terima celanganku.
4: Tidak bisa. Ya, kau pikir, Pak Tua. Kau pikir aku tidak tahu rencana musuhmu, Pak Tua.
3: Kau akan menangkapku, kan?
4: Tidak bisa, Pak Tua. Tidak bisa.
3: Kau Abang Daud, Pak. Aku sudah belikan kamu ilmu semuanya. Durhaka kau mulitku, ya. Sia-sia semua.
4: Ayo serang aku, Pak Tua. Aku, ayo.
3: Ayo.
4: Tak akan mampu kau melawanku. Kena kau.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Kau lupa diri.
4: Kebajik.
3: Kau lupa diri, Abang Daud. Pelong.
4: Tidak peduli. Itu dulu. Kau bodoh memberikan ilmumu padaku, Pak Tua. Dasar pelong.
3: Kau, Abang Daud, tata jabatan semua kekuasaan buat kamu lupa diri.
4: Bicaralah sendiri, Pak Tua.
3: Semua
4: kau tak akan lebih hanyalah orang tua yang tidak menunggu ajal.
3: Kau lihat sajalah, Abang Daud.
4: Mati kau.
3: Sisa tenaga tuaku ini, ya. Kuharap ini ada perjuangan terakhirku, ya. Untuk menegakkan kebenaran. Terima kau seranganku.
4: Tidak bisa. Tidak kena.
3: Terlalu sombong. Terlalu banyak bicara. Enyak kau ke dalam sungai itu, ya.
4: Segalanya, aku harus lakukan ini, Abang Daud. Goodbye, ya, Abang Daud, ya. Mati kau, Abang Daud, ya.
2: Akhirnya, Abang Daud tewas di tangan gurunya, terpental masuk ke dalam sungai dan terbenam, dan murid durhaka itu pun menemui ajalnya.
5: Lingsir Wengi, Perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz, dan AM 891 kHz. Suara Budaya Nusantara. RR.

0: parikan anyar sampai ngenes ini. Ini kurang telung dino wis wangen-angen gak turu gak melek. Kayak mikir no arisan. Lagi apa ditundung wong wedok kon golek objek. Tapi aku wis tau ngomong wong iku akali sing penting. Lek bondokol sora awak iki awak kuru kadhe okol remak. Nah lek awak kuru ning pikiran kudu urip lho. Nah ya apa. Nah lek nyambut gawe situk tok e ono mampete yo. Kayal-kayal aku. Oh, kadang-kadang yo lanu yang gue kendang barang aku. Tapi apa elek wong ngapain wong dodolan. Padahal kendang saya paling enggak iku 75.000. Kayu nongkol yang jaluk tak dol sak menuke. Kira-kira iku lah nopo ki bondo ngawak iki bondo dengkul. Dengkul ya sing rinding pisang ngene. Iki lho sing jangi teko iki jangi lho gak apa iki jangi. Jadi barang turun teko wis mikir mulai saiki apa nih gak ngenes. Ono sing ngomong arek iku penggaweane enak tapi awake kok guru. Nah ya om. Kok ora mikir guyune wong sing iki lho. Renyai lek guyu seneng aku wong situ pendek wis ta. Wis ndundi-ndi guyune nyolok dhewe wong situ. Sawar. Halo, Cak.
1: Loh, lo?
0: Wah,
1: iya, kon.
0: Suwe gak kepenak.
1: Ngomong ampe konco biasa ta.
0: Bumbung gak nopas. Ya apa? Waduh. Koyok karak-karakan sing kok gawe ku opo ae? Yo ndak arloji. Celana, kelambi, sandal jepit, sabuk. Kuwi wae leang-leong bener.
1: Lho penggawean lawas.
0: Oh,
1: rombeng lo.
0: Tapi gak ono eleke nyambut gawe ya.
1: Lho ya apa mang kepethuk arek sekolah?
0: Ya apa jan?
1: Aku disemoni gak ngerti ya.
0: Ya apa jan?
1: Wadah pengungsi Vietnam katemu.
0: Oh, seneng ngono iku, Cak. Berarti sampean oleh perhatian. Panjenengan wong golek perhatian kudu ngono, Cak.
1: Kudu ngono.
0: Dadi meneng-meneng pinggir embung bengok-bengok Cak kaya wong rung ngono lho. Meneng-meneng kayal-kayal ngono lho. Jalan perhatian.
1: Mama lek kaya wong sampel lho.
0: Oh. Ya apa sik mumet nduk gembong ae. Ngalang-ngali ta?
1: Nyek.
0: Lah kok ngono. Nggon peno gak mesti lah tak golek ikan. Ngalang-ngali ta?
1: Iya nang tembok, ya nang pasar Kupang.
0: Eh pokoke gak nganggur, Cak.
1: Iya. Oh, sing penting objek lho.
0: Bengi ya sik nyambut. Sik. Sik nggo lampu ae kok.
1: Kok nyolok kodok apa? Kodok apa maaf.
0: Tak gak apa-apa tak koncoku yo nyambut gawe ku yo dadi lan enake. Lho lak gak apa-apa ta?
1: Bengi yo buka lo.
0: Buka. Mene buka mene.
1: Oh iya.
0: Apa sing kira-kira nang awak iso enak lo? Jamu apa?
1: Omonganmu kok minclek sih kon iki.
0: Lah buka apa lah ngono?
1: Lho artine ku yo eberan.
0: Oh, bukan nang pasar sore.
1: Iya.
0: Waduh sing iki apik rek. Sing lorek wah dondongane sak bacek iki. Tembelan coy.
1: Tak simpang-simpang yo cek kepethak, kepethuk.
0: Tapi yo rego nggo rupa ya.
1: Lek
0: sing foto anyar ini ya mesti larang. Lah lek sing dondomane akeh iki mung dikekno.
1: Aduh. Ada apa?
0: Kene 200 yo gak arep sak lek iki.
1: Oh niku daganganku gak remeh-remeh lho.
0: Wah yo temenan lek barang antik tok.
1: Lho, masih gak antik iki yo. Keadaan 80% lah.
0: Iya. Sik sing oh iki woto.
1: Ah kon niku.
0: Oh lah sing bolong kok tutupi. Namune woto-woto sing bolong ditutupi. Lah iki sarunge piro rekan sarung?
1: Biasa lo. Yo 1500 2000.
0: Oh, brek sarunge putih dentomane ireng.
1: Dadi klir ah kon niku. Klir kaya
0: semut rubung gula ae. Iki piro iki? Kanggo anakku cocok iki.
1: Ya.
0: Anakku durung sunat tadi sih.
1: Ya apa?
0: Jangan tak sunat no ngenteni sarung kok penuh ya. Ya sumbanget ah sarung situ-situ.
1: Loh sunat no anak kan tukok no sarung rombengan kebajut kan ini.
0: Mau sepatu ini tepak gerendeng-gerendengan. Tapi mau sisi sing sisi nanti ini.
1: Ya apa?
0: Ini nemu tak lah.
1: Enggak anak mau ngumpak kijang kari man. Ngomong kamu.
0: Tapi sembarang ngono akik bareng digowo.
1: Loh, aku iki sak ketoke mripatku tak tuku ya.
0: Sampeyan anu simpen monel.
1: Monel. Kon ro pintingane kiri. Roto ndek embong tak jukuk tak dol. bacut kan ini.
0: Ayo kena elek cak menengono.
1: Apa?
0: Wah, dadah sepati yang berentol rek. Oh, apa ini?
1: Ini tangan caplak ini.
0: Gak ini kecobong ini, piro kecobong?
1: Kecobong ini ini.
0: Apa?
1: Kecobong biasa, ngake biasa ini.
0: Loh, ake apa?
1: Ngake, ake, ake nanas-nanasan ya, no.
0: Tapi lah digosok kok ngilap ya?
1: Ngilap.
0: Ya, Pak. Duduk ake, wong isinya asem, wow. Ojo biji kan camu ta, ngono pancet ae pernah iku.
1: Lah soklat-soklat titik gak patek ketara, dodolku bengi lho.
0: Oh. Gak tau dodol timah. Nyimpen timah.
1: Ya apa?
0: Timah.
1: Lapo dodol timah. Kon niku macammu pabrik tahu.
0: Ana paribasan tukang gak duwe apa jenenge jare wong-wong tukang gak duwe tahu.
1: Iya. Padha karo pandhe gak duwe caluk.
0: Lah iya. Yo wong dagangane koyo ngene sandali, yo bisa cak. Yo wis miringi gak karuan
1: ekonomis.
0: Sandal loro sok miring ngarep nang mburi.
1: Pinginane tak sulno entek 7000, sulno tok iki lho.
0: Apa iku kulit apa iku?
1: Ya kulite babi.
0: Lho. Eh ngene cak yo, aku nak ana perlu karo peno.
1: Iya iya.
0: Ilang enak. Bojoku ku ngilangno arlojine tanggane, arloji wedok.
1: Terus
0: dikon ngelironi lah, aku mau dipesen cak lek kepeduk cak war bae ono arloji wedok sing regane paling top pokoke. Lek rego 50.000 wis gak patek gelem bojo. Pokoke golek gelang sing 2.5 juta atau 4 juta. Arepe ngono.
1: Bojomu saiki duwe pabrik ngono.
0: Omong-omong kontol ngono. Lek arloji larang waduh bojone wartol nukokno arloji tepak ini. Lak enak. Iki rego piro sih?
1: Iki ana sing 80, 90.
0: Iki pandemi ilang.
1: Ya apa?
0: Pandemi kan oplas.
1: Nyek aku kan iki.
0: Oh, iki apa?
1: Saking cilike gak patek ketara.
0: Wis telu iki rampetan ya apa? Engko bojone dulurku siji, tanggaku siji. Telu sing meseni.
1: Nek iso wong sak kecamatan tukokno kabeh.
0: Lho gak apa-apa lak padha nyambut jane aja.
1: Diukur kekuatanmu. Kon niku iso nukono bojomu loro tang lirone wong wek tanggamu sitok ngono lho.
0: Berarti telu ya?
1: Iya.
0: Mbok sing sitok tak kene dulurku wis pira rampetan telu iki?
1: Wis aku iki genten ono ae wis. Gak ngamek bathi aku.
0: Piro?
1: 75.000.
0: Telu?
1: Iya.
0: Gak kurang?
1: Gak.
0: Mbek menawa peno bathi ojo bathi titik-titik ta musuh aku lek musuh liyane gak apa lek musuh aku wis karinari peno njaluk bathi piro?
1: Kon wis ta. Kon ngejokno aku mburine mesti gak enak iki rasane.
0: Aja titik-titik kancane kanca lak wonge ta.
1: Iya.
0: Sampai kancane wonge aku.
1: Enggak padha karo semboyanmu ya tak gawe.
0: Lah iya.
1: Dulur timbang dhuwit tak pikir-pikir ya berduwe.
0: Lah kanca wonge sing penting lak duwike.
1: Iya.
0: Piro kira-kira wis ta?
1: Ya wis 75 lah. Aku gak ngamek bathi wis.
0: Wong ambek kanca ae. Tak gawone dhisik ya. Iki ana duwe 5000.
1: Iya. 5000. Iya iya.
0: Tapi duit 5000 tak silih dhisik. Ya.
1: Lho kon iku ngili aku ta? Kon njaluk aku.
0: Lah ya duit tak dudune tak silih dhisik ngono lho. Ngawur tak gawe tak gesangu, perkara duit gampang. Wis jas iki gawin. Yo bocah jas anyar iki.
1: Nah ngene.
0: Yo pokoke tok yo aku bareng jas-jasan. Biyen karo saiki.
1: Lho saiki tambah nemen saiki lho.
0: Lah iya.
1: Nemen sampel.
0: Ah ngono, duit iki tak gesangu yo gak takekno, gak sida takekno peno, arep dicak gawa. Lah jas iki minangka anu ta kepercayaan.
1: Mene
0: sik aku ngeterno dhuwit karo njupuk jas iki. Ya.
1: Iya ya.
0: Heeh. Mane lek ana dhuwit 10.000 tak gaeni sak. Ben ana dhuwit nganggur ya.
1: Kok ngreni ae sih lho.
0: Wong kanca lan di sing ono aja ngawur ae.
1: Aku ya gak patek iso. 5000 kas.
0: 5000 ya.
1: Berarti kabeh 85 lho lho.
0: 80 ta 85?
1: Lah pancing 5 saiki tambahi 5.
0: Kok mang dhuwitku tak jaluk. Wah, iki kate nyatek aku iki. Ngawur ae.
1: Kau eling ae ngono lho kan.
0: Duit jane tak
1: kabeh 80.
0: 80 ya. Bisa ya?
1: Iya ya.
0: Aku tak rono. Wis gak usah lama, ayo.
1: Iya ya,
0: aku rono ya. Tak tinggal ya.
1: Iya ya. Wong ngono gak kenek rezeki. Wong ngerombeng gak lamis lambene ya apa? Tukuku piro? 75 tak dol 75.
0: Heh.
1: Lori
0: ngomel ae.
1: Iya. Ya apa rek kabare? Objek apa ya?
0: Eh? Biasa war.
1: Oh iya iya.
0: Wis gak lali piye nyambut gawe piye nang.
1: Materialan.
0: Iya.
1: Ya syukur. Ya apa kadang saiki?
0: Ya laris, saiki pembangunan kan meluap.
1: Meluap
0: iya. Oh, kampung desa dibangun kabeh.
1: Kabeh.
0: Dadi kabeh ku nek mbutuhkan bahan material nang nggonku kabeh.
1: Ya syukur tali.
0: Iya kon pelambing kurang ora ngerangkep iki jange matek ta.
1: Ono ngomong titik tapi nyanglak itu.
2: Nah iya wong awane panas ini ngene kok kelambi dirangkep-rangkep ngono
1: ya. Sing rangkep-rangkep iki sapa? Lha ndek pundak, ndek tangan iki lho ri, lho iki pundak.
2: Oh, kamu itu utan-utanan iki pancen
1: awak dingin. Ya, nyambut gawe biasa.
2: Iya.
1: Ngerombeng.
2: Eh?
1: Ngerombeng.
2: Lho, Bekasi dagelan ngerombeng. Wah, berat, Tar. Berat-berat. Mudune kok nemen kon.
1: Aku susah gak kerasan di Surabaya.
2: Kon iso umum lho, temen umum kon. Kok bare kok melorot ngerombeng. Kayak aku lho, Pak.
1: Disamben gak apa-apa.
2: Kayak aku ngene lho, prei nang seni terus saiki aku buka materialan
1: dhewe. Tapi galangmu ya kuat
2: dhewe. Oh ya apa wingenane aku kan ngingu-ngingu wong nem.
1: Kuli kan ningu ya.
2: Ya sih lo tak bayar nganggur ngono, Pak, golek wedhi tok.
1: Oh iya iya.
2: Iya, kali berantas iku ben iku lak dikedhu juru, dikeruk kapal keruk. Iku wedine iku distor nang nggonku.
1: Bareng kon nunggano.
2: Numpuk iringan omahe kok, War.
1: Wis pirang atus kebek.
2: Waduh, nek 75 kebek.
1: Mbok, mbok, mbok.
2: Tapi ngene kan udan.
1: Iya.
2: Udan nyar-nyaran iki. Beres wis.
1: Udan iki koyo dipuh.
2: Wong wedhi kena banjir.
1: Iya.
2: Tak delok wedhi tak balik nang gone dhewe-dhewe. Kari kijing tok bae nang ngono butuh kijing.
1: Ya apa?
2: Kijing remis wae.
1: Butuh sompil ki nyulak kon ngono.
2: Iki apa? Ngrombeng iki apa? Badine akeh.
1: Ya lumayan lah. Hmm? Ya nek rame ya nek enggak.
2: Terhitung gak jual beli ta kan?
1: Lho iya.
2: Oh.
1: Apa?
2: Ono sembarang wong butuh nang kono mesti kon tuku.
1: Ojo cacak teko pakaian.
2: Iya.
1: Kon roh. Ndasi doser ya. Nyuwun rembong sing rusak, ditawakno aku tak tuku.
2: Oh, kulone motor traktor-traktor bareng.
1: Yo yo apa kon
2: iki? Iki ono ember bareng opo
1: iki? Yo,
2: ono ember bareng.
1: Lah nyiram anakmu yo. Lha apa aku meneng-meneng nggowo ember iki?
2: Lho, iki lak ngerombeng ta kon iki.
1: Wadah.
2: Eh, kon ngerombeng standmu nang ndi? Kon iki stand menetap ta kon nduk? Ember-ember tuku ngene.
1: Yo ah, kon niku yo gak mesti ndelok pasar.
2: Eh, mengganggu lho yo, mengganggu jalan aliran lalu lintas.
1: Lho masuk aku kate tak eber terus aku leren ngono enggak. Yo mlaku kaya ngene iki.
2: Dadi kon niku yo jual beli mek mlaku nggawa hak menika iku.
1: Iya. Iku terus sapa
2: nggek iku. Pindah omah kon iki.
1: Omong-omong nyambut gawe kaya ngene kon omongno nek aku pindah omah.
2: Pancene iya wong rombeng kudu lemes omongan.
1: Lho ya apa?
2: Goro tapi sembodo. Temen.
1: Kon kok medeni penggawe aku sih kan.
2: Aku ingin lagu bujukan lah. Wis kancamu dhewe iku.
1: Tanggaku iya.
2: Iya, barang go sepeda motor jangan tak tukar karena kenal pote.
1: Oh iya.
2: Mriki Mas, mriki Mas, mriki Mas. Niki lho murah. Sak masange mawon.
1: Ketoke pautisnya.
2: Iya, pote gres iki kok. Iya. Bareng kenal potku tak kekno, kayak kenal pote ngono ya.
1: Iya.
2: Pinten, Dik? 7000. Bantak takon tuku. Berapa ini kok? 4000 jaran. Ya apa, kena betul ngewo kenal pot situ. Lah kon iku nek tuwo ngono waduh samu gedhe war.
1: Kon
2: yo iya. Nemen-nemen. Golek dalang sing padang, Dik. Aja golek dalang peteng ae kon.
1: Ana ngono, aku gak nyambut gawe ngene terus keluargaku jaminan. Tanggung kon.
2: Lah aku jamin keluargamu aku familimu ta. Oh, kon niku. Aja royal ta.
1: Royal sok. Kok tak dhisik. Kon iki kancaku ta maro tuaku kon.
2: Aku iki ngandani kanca kan ono apike.
1: Kon wis dikile-kile lho ri. Seneng deloken gak seneng mindhato ri.
2: Wah, ana wong rombeng kok mangkelan sih.
1: Ya gak mangkelan oleh mungilokno kaya ngono arene.
2: Ya gak perlu mangkel. Awak dhewe kan tembung guyon ta. Ana kon gawe masuk hati pikiran.
1: Aku ojo kakek ngomong war anakku butuh rok butuh katok ngono ojo takon tak drop ah.
2: Ya. Ya tapi ngerombeng iku dijempolane iku tuh mijete sing nemen. Temen.
1: Lah kok ngono kan?
2: Ya apa nek jangan dipele wong sing bolong dipuijet ta. Iki celanane sapa didol kene kok telung perapat iki.
1: Ya biasa ri kok ning wong potongane wong iki. Selera lek dhewe-dhewe ya. Ya ana cilik, ana gedhe, ana tanggung.
2: Lah iya kok potongan sak ndukure dengkul ngene.
1: Iki lek model arek nyar-nyari kita.
2: Oh, iya ya.
1: Jepang nek rene kok Mosok celonoan.
2: Mosok Jepang nang Indonesia ngrombeng ta ya, Pak?
1: Modele celonone iki lho.
2: Oh iya.
1: Nak sak nisore dengkul. Dadi ditiru di Indonesia gini.
2: Iya iya iya.
1: Nah, itu mantep Pak ndandakno gak seneng didol nang aku.
2: Murik. Piro?
3: Bikin gerakan apa?
1: Piro mang 800?
2: 800.
1: Ha iki gelem.
2: Di pasar mang kae ini terpal ini.
1: Duduk terpal itu.
2: Lah wong kandel ini.
1: Omonganmu setengah bago ini.
2: Oh. Iya iya. Aku nggonku ana wong botol tuku no.
1: Apa?
2: Kodok. Kodok tapi teko Kuningan.
1: Ombo, iku kanggo benda-benda antik.
2: Iya.
1: Golek banyak.
2: Oh, kan golek benda antik.
1: Lho ya.
2: Kayak piring kuno ngono. Belum.
1: Lho iku iya cocok.
2: Oh, sepeda kuno. Sing kuat didukur lho. Rodone kuat di kalau.
1: Ojo diterusno gak enak omonganmu kok.
2: Lho, nek gelem nggonku ana.
1: Akhiring kok tutupane kon gak dolek dengkule wong kuno ngono. Mesti ndek kono kan niku.
2: Iya sing ngomong iku sambil guyon nek rokok-rokokan.
1: Rokokno dhewe.
2: Woi iki kok ana rombengan. Masalah iki jasi sapa ngono kae?
1: Lho. Jasi sapa ya jas kurit.
2: Iki sing tuku mulai sungkan, Mar.
1: Lho paling titik iki nyang-nyangane 38.
2: Iya sih nontoknya
1: gak swidak saya kecil
2: sih nontoknya nontoknya
1: kan tuku anak kan kira-kira
2: di situ oleh tak oleh oleh tak oleh tak remet lho tak remet lho ayo ayo ayo
1: riri
2: ayo ayo
1: lho wulu ini lah merotoli lho.
2: Oh kan itu
1: jas larang-larang ada
2: ini jas toko luar ya
1: iya apa
2: toko luar
1: ya? Iya
2: paling-paling toko Inggris sih iya toko Inggris sih waduh kancing bahasa bahasa Inggris sih kancing ya
1: iya apa
2: bahasa Inggris sih
1: bahasa Inggris sih
2: kancing
1: kancing lho bener.
2: Oh. Kok bahasa Inggris ngomong awak dhewe iku. Iki lho, iki jasku iki.
1: Kok iso ngarani jasku kan iku?
2: Wis tak coploken.
1: Wis gak iso, gak iso.
2: Teko sapa iki jasku?
1: Oh, teko Kartolo.
2: Lah ya bener iki lho, tengerane ana iki lho.
1: Tengerane.
2: Lho kuwi sak iki lho nek sambel iki. Jasku iki.
1: Kon kena mangan kaya kaya arek
2: cilik. Wis tak teko Tolo ayo, sumpah ayo sumpah.
1: Lho, pancen takoni nek teko nggone Tolo.
2: Nah, iku apa iki jasku iki? Barang tolo ku nanggonku, bojoku kena sisan 5.000 tak no dirayu rayon terminal ya kena 5.000 bojoku
1: sabari
2: apa?
1: Ojo rame-rame di
2: apa?
1: Aku yo kena eri
2: kan kena?
1: Luar loji, 75 telu kalangan duit 5.000
2: ayo golek tolo wis
1: sing penting
2: durus,
1: soalnya kan geger ambil aku yang percuma ayo digolek rame
2: ayo

ini ayam mau nyambut gawe meracang ya. Lah ya apa lagi ayam sembarang ya cukup kepingin mangan ngono ya sadang dhewe. Beras gula ya wis ana. Ate nyambut gawe meracang tak sambi ambek dodolan rokok. Panjenengan enak untuk dodolan rokok itu termasuk dodol garingan. Masih kapayu seminggu ya gak mambu. Enak banyak badine gak sepira untuk dodol rokok itu. Tapi sing utang recel. Rokok entek duwe kanyekel, malah nggo batu api tok. Jangi talek kudu dilelepken batu api. Tapi ngene beras iki yo laris langgan aku yo karung-karungan iki kapan ngapa teko nggonku. Jibure iki tanggaku iki ngapa beras ae sak karung. Layuten niku ngapa beras, gula sak karung. Layu ginten niku ngapa lengo gas sak karung. Ayo apa wong pancen langgan wis kadung akeh. Sayange wong wedok muli nang desa. Kadang nyambut gawe wong loro yo gak gelem. Mbah bojoku iku. Jibure iki yo bondo kalung. Gawe nyambut gawe ancur. nyambut gawe bojoku nyaut tak nyambut gawe dhewe-dhewe yo ancur ae. Jibure iki yo ngono. Ana kanca gamel arisan didol nang bojoku. Dituku bareng ngono arisane ka ono sing dodol minggat. Mbah aku wis enak nyambut gawe dhewe ngene dhewe wis. Bojoku tak kon nyambut gawe nang desa, aku nyambut gawe nang kutho.

0: sampai lali.
1: Lah ya apa usah perlu lawas.
0: Iki tak toko sampean.
1: Ya wis iki tak tunggu dhewe bojo nang desa.
0: Lho lah apa?
1: Heh?
0: Ala apa nang desa?
1: Mbok nyambut gawe lho kene gak enak dhewe nyambut gawe dhewe-dhewe saiki. Oh. Tak kok nyambut gawe desa kono panen.
0: Oh, panen.
2: Cari kambit.
0: Enak yo. Lah iya, desa sing ngopeni
1: iya,
0: kok tadi beras didol kene ya.
1: Kono panen tebu, pari tebu ganti maneh panen pari.
0: Tapi
1: gak tau lat. Mari panen pari jebur iki panen jangkrik.
0: Sama lama didol jangkrik niku.
1: Tak apa-apa ya anakku si dodol.
0: Oh iya.
1: Wong anakku tak bladake mbek gawe kabeh saiki iki.
0: Hmm. Piro sampean amben?
1: Heh?
0: Piro?
1: Halah mek 6.
0: 6. Setengah lusin ya termasuk.
1: Nah, ya iku telu anakku dhewe.
0: Telu?
1: Ya telu anak mupu.
0: Lah apa nek mupu anak duwe?
1: Iya, durung duwe anak tak gawe pikat ngono lho.
0: Adane PT ae sampean iki.
1: Mari duwe pikat telu atan recel ae saiki.
0: Ya gak apa-apa sugih anak iku enak.
1: Heeh, Mak.
0: Iki termasuk agen ya,
1: wong gedhe ngene. Agen iki cukupan ketaran ana agen iku dedolane kaya ngene.
0: Tapi lha iku karung-karungan iku.
1: Ku karung tok iku, tumpukan iki.
0: Enggak, sing diwadahi ku lho apa iku?
1: Oh, gula.
0: Gula
1: mek beras, heeh.
0: Oh, lha kok dideke ngono lak dilemeki lho Cak Sokran.
1: Lho wis alemeki ben.
0: Oh, ya apa nek udan-udanan niku teles iku.
1: Anyep ya.
0: Iya.
1: Nek tak kandhani, nek kapan beras iku di dilemeki nang gone papan.
0: Heeh.
1: Iku timbangane enteng.
0: Lha kok iso?
1: Ning kene gak teles ah. Abot tak kandhani
0: kok. Oleh ngono iku.
1: Lho kok oleh dosa ta ngono. Utotol wedi dosa, lha kak payu
0: ngono. Nyebut kae kok ya apa benere, gak oleh ngono.
1: Kaya biasa. Soalnya kan gane wange nyambut gawe sak temene, ati aku ada kayak ngene. Sempatane gak ono ngeli ku. Dadi tak le nang gone apa dikle.
0: Apa sih gak
1: ngapa-ngapa?
0: Heh? Apa gak merewang?
1: Sembuh, dhewe wong wedok wis marai anu ayo.
0: Marai apa?
1: Gone dhewe wong wedok ya iku ayo apa? Wis marai iku lho apa?
0: Sampeyan iki ono ae.
1: Mare geger.
0: Lah masuk arep wong desa ngono kuwi.
1: Oh, bojoku ku gegeran temburuan ae.
0: Lah iya, kalau saya ngomong ya karo sih, orang desa sampai kini ya aduh.
1: Bojoku ini, lho enggak, sampai sambang. Bojoku ini gagalan kok ada kan desa, ada singkur-singkuran. Kok ada kan desa, kok ada malu, ada kan
0: betan. Makanya sama kok malik kemis ya, lapanya ini ada cekelan ini,
1: rek. Enggak kan kok izin, bojoku akan jari ini.
0: Lho, bojo siapa sih?
1: Iya, bojomu, bojo lana.
0: Aku sih izin.
1: Lho.
0: Di rumah mau pakai bian aku, Cak.
1: Ya, kok gak siap perawan?
0: Iya, tir. Sama ngajak bagong-bagongan, Mane.
1: Enggak, ini aku ngomong perawan itu benar.
0: Nah, iya, mau nganyain ini.
1: Tetap kan, dikati gimana?
0: Ada nih, kamu kan nih, kamu tandus saya sama ini.
1: Baik, ya, Rika, nanti kan dia.
0: Ngaku-ngaku.
1: Kok nih, malah ngapain dewetin, ngantin, jerutin?
0: Loh, masa barang?
1: Hah?
0: Masa barang?
1: Iya, aku yang masa dewe. Aku nih, aneh nganggur, aku ngetik sih aku.
0: Kok ngetik sih, ngetim lah?
1: Iya, ngetim.
0: Nah, yang ngono, mbok aku, kok nih nyambut janduk kayak ini, lah seneng.
1: Kok kena jadi ngono?
0: Loh, satu
1: menit. Oh, ya, ngetim lah, kok nih. Kone kan.
0: Kok guyu sih? Aku ngomong sak temene, aku yo nganggur lho Cak, jane ngono yo apa?
1: Arek
0: iki. Penggolek penggawean.
1: Kok omongmu cukup baju-baju to.
0: Temen.
1: Aku ndok omah kae jernien ya ta.
0: Saman saiki tak delok yo malih lemis, malih putih. Hmm. Tapi gak pantes saman rambut ngene iku.
1: Putih apa? Ancem abot aku. Kuning ta?
0: Resik lho, resik.
1: Oh, lah ngono, bersih.
0: Yo bersih.
1: Kok malih putih, aku pucat iki.
0: Gak rambutnya kalau gak cocok ngono iku.
1: Iya apa?
0: Nek ndelok potongane ya rambutnya dipotong pendek titik lah.
1: Ya padu mati arek ngono lah ngono iki.
3: Pas jam selikur. Lingsir wengi, perempat RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara. RRI.

Eh, Jen. Mulai. Patrol, patrol, patrol, patrol. Monggo pinarak, Lur. Kersane rame kampunge. Kampung Karang Kedempel wayahe patrol. Wah. Lor wetan kidul kulon wis kelilingi kanggone kula Gus Lurah Karang Kedempel ingkang mandhegani adicara patrol dalu menika khususipun warga kampung Karang Kedempel ingkang kula hormati. Oke, monggo pinarak burung punguk terbang kecantol. Niat buruk baru kecantol. Panjenengan ugi saged kalungan radio gek dina iki wis dina Kamis tanggale tanggal 24 ulane September 2016. Kula Gus Lurah Karang Kedempel paring jejuluk Datuk Tengku Kastondemin Sobolepen Jogorogo Donorasa Sundul Langit. Amangka miwiti adicara patrol dalu menika kleresan panjenengan ingkang badhe mulai patrol. Gambar ku jungkel-jungkel. Atene dandani ora ruwah. Ana jungkel-jungkel ning TikTok ngene gare ngelu Gus Lurah. Ayo ki disui saking lereng Gunung Kawi nggih tumut patrol, Mbah. Terus glimbo sing saka Blitar hadir le tumut patrol. Ayo piye cah ki Mbah iki ning TikTok kok salto-salto ngoten. Timbangi ngelu-ngelu kula tak berangkat rumiyin medal saking ler sapa ngerti ana maling. Monggo keliling-keliling patrol rumiyin.

tak takon posisi-posisi. Aku ya posisi ning pos. Mbah maling napa? Sing gembandol.

Weh, gentleman, timbae demit kok tenang. Padha metu kabeh, Mbah, mirengke kaya gending-ginding ini. Sing ana ning tlatah Pakis jajar kono iki. Mitahul huda Kang Supri ya.

0: anak pertama ya ta ki bagiane sing rumat. Anak kedua bagiane sing duwe wedhus.
1: Ngono. Lah saiki lho Mbah dibagi separo-paro ngono ki. Lah sampean dhuure apa ngisore ngono ki entuke?
0: Aku lek wedhus seneng ngisore. Tenan. Melok-melok. Ora tau celonoan. Aku ki lurah. Duduk ngono, duduk di paro ngono. Lek wedhus ki iki ora iki lahir pertama ki kok. Mak brejol ngono ki bagianku ti.
1: Saman lek wedhus e nglairno iso to mbah dadi bidane wedhus ngono
0: kuwi. Aja maneng kaya ngono, aku ki gregeten ki kadang-kadang iki ngrumat yo ngono. Ora dikeki lanangan brayae aku tuasae mangkani-mangkani. Aku Gus Lurah, ya pinter aku.
1: Kok ya lanang to sampean dalapo daripada nganggur.
0: Aku ya mikir ngono. Aja ngenyek kowe. Ayo ada peningkatan to, ana peningkatan. Jane gregeten ning aku.
1: Dibayak kok pedese dibengesi ngono diroki.
0: Wis ora usah kaya ngono, barang dhewe ora ro teko mburi. Arek iki, aku lek makan iki teko mburi, ya ta, terus mari ngono iki
1: ngombong. Lah, saiki lek makan iki wedhus kok mburi iki lho kok iso.
0: Lah, lah wong barang aku mubeng kok aku ngaritku ning Tegal mburi ya repot air iki.
1: Oh, tak kira lek makan iki wedhus. Kok mburi wedhus, apa ora ditutupi wedhus apa sih?
0: Arek iki rek. Masa ana wedhus ngentut?
1: Lelek weteng pas mules.
0: Ngene lho Dus. Anu kok ngene lho Dus. Iki mbahas apa sih? Iki patrol. Patrol iki warga Karang Kedempel ya ta, lek duwe celengan iku dikepyok ngono ki digetuku wedhus. Wedhus gedhe-gedhe-gedhe ditukokno sapi. Sapi maru ngono manak-manak-manak tukokno ki jaran kek. Terus maru sing luwih gedhe. Ngono lho.
1: Jadi gak sama aja lagi ngelukin yang celengan lopo mbah.
0: Loh, wong biyen ki non sewu. Ya ning kentongan kene ki digaris
1: ngono. Oh, berarti kentongan sampean ku ana duwite no?
0: Ana, ana duwite.
1: Lah, kene dicolong ku ya kentongane.
0: Lah iya sak durung dicolong ki lek pasu lerekane ki bedak. Arek iki rek. Apamu kapan sih mulai dadi mudin ini?
1: Ya jarene iki lek nyelengi di kentongan.
0: Oh nyelengi aku.
1: Lek nek ta kentongane.
0: Oh lelek ki kok delikno ki lek kemis aku ora iso patrol to Yun. Wong ki sing
1: digolek. Yo kan kentongan sampean ana neh.
0: Kok akhirnya kentong aku. Koyok tandon.
1: Lah iya, iku kan dikentokan zaman tutuk. Kan zaman dikentokan meneh.
0: Wis aja ngomong tutuk. Wong kok. Basane tutuk ki lho akeh.
1: Wong tutuk kok akeh ya tutuk si tok-tok kuwi.
0: Ora tutuk. Lho ya ta, tutuk ki biasane ana nutuk kentongan. Ya iya ta. Wong kok.
1: Terus
0: turua. Ben ditutup lho ya.
1: Coba. Saman mau kok jerene apa mendem pohong apa bakar pohong?
0: Ya, ya aku bakar pohong. Aku ki kan oleh jebol ya ta. Ning Karang Kedempel ki apa ibarate ngono ki anu bagiane lurah ki tak tanduri pohong ngono lho.
1: Mosok lurah oleh bengkok barang tembak.
0: Loh jare sapa enggak? Aku ki Gus Lurah Karang Kedempel iki mung oleh bengkok kok.
1: Ki sampean ngono ku ya nandur pohong dhewe.
0: Loh nandur pohong dhewe. Ya macul-macul dhewe.
1: Mendem-mendem pohong dhewe.
0: Aku kependem dhewe repot ae. Ya mesti ae.
1: Sampean ngono ku ya iso mendem pohong barang, Mbah.
0: Dan ya iso aku. Aku iso. Arek iki rek.

0: Jarene sapa Mbak Titik mau? Adem-adem ngene iki ngombe kopi panas.
1: Yo, ngombe kopi panas.
0: Sampeyan oleh kopi ora menombe, Mbah?
1: Aku gung, gung oleh aku. Aja nggarai, Yun. Kowe ngomong ngono Gus Lurah diterisi apa ya? Anu, ki ngomongo garwamu, ngomongo bojomu Yun. Ya anu ki ning Karang Kedempuli bojomu oleh gelar saiki ku lek ora percaya takono. Ya Mas,
0: gelare apa, Mbah?
1: Gelare iki Peking. Dadi Wira Peking.
2: Boten Wira Peking, Mbah.
1: Apa?
3: Moso Wira Peking.
1: Kandhani kok. Saset lho Wir.
0: Aku ora ngerti.
1: Lho lamun. Anyane basane planet, ora ngerti. Aja kok aja ngerti awakmu. Wis iki patro kanggo sapa wong anyane ya jam 10. Aku mari ngono tak mendem pohong pisan.
0: Neng lemahe sapa, Mbak?
1: Aja mong neng lemahe sapa. Aku saiki gawe cetik geni kok, Yun. Aku ya gawe cetik.
0: Lah terus pohong mas yang landur ya sapa? Kok sampean jebol iki sing duwe pegak tesu ngono lho.
1: Kok iso? Iku ya aku sing nandur ya pohong-pohongku dhewe. Ya ta, aku ya bibit-bibitku dhewe. Ya ta. Ora keliru pohong gendruwo.
0: Sampai pohong-pohongnya dhewe dibakar-bakar dhewe sampai gosong-gosong dhewe.
1: Iya. Ngerti ya. Ale gosong terus digosongno wong iki mbahmu iki wis maput tenan. Arek iki rek.
0: Ora usah dibakar wis gosong. Nyapa dibakar barang.
1: Sangit. Juga. Loh, loh.
0: Lah nek bengi ku lho. Aja nih bahas pohong enak lah. Pemasa mau begi-begi tu bahas bakso, bah. Wah,
1: orang nak, orang nak. Wong bakso ki, wong sayure turung kula.
0: Oh, turung kula, bah.
1: Iki oleh salam saka terapi pijet Bu Inul, matur sembahan Bu Inul.
0: Lah, sampean lho Mbah kudu terapi, Mbah.
1: Wah, aku kepingin aku. Aku dadi lurah ki kadang-kadang pingine ki terapi. Lek sampeyane mbahmu ngene terapine piye, Nduk?
0: Terapine lambene kuwi dicuwak.
1: Suwun.
0: Lah masa puge apa dibakar itu paling terapi.
1: Wis njebole angel awakmu kuwi kok gojlok kiai mbahmu.
0: Lah yo bengi-bengi anger malam jemuah metu.
1: Metu puhunge ngono ah.
0: Pohong mana? Cici pohong mana? Wedus mana? Itu gali wedus itu mau.
1: Aku ya leh salam soko Basori. Ini Basori kok ya Juni.
0: Oh, ya Basori ya udah pasti an.
1: Ya puhunge.
0: Oh puhunge urep. Mas Basori urep sama ora urep. Ah urep.
1: Eh Basori ki ora seneng puhung anu apa pendeman itu gale. Kok ya Basori ki senengane puhung sama mamane ngono ki didadekno tape ku lho.
0: Oh, pohong bosok ngono kuwi?
1: Aku ora ngomong bosok ning pohong ki didadekno tape.
0: Lah kan tape kan ya pohong bosok sih, Mbah.
1: Ya apa ya aja ngomong bosok-bosok wong penyiar ki lek bosok ki lek mati dhisik bosok lambene. Bosok bosok tapene.
0: Lek sampean pohonge pohong bongkang ngono kalau Mbah.
1: Oh, ora to, Yun, aku ki pohong ki lek kaya aku ki tak apa tak paneni dhewe ku tak gawe Gatot tenan. Aku Gatot.
0: Ya ampun. Oh, berarti Gatot ku sing gawe sampean
1: ta? Lho aku ta, wong aku produksine aku di PP didang, di PP didang ngono tenan. Wis. Engko lak ireng-ireng dhewe. Ya ireng-ireng dhewe wong Gatot.
0: Lah wong sampean iso ngirengne Gatot wong ngirengne brengos e ora iso.
1: Jare sapa? Durung.
0: Separo putih separo ireng.
1: Durung. Ki oleh salam saka Pontianak Mbak Dian. Ki
0: Kalimantan
1: Barat.

0: turu apa awakmu?
1: Rembangane.
2: Oi, Mbah.
0: Ya wis, suwun. Jen tenang.
2: Suwun nggih, Mbah.
0: Ya, hati-hati, Nduk.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Hati-hati nek ndi apa turu kok hati-hati.
0: Lah sapa ngerti gondol wewe awakmu?

awa awa. Jentenan. Kayaknya warga Sumanding barang ini. Semanding nih kumbah. Patrol, patrol, patrol. Cari urip. Buriatin umur.

wis jam 10. Langkung gangsal menit kalau lo. Ingang nembe pinarak kulaturi pinarak. Gus lurah kok. Sesekarang iku langit mendung kutha Ngawi. Mas Arifin ingang wonten gasek sugeng dalu.

0: matur sembah nuwun Kang Imam. Gek lurae. Ya wis tuwa. Ayo mor 87, Gus. Pak Jo. Waalaikumsalam Pak Jo ingkang wonten Puger Jember menika. Matur sembah nuwun. Tasih dereng sare to Pak Jo. Iki dulur-dulur ya semonoga sing lembur tak dungakno ki tetep semangate sing ana pasar-pasar gede, pasar besar. Ning pasar Gadang kono ki ya tak dungakno. Mas Libra Dewata sugeng dalu lho, Mbak. Gek nang Tolong Agung. Ben Gending Jawa wonten to, Pak. Weh. Topel.
1: Sinaksen.
0: Ini kongilusi tabarangki.

Waalaikumsalam Bu Sri Purnomo. Pamuji kula lho, Mbak. Sehat, tetap sehat. Sugeng makaryok.

0: Sumpah
1: nyaman. Kosela.
2: Pantuni, pantuni.
3: Sumpah ingati.
0: Sumpah apa sih?
1: Tadi ngene.

0: pingin bo.
1: Yesup, bo. Ora mung sing iso apa goyang ora mung sing iso patrol bae. Ning tegese bengi iki sing lagi nandang gerah lho, sing lagi lara, sing lagi nandang gerah, sing ning dalem, sing ning apa iki rumatikas. Ape wae iki tak dungake ndang-dangan ndang waras. Wong iki lek seger waras malah iso patrol. Gus Luraku. Ini kok nggih sampun jam sedoso gek engko 21 menit ning sing iso main TikTok gek mirengke karo kalungan radio karo nonton Dracin. Wah, kultivasi. Masih lurah ya iso kultivasi. Ini kok nggih matur sembah nuwun sugeng dalu Lestari Bakri ngene iki ya karo do masak. Sing ana ning jedhong wagir kana ki. Tawa ki uga wis mulai gawe roti. Ya, aku pesen ning roti kalung. Anu, sing empuk lek gawe roti. Oke, wow, sing padha melekan barang ki tak dungake seger waras. Muga-muga ki ora cepet ngantuk. Lek sesok ki berangkat subuh yo ngantuk-ngantuk ngene ki mending sare, mending ki istirahat lho. Lek kaya Gus Lurah ngene ki masih nganti jam 00:30 jam 02 tetep ngantuk. Patrol, patrol gek sing ning luar Jawa, luar kota, luar negeri kabeh puntu anu ki ngumpul ning TikTok. Suwun lho Mbah, nggih. Wong ancane ya Gus Lurah Karang Kedempel ki yamene ya sik keliling-keliling sik apa ki ngerjain anu kewajibane. Lho, keliling kampung Karang Kedempel. Ini bapak-bapak sopir barang ki sing padha ngetem padha golek penumpang utawa uga ki sing ana ning perjalanan ning tol padha mirsani utawa uga ki padha kalungan radio kula aturi sugeng dalu sugeng midhangetaken. Ha iya nek bengi-bengi apa maning Kemis malam Jumat ngene ki golek apa ya enake. Ayo golek Dukun Asmara. Lepung wayahe.
2: Mbah Dukun.
1: Kula tak ngantuk rumiyin lho, Mbah.
2: Dukun ngentuk.
3: Wai, waduh.
2: Kula badhe
1: Mbah dikirimi roti apa senengane, Mbah? Ya senengan kula.
2: Mas kula nuwun, Mas. Napa ten iki?
1: Sabar dhisik ya, Teh.

ana sing njaluk jambu alas. Ayen bisa ditung karo mbahmu, sapa ngerti kalah weton awakmu lho. Ayo dukun-dukun sakti ya.

seke sun kunang-kunang senjambang. Jentenan ngombang. Dalu hadir. Gayeng tenan.

Kang Sutris. Kek nomor 8 Kang Sutris. Sama kenal anu salam kenal lo Gus Lurah. Kuliah anu tiang Cepu. Heh, alhamdulillah dulur ning Cepu. Heh, Pak Elvi. Sugeng dalu. Dalu menika Cepu bergoyang. Pro Papat RRI Malang Gek Suara Budaya Nusantara. Kleresan dulur-dulur sing ana ning Cepu, dulur-dulur sing ana ning Pacitan, Ponorogo, gek kabeh padha melek. Melek merem. Kang Purnomo barang saking Tubang derek hadir lho, Mbah. Wih, jen cocok matur sembah nuwun. Kayak ngene iki nggarai Gus Lurah anu betah melek. Ayo biar malam gini itu masih terasa sore. Kalau panjenengan sedaya kayak niki ngancani mbae, nggih ana sing perkenalan Mbak. Nggih, kula Gus Lurah. Gus Lurah Karang Kedempel. Ayo juluk nika Datuk Tengku Kastondemin Sabo Lepen Jogoroga Donorasa Sundul Langit. Sing saka Tuban yo nderek, Mediun nderek. Wah, akeh koncone tenan, tapi ora apa-apa. Weh, iki karo golek banyu langit mumpung musim kemarau. Mboten kraos gek wedal nika jam 12. Langkung petang 8 menit. Kula derekne Mbak Dini Aryati. Ana sing njaluk gubuk asmara. Mbak Dini dos pundi pawartosipun? Derek tepang kula saking Rawa Buaya Jakarta lho, Mbak. Bengi-bengi ngene iki weh jentenan gabung kalu Gus Lurah wae. Omong Rawa Buaya ning pas buayane ngadep baik.

Kula cepunipun betean Kedung Tuban. Matur sembah nuwun Kang Sutris. Aki kakak kedua senior guru. Mas Puput Mujianto. Sehat-sehat selalu.

91 Bapak Mehdi. Wah, lek iki yo genas. Mbah demen sapa lepen.

0: kula nasem megang kunti ning dapur, Mbak. Wah. Halo malah medeni kula kunti yamine dicekel ki ning dapur ki nyapa. Eh, jentenan. Ki wis jam yamine ning mengko ki sampe jam 12. Saiki tak terima wae sing durung turu. Sugeng dalu patrol.
1: Sugeng dalu patrol.
0: Seneng.
1: Mulai jam.
0: Jam piro teh?
1: Ngomong sampe kesepiki
0: mrekon. Tanpa. Weh tenan.
1: Ustra. Ya apa bu cari satu bagaimana?
0: Cari satu ki weh ben males lho, Ten, diundang
1: ya. Lah ya kemana aja cari satu?
0: Kemana aja cari satu?
1: Ayo kanteni suara nih, cari satu.
0: Oh, tarik satu.
1: Iki lho cari dua, jangan tingkring lho.
0: Iki anak wong ki mbandemin sobo lepen, bapak mati ki, tapi ki malah aset tuyonipun. Wah, alhamdulillah. Mergo tasik dikeruk kiten pompong ke ulan-ulan oleh salam kowe ten
1: alhamdulillah mbak
0: iya
1: anu siki anu
0: piye
1: cari kedua mandom-mandom anu gedang tasik
0: bergisi
1: kan mungkin kudu kan banyak gisi
0: ya
1: karena ini ati ketiga kati rendeng kawannya puanan sekali
0: lah.
1: Kadang-kadang kupan kadang aku anak gitu loh mbak.
0: Oh ngene loh Ten,
1: jadi anak yatim karo ibu anu apa ibu-ibu sing rondo-rondo ku kula paringi anu gedang tate
0: iso catet ono Ten catet ono
1: kacang ijo
0: kacang ijo
1: ada nek enten atuh itu
0: apa nih
1: Danae.
0: Oh lho ya si anak Ten, maka dari itu cari kedua ki kudu nyatet sing rondo-rondo ki ana pira kampung Karang Kedempel.
1: Iki rondo-rondo iki ana paling tak hitung ku ana 15. Anak yatim piatu 15.
0: 15. Iya ya. Sing anu rada
1: nom. Kacang ijo, Mas. Kacang ijo digodhog dhewe kantenna.
0: Ten.
1: Dalam.
0: Sing enom pira? Aja guyu kowe tak piting kowe tenan. Sing tua bagianmu lho ta.
1: Oh nggih. Nggih keseluruhan.
0: Ya. Dadi dicatet sing tua bagianmu sing enom wenehno Gus Lurah.
1: Nggih.
0: Piye sarujuk kowe?
1: Perhatikan kali Gus Lurah.
0: Ya, Nduk. Aku perlu dipratekno.
1: Gus Lurah? Kuk. Loh. Jenengan mangke lek mangke jangan lupa ya. Mila
0: selamat
1: sediake.
0: Iya, Nduk.
1: Nek telon ya ngono selamat sediake. Nek perapatan selamat sediake. Jangan lupa berdoa ya.
0: Heeh, jarene bapak mati ki sing nom ya wis ana surate jare.
1: Tapi jenengan anu pacitan barang ngono.
0: Oh, aja maning pacitan
1: cepu. Waduh, cepu ya warga cepu. Ini bener ya, Ten. Sama tingkring lho. Ayo anu pacitan barang terdapat pacitan semuanya tangi melek
0: ngene lho
1: ibu Sri pun ngomong melek apa orang
0: ten
1: dalam
0: pacitan murup ngono lho Ten.
1: Pak itu jenenge yo
0: lho yang ini kok gak murup ki piye kok melek ki murup basane ki murup
1: melek ki murup
0: iya wajan tenang
1: pacitan murup Cepu, murup. Jember, Surabaya, Jakarta, Sumawe, Kalimantan.
0: Murup.
1: Ayo, tangi. Bandemin patrol. Surakarta.
0: Ya, jando.
1: Apa Sumatera, Papua, Amerika.
0: Duh.
1: Mereka

0: Nanti kula perane diparingi napa?
1: Anu jalukane apa? Ning sadurunge sesekaran iki kowe kaya biasane aku pingin mirengke wong cepu ya pingin mirengke awakmu maca puisi. Anu kok maca puisi? Maca puisi, Nduk.
0: Oh, maksudnya
1: orang
0: cepu
1: kepingin
0: puisi.
1: Loh.
0: Asikan kepingin puisi.
1: Ya mesti, ta.
0: Puisi ini, puisi ya, senengannya apa ya,
1: orang ya, puisi sing kirane rada rindu-rindu ngono kuwi, Nduk.
0: Tosok rindu-rindu ya apa?
1: Ya, rindu tentang kasmar.
0: Cinta-cinta ngono.
1: Ya.
0: Kidung cinta itu,
1: ah. Kidung cinta.
0: Oh, kidung cinta itu.
1: Di Siarno. Ya, Siarno dhisik.
0: Pacitan ya.
1: Di Siarno dhisik.
0: Oh, senenge wong Pacitan ambek tepu iku idung tinta kae ya.
1: Di Siarno lho.
0: Anu, aku muni dhewe, inilah pinggiran Tremendulan akan membaca puisi Idung Tinta senengane wong tepu. Ya senengane wong Malang kabeh saya ya. Wong Jember, Surabaya, kata-kata barang gimana ya?
1: Kapan iki puisine?
0: Idung cinta, saat cinta selalu ada buat mereka yang dilanda asmara. Tapi idung cinta yang membisikkan menemukan harta, membuat mereka gundah gulana. Wahai dewa cinta, tolonglah mereka yang kena demam cinta. Tolong mereka juga agar tak merasakan panasnya api asmara. Tunjukkan pada mereka bahwa harta dan cinta adalah segalanya.
1: Betul. Betul.
0: Tepuk tangan semuanya.
1: Piye lek
0: tepuk tangan?
1: Lho piye lek tepuk tangan repot air iko.
0: Lho Mbak, nanti sekarang apa
1: kono iki? Oh, kowe njaluk ki pisah ranjang apa piye?
0: Pisaranjang ya pasaran enak
1: ta? Lho cari sapa gak enak yo enak.
0: Oh yo pisaranjang.
1: Lho iya.
0: Tak enak Pak ambek joget-joget tak ambek anu yo.
1: Oke.
0: Ayo buriaten beres jero kamar.
1: Betul
0: buriaten.
1: Ya, buriaten kalah.
0: Kusura. Ayo kalah kusura kalah paru buriaten jero kamar.
1: Oke.
0: Nggih, Mbak, mangke dudukan nggih.
1: Iya.
0: Sampun matur nuwun, Mbak.
1: Ya, Nduk.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dadah, Bu. Dadah, Lala, dadah, Bu. Betul, betul. Ho eh. Jen cocok.

Kasian, kasian Delu. Patrol, patrol. Gek sampun jam 11 lho, Cok. Ning lanjut. Ayuni si milikiti ya kaya ngono. Mampir lho si milikiti. Minggu ki arep ning Karla. Boceng.

Matur sembah nuwun. Iki mau ya kaya ngono ya pindah. Oh ya wong anyene ya duda pirang. Anu pisah ranjang. Engki matur sembah nuwun Kang Tris. Wah, request kerinduan. Pak Elvi request kerinduan. Rapopo ora apa-apa. Wong anyene ya syarat minangka sewan. Lek wis jam samine iki lek jam 11 malam Jumat legi. Kok iso malam Jumat legi ku lho piye? Malam Jumat kliwon. Rada-rada mbrot titi-titi aku iso bongo-bong. Weh jentenan.

Sing dadi celeng ben nyeleng. Sing dadi caplokan ben nyaplok. Sing dadi jaran ya ben jaran. Bae dadi napa? Pingine sing dadi manten. Anak rantau patrol.

matur sembah nuwun. Kiki wis jam 11 dalu. Langkung ini kok nggih langkung gangsal 11 menit. Berarti iki jam 11 seprapat. Lah arep ki wis nyudahi arep uga ki mbahe utawa Gus Lurah ki arep nyudahi acarane ki kaya-kaya kurang marem ki soale Kemis Wage malam Jumat Kliwon. Wayahe wuyung apa wuyungan? Kang Derbo papan dunung. Awa-awa. Tapi ora apa-apa. Gek iki mang yo gek ana sing takon ki langit mendung wau. Nggih kula padosaken. Ya iya. Kene yo super gayeng. Ora apa-apa satu-satu mawon. Tenan Mbak, tenan. Tapi yo produksi ninjaran ora apa-apa, wong anyar bengi apa maning ki yo. Kemis malam Jumat Kliwon.

sedulur kabeh padha wis midangetne, kabeh padha iki wis mirengke. Ning sadurunge mbae iki ning arep pamit dhisik. Weh, jen cocok. Bapak Ibu para pamireng sedaya, gek wonten ing adicara patrol dalu menika kula tak pamit. Lor wetan kidul kulon, dulur papat limo pancer. Ning kampung Karang Kedempel tak bali aku. Bah, matur sembah nuwun. Nggih matur sembah nuwun kagem derek-derek sedaya. Panggih malih sesa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Inspirasi Indonesia. Saudara, tahukah Anda, pendiri tim Olimpiade Fisika atau TOFI, Yohanes Surya, mengatakan, hingga kini sudah lebih 100 medali emas berhasil dikumpulkan anak-anak Indonesia melalui ajang Olimpiade Sains Dunia. Dia menjelaskan, setelah 20 tahun Indonesia berhasil mengumpulkan 103 medali emas, 86 medali perak, 129 medali perunggu. Pencapaian itu disebutnya akan memotivasi murid, guru, sekolah, dan juga negara. Sementara menjuarai lomba berkelas dunia membuat semakin banyak tawaran beasiswa internasional pada anak-anak Indonesia. Dia bahkan mengatakan beberapa guru Eropa sampai belajar sains kepada Indonesia karena hampir pada setiap perlombaan Indonesia selalu memborong medali emas. Dikutip dari antaranews.com.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda.

mendengar di seluruh kawasan Malang Raya dan sekitarnya. Inilah program Ambat Radio Republik Indonesia Malang kembali mengudara melalui frekuensi FM 105,3 MHz dan AM 91 kHz. Membawakan acara sepanjang hari ini Jumat 25 September 2006 dari Candi Panggung 58, kami mengucapkan selamat mengikuti. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Suryo Dadari, Pro 4 RRI Malang, FM 105,3 MHz dan AM 891 KHz. Suara Budaya Nusantara.
1: RRI.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Wancinipun Adicara Cahyaning Ati. Wilujeng Midhangetaken.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi jami'a wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil khalqi jama'a wa ala alihi wa ashabihi alladzina nalu as-sa'adata al-haqiqiyata fid dunya wal 'uqbah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Abdika wa nabiyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hayyin amma ba'du. Para rawuh, para sedherek sedaya, alhamdulillah saat menika kita saged nampi kalonggaran, nampi kesempatan paring saking Allah Subhanahu wa taala rupi kesehatan kesempatan saged sareng-sareng ngempal wonten ing majelis menika. Mugi-mugi agen kita sami rawuh wonten ing majelis menika saestu-estu dipun payungi dening Allah kanthi rahmatipun sehingga kula panjenengan sedaya saged ngraosaken kepareg wonten ngersanipun Allah Subhanahu wa taala. Sadaringipun kita nglajengaken pengaosan menika langkung rumiyin, monggo kita sami sareng-sareng maos doa kados biasanipun. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma iftah lana hikmataka wangsur 'alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma wa wasi' fiyya rizqi wa barik li fi ma razaqtani wa ja'alni mahbuban fi qulubi 'ibadika wa 'azizan fi 'uyunihim wa ja'alni wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin ya katsiran nawali ya hasan al fihali ya qaiman bila zawali ya muktian bila misali falakal hamdu wal minnatu wasyarafu ala kulli hal. Lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Para bapak, para rawuh, wonten ing pengawasan ingkang sampun kita bicara ngeni masalah pengenalan saking Allah dumateng kita. Maknanipun kula panjenengan sedaya menika kedah berusaha melatih diri, melatih manah kula panjenengan nampi perkenalan menika supados sampai dumugi dumateng sing mas dipun wastani ma'rifat. Kenanten ma'rifat dumateng Allah, ma'rifatullah ta'ala niku dipun wastani ghayatul matalib wa nihayatul amal wal ma'arif. Notok-notoke panyupriye menungso lan pol-polane cita-citane setiap menungso niku pancen nyata. Selama menungso niku gak ada cita-cita kok masih bukan Allah cita-cita itu. Ya masih terusan durek nek di atas langit masih ada langit. Tapi wis duwe hotel, wis duwe terus sampai kepada sesuatu sing sakjane nun sewu napa nggih. Sing perkara sing gak kena dibatasi. Napa nggih nek mastane sesuatu yang gak terbatas di luar itu.
1: Amerika wis iso nguasai antariksa, iso nguasai sak dhuwur malah. Mungkin isik kurang maneh, kurang sak dhuwur maneh. Terus sak dhuwur. Sampai happy apa ta? Buat nenten ending, sesuatu yang tidak ada endingnya, enggak ada pol-polan, enggak ada tamate. Nah, mau ke sesuatu sih kalau tamate itu ya, berarti pol-polan itu namun terlalu. Mula, kalau kita berusaha untuk mempercepat proses pengenalan kepada Allah, maknanya kita mempercepat seluruh persoalan. Selama persoalan itu orang dan sampai nanti Allah, ijak bulat-bulat sebab akibat ngotan terus sebab akibat orang berber gak perlu bulat lah orang berber jenenge tasasul itu terus berantai-rantai tanpa ada henti atau mungkin berputar sedarani lingkaran setan ini berkok ini balik nah persoalannya balik nah. Iki sakjane sing marahi melarat iku mergo bodho. Apa wong melarat ndak dadi wong bodho apa sing marahi wong bodho iki terus dadene melarat. Iki lak gak iso dijawab. Gitu ya, anane bodho mergo melarat gak iso sekolah. Enek sing ngomong anane melarat mergo. Napa? Mergo bodho. Mergo gak iso nyambut gawe. Mergo bodho dhek gak iso rong ilmu, mergo gak iso rong ilmu gak iso nyambut gawe, mergo gak iso jaga dhek yo mlarat. Terus kok mulek ngene to lho nggih. Sing marah iki bodho nyebabno mlarat apa mlarat nyebabno bodho? Mboten barbar. Kalau tidak ada sampean masukkan unsur Allah, unsur takdir, unsur ini. Sing penawi bodho berkawane karo Allah dibungkus, dicengkerem, kehidupane oleh Allah dibatasi. Dibatasi pengalaman keilmuannya, masalah penyebabnya ya terserah Allah, masalah penyebabnya gampang kok nggih. Nyatane akeh bapake dadi kiai kondang anake bodho iki kira-kira apa nggih. Nggih. Enek anaknya tukang bakul kloso ngoten tok mawon putrane iso dadi profesor doktor. Nggih. Benten lho nggih tiyang Malang niku sing namung dadi tukang gawe kloso nek didol teng pasar ngoten. Tapi nek ten bocah pondok klosone mesti didol murah. Malah sing sering niku 40 dina pisan apa sak wulan pisan klosone niku dititipno santri. Kloso iki aturna Pak Yai utawa Bu Yai. Ya bek menawa kena manfaat kena dinggo tahajud. Jadi lek sing jenenge karo kiai demen. Dene ten iku putrane sampai iso dadi profesor doktor dadi mantune Pak Wahib Wahab, dadi putune Mbah Wahab. Almarhum profesor doktor Thalhah Mansur SA. Niku abahe niku ngomong bakul kloso. Nah iya, anaknya bakul kloso itu jadi profesor doktor. Nah, saya anaknya profesor doktor linglung kena narkoba. Maksudnya itu lagi, kurang-kurang lagi. Murah usah di sebab akibatnya ini. Mulanya, yang penak, walau panjenengan diberi apapun oleh Allah, itu adalah bentuk pengenalan dari Allah. Kan itu lagi. Nah, kalau panjenengan berusaha untuk mengenal Allah, ma'rifatullah ta'ala hiya ghoyatul matalib wa nihayatul ma'arif. Niku pun dadi patokan. Nek teng ayat Qur'ane wa inna ila rabbikal muntaha. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmu lah segala sesuatu sampai pada titik penyelesaiannya. Selama belum sampai kepada Tuhanmu, belum selesai itu. Masih kurang terus kurang. Dan lek pinter ya kurang pintere maneh, lek sugih kurang sugih maneh, lek pangkat ya kurang dhuwur maneh, lek gak iso dhuwur karena wis mentok ya sing suwe lho, lek perlu jadi presiden seumur hidup. Malah lek cara biyen wis mati barang patunge kon masang
0: Kongon wasiat ning gone anak putune lah iki sing dadi raja tetep aku senajan aku mati aku cek dadi dewa lho ngoten. Iku kan dalam rangka untuk mengabadikan itu semua. Wong ini kan butuh abadi. Jadi niku mboten saged. Karena yang punya keabadian itu Allah Subhanahu wa taala. Ngoten.
1: Nah, fa idza wajaha Allah taala abdau bi ba'di asbabiha. Kalau Allah sudah membuka sebentuk pengenalan dengan cara-cara tertentu dari Allah, wa fataha lahu babu ta'aruf lahu minha, dan Allah membuka pintu itu tadi, wa aujada lahu sakinatan wa tuma'ninatan fiha, dan ketika bentuk pengenalan itu dibuka oleh Allah, saman paham, dibuka ya langsung paham, oh, iya, maka terjadilah namanya sakinah, ketenangan, waktu makninatan dan ketentraman. Maka sebenarnya itulah nikmat terbesar yang diberikan Allah kepada hambanya. Karena apa? Semua itu hanya sarana, tapi pengenalan inilah yang jadi tujuannya. Mulanya wasilah kali royah, itu kudu di beda nih. Royah ni ku nopo, notok, notok ni ku pal, sopo pal Allah. Allah wal awal wal akhir. Allah itu pertama sebelum pertama, mungkin pertama sebelum pertama, dan Allah itu al akhir, terakhir setelah yang paling akhir. Setelah yang paling akhir, yuwes sejauh apapun kue bayang no akhir. Sejauh apapun akal angan-angan kula panjenengan bayangno akhir, Allah masih akhir lagi. Mulane diparing aswa wal awal wal akhir. Kok akhir sing menurut pandanganmu wis semu. Semu. Pokoke ngene lho, pokoke terus beres. Iki transaksi iku beres wis tak aku wis leren-leren. Pokoke wis pisan iki ae, mari aku tas tak leren. Ga iso bar ku jek ana neh kok. Anak neh sampai harus mati je anak neh harus mati je anak terus di alam kubur, alam kubur anak terus di alam akhirat anak terus je, gitu deh. Swargo neraka ni ku, menopang mendek dereng, swargo neraka saya terus sampai terakhir wa ashnu da'wahum anilhamdulillahirabbil alamin. Akhir dari seluruh akhir kenikmatan ahli surga adalah ketika dia mampu memasuki alhamdulillahi rabbil alamin. Nek soal swarga ne lah nuwun sewu widodari ya sing ana iku. Wong bendito manggon swarga nggih bijing niku. Kit selawase lawas. Niku mek sing paling nikmat iku ternyata ketika memasuki suasana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya nek ngono ne iku ngenteni ning akhirat ora kesuwen. Aku alhamdulillahirrahmanirrahim aku enak esok di akhirat kok mboten. Sekarang pun Allah itu tetap sudah jadi Allah. Dan Allah sudah jadi Allah, maka berarti sekarang pun masih sudah bisa dikenali. Gitu ya. Nah apa meneh nek Allah sing ngersakno ngenalno mau dibuka pintu tadi, lalu kita tumbuh ketenangan, tumbuh tumakninah dan sakinah. Itu kita menerima nikmat yang luar biasa. Mula songkon niku payambagi. Payambagi mongko sudah seharusnya sapa kawula mang alayak tarisa. Arep yen to ora. Apa nggih? Istilah yak tarisa getuni. Ora usah getuni bima kelawan barang ya futu kang ilang. Apa mahu ing kawula bisa babi dalika sebab mengkono-mengkono pengenalan mau min ahmalil bini saking pira-pira ngamal bagus. Bagus lak jarimu. Nguntungno lak hitunganmu. Tapi Allah gak ngono ngitunge. Penak pundi wong ngleta teng bayang loro. Karo wong iso jamaah teng masjid niku kira-kira saya pundi? Hitungannya menungsa wajar lawaran. Ini saya teng masjid oke.
0: iso jamaah ning masjid. Ngene iki aku susah, malah lara, malah gak iso jamaah lho. Niku jenenge wong ketutup. Nek ngersu, ora jembok reken, ora sanget tuni. Ya di tempat tidurmu itu kamu bisa kenal Allah. Kamu bisa kenal Allah di tempat tidurmu itu. Dengan cara apa? Hayati sakitmu itu. Gunakno laramu ku diwancik-ancik nyedek ning Allah. Dengan cara apa? Ya ditompo. Ditompo. Dengan cara khusnudzan. Gusti matur nuwun. Niki menawa daging-daging sing nemplek teng awak kula niki daging sing kecampuran barang syubhat. Daging sing kinten-kinten pun mboten kenek ditambani malih. Mboten pantes dinggih sowan panjenengan, Gusti. Daging-daging sing campur kotoran-kotoran krana kecampuran panganan sing mboten patek halal-halal niku. Mboten patek pantes dinggih sebo sowan dhateng panjenengan. Nah niki kok njenengan resiki, lara kan diresiki. Kon terus kuru daging entek. Ya, ngerti lho nggih. Ya alhamdulillah. Mula Kanjeng Nabi niku enten sing takon ngeten. Santri niku sasa nggih. Nek takor loro, wanu. Baimran, apa? Kanjeng Nabi niku lak kekasih Gusti Allah, ya. Dapat di situ kak sakit bareng ten apa? Ngerti lho nggih. Kekasih mesti lek ya ora usah dikek lara lho. Justru diparingi gerah kuwi iku cucian terakhir. Dirasan terakhir sebelum Rasulullah sowan kepada Allah, maka kotoran-kotoran yang pususan bentuk-bentuk bletuk-bletuk cilik-cilik diresiki supaya ketika sowan kepada Allah benar-benar sudah bersih. Oh, ngoten lho nggih. Mulane nek ana wong kok jenenge ya saleh ora tahu nglarani wong lumanu lho arep lara arep mati kok lara sik laran 3 taun lho justru 3 taun niku resik-resik Pak. Mungkin itu kemuliaan dari Allah. Mulane nalika panjenengan diparingi musibah napa sesuatu sing itu bentuk pengenalan dari Allah sing gak enak niku wau niku mboten usah ngetuni nalika kelangan ngamal. Wah aku lara ini malah jamaah ra iso tertib mboten usah kok. Ya lara mu kuwi dienggo modal, ngoten. Lara mu kuwi dienggo modal. Bahasane kiat manajemen enten istilah tantangan jadi peluang. Oh, ngoten niku caget ngoten niku. Enten wong napa duwe tanah teng pinggir pantai. Niki teng Amerika. Enak wong duwe tanah teng pinggir pantai. Ini ku sepi pantainya. Sepi pantainya. Wabaya bingung. Dipanggil bangkrut. Karena gue salah adalah usahanya ini kutu bangkrut. Satu-satunya tanah enak pun. Pinggir pantai. Didol gak payu. Iya tanah pinggir pantai. Tak orang enak segelum. Ukulung waduh soko pemukiman. Nah, ini jenisnya tantangan jadi peluang. Napa akhirnya dia bisa mengatur itu karena pinggir pantai ini ku didekno gubuk-gubuk alami terus mbak ngeklano teng kira-kira kecara ini istri klano yang Mayangkara istri klano yang Patria Mayangkara Pandos pokoknya bahwa setiap hari minggu ada event-event lomba voli putri setengah muda namanya Amerika soalnya ini ku ternyata sepisan pindu ping telu. Niki napa perlombaan voli pantai niku. Iki susu rame. Ya kubuke payu, kubuk reot lah pring-pring ngoten mawon nyewane padha karo hotel. Mergo pancen teng luar pantai gak ana penginapan liyane niku. Ya niku jenenge sesuatu yang tidak mengenakan niku lan jenengan terdes bisa berbalik menjadi kesempatan yang luar biasa. Wong sakjane tukule fasilitas itu karena keterpepetan hilangnya fasilitas. Tukule bakul payung mergo wong sengsara dukodanan. Kawitane niku. Yen wong kodanan bingung piye. Wis ngetok gedang, celak gampang suwek. Ngetok godhong talas, gampang brodol. Akhirnya wong sing cerdas ada tantangan repot, maka ada kesempatan untuk jual payung. Mulane akhirnya sing wong kapitalis niki niku sing gregeto niku. Nek ngono kerepotan diciptakan supaya wong repot buta, lha niku sing dosa. Wong dibuat repot ben buta. Ngoten. Nggawa komputer wapone sembarange bebas di tuku, tapi ada satu komponen yang dia enggak mau jual. Artinya enggak diulangno ning gone wong akeh. Supaya apa? Sing nyekel komputer selalu butuh pada dia. Niku nuwun sewu niku jenenge wong ndelikno ilmune Allah sok disendhet Gusti Allah nggih ngoten niku. Ancaman nerusno kan ngoten, man kata ma ilman, sapa sing nyimpen ilmu tidak mau menyebarkannya, maka besok kalau mati dia akan disedet dengan api neraka. Mereka apa? Ngempet rahmat. Oh, langsung datang soal niku wau. Tantangan jadi peluang. Iku pake bab dunia lho lho nggih, sakit terjadi ngoten to nggih. Sakit terjadi ngoten. Sampun bolak-balik omahe kok sepi napa? Duwe omah ning pinggiratan. Dalane rada rame akeh wong. Dulu-dulu ana wong nonton sepeda motor. Dulu-dulu ana wong sepeda motor gembos bae. Ha, buka saja. Tambal ban 24 jam. Niku mungkin sampean telaten sawan ora kula kula dijujukan wong. Wong ana wong bane gembos jam 1 bengi, mriko wis buka kok. Ngene nggih. Mriko wis buka. Kawitan pancen sengsara. Tak boleh sampean kenal itu betul. Maka itu bisa di-manage dengan rupa menjadi peluang. Maka sebenarnya keterbatasan manusia itulah modal awal dari bangkitnya manusia untuk naik di sisi Allah. Justru sampean dadi kawula niku lho, terus ana semangat pengen sowan ning nggone bendoro. Justru sampean sakit. Ketika sakit itulah sebenarnya ada peluang untuk sangat dekat kepada si pemberi sakit. Suwe-suwe mengkilak berbalik dicubit itu sayang. Sakit ta nggih? Dicubit itu sayang. Malah lek suwe gak dijiwit ngono njaluk, dijiwit tok jarak kok. Iya ta nggih? Nggih. Niku lek wong wis kenal lho nggih. Wong lek wis kenal si Heni wawane ngaten nggih. Wis kenal Heni, Heni ayu. Wis kenal lho nggih. Kalau sudah kenal maka bentuk pengenalan kayak apapun dari Heni itu akan menjadi kelengkapan agenda sampean. Hari ini aku dicubit. Ternyata cubitan Heni itu tidak menyakitkan. Malah suatu hari aku ingin terus dicubit. Terus suatu ketika ini dibido. Dibido. Pas podo-podo adus tengkali, rekreasi. Gari-gari lah kok, nuwun sewu. Kelambunya digowo melayu karo Heni. Itu pengenalan nih. Ternyata Heni itu juga mau bercanda mana. Onok mana bidanan dibutuh terus. Tapi karena sudah kenal dan asik, itu jadi nikmat. Metu sakinah. Mana wong jujuduan lanang itu. Ini tuh harus kenal tenan karakter istri. Maka sama gak perlu bingung. Makin bentuknya ngono kuwi. Semakannya ngono kuwi. Anggap saja itu pengenalan dia dan itu karakter dia. Tiga saman mampu enggak mengego itu sebagai kesatu kedekatan suami dan istri. Ya ngaten. Ini bojo kok jalukan duwe. Yo dikae duwe. Lah carane ben gak pesen piye? Metu duwe yo nyawa duwe, ben nyekae iso nyawa duwe. Nggih pesen. Kalau-kalau sampean kenalkan kejenakaan sampean bahwa ternyata sampean enggak serius terus yo iso biyen bareng. Kalau-kalau duit cak juta, ini jono 500 rupiah yang nganyaranya. Jodoh yang blok sitok-sitok, sebar di kamar, pus, tinggal lungo. Saya naik suratnya sitok, tanda cintaku padamu. Ya, terus sampean teko kawal, lho apa itu iso itu kan lho. Karena sampean paham kejenakaan itu, dan gak bosen. Penting ini, kalau jenengan buatan kuatan ya, diperngutih bojo. Pogah nolong soe lu, aku gandengan sampean sapi seraket pak. Jadi sapi seraket itu lah, si pak sojok mogok sama nolak mogok, mengenali kemogokan bersama. Iya tau nikmatin jerum. Nek sitok jerum aku tak melok jerum. Nek sitok melaku aku tak melok melaku ngimbangi. Dan keseimbangan ini tidak bisa kita rasakan kalau kita tidak tahu kono bolongnya sak piro lah, kono buntunya sak piro lah, ini kudu pas mengujungnya judu awak diwe ini bolong jadi kamu lah Allah sempurna buntu genep jadi bendoro, maka semakin pas bolongan sampean kepada kebendaraan Allah, maka kita akan semakin pas kantil dengan Allah. Tapi nek nuwun sewu awak dhewe keciuten ya Allah sempurna. Awak dhewe terus ngerasa melok menonjol pisan, akhirnya menonjol gatuk, menonjol tatapan. Maka sebagai hamba kita harus gerolak saombo-ombone Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kudu lengkap sak lengkap-lengkape. Pemahaman ini kalau kita tidak tidak menyadari, akhirnya kita akan menghitung hidup itu menurut keterbatasan kita sendiri. Sampai ngamal pun kita salah hitung. Betul ya? Masa salah hitung? Iya, yang ini gue mau. Orang ini gue malah aku raiso. Beri jam raiso nganu. Dikirannya loro itu gak enak ngamale. Ini gue. Contohnya, ini dicontohnya tengriki. Ma'ayusofu bin insan minal baya minal balaya wasadaib alladitu nahisu alaihi ladzatat dunya wa tamna'u min taksiri amalil birri fa'inna muradahu an yastamira baqa'u fi dunyahu. Menungso niku nggih nalika nampa bilai nampa pacoben saking Allah, baik nemen sabar syukur rupa napa sakit napa rupa napa sing sampe bisa walaupun enggak sampai menghilangkan, sampai mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi. Mengganggu kelancaran kenikmatan duniawi, gelisah, resah, macam-macam lah, macam-macam niku. Jenenge balaya niku. Itu kadang-kadang posisi bilai yang diberikan Allah itu sampai menghalangi dia enggak bisa beramal banyak. Dan uang saya ingat ini, apalagi sudah mulai ada kesadaran kehambaan. Ada kesadaran kehambaan, kan kaya-kaya gelo. Biasanya aku iso jamaah, galak iso jamaah. Ini aku biasanya iso sholat tepat waktu, goro-goro lunga, ini semalai sholatnya mundur. Jadi kan apun-apun ngitung soal munduri sholat. Tapi bahwa sampean pergi dan ada tak ini ku sakjane di tengah-tengah itu ada pengenalan dari Allah. Sama paham no pemir. Tantangannya kare paham ni ku tolong. Lah karepe menungsa ini kan kepingine nikmat dunia itu terus bakok, terus langgeng, terus taibul ais, naimul bal, arti tentrem, urip secara fisik terpenuhi seluruh fasilitas. Dan wayakunu halu fi talabi sa'adatil akhirah halal mutrafin al mutawarriin. Karepe napa to? Pengin urip niku sing serba kecukupan. Ngamal sing akeh, duit akeh, bro-bro sedekah akeh, karepe awak sehat. Bali ngono to nggih. Dengan harapan nanti saya di akhirat selamat dan selalu didekati Allah Subhanahu wa taala. Gari-gari oleh Allah Ta'ala diparing loro, geget loro. Karena loro paling lebih murah. Relasi sudah. Gitu ya? Loro ini orang gemen-gemen, struk ya. Terus struk, terus gak bisa lapo-lapo. Ngomongnya pelo. Nyeklo handphone ya, di telepon kono gak paham. Lalu uang buat tendang semeleh teng Allah, tambah nemen loro ini. Nah, akhirnya beberapa sidik-sidik tau ngaji aku jane lek soal dunia ngono jane ora tak getun aku soal bondong pancen yo jatahe ngene nyatane anak-anakku yo mapan cuma ngene iku aku ndek nom kepengin niku lek wis tuwa pengen ibadah sing gedhe gara-gara ngene iki lara malah gak iso ibadah. Nah, pemahaman yang salah seperti ini niku mengakibatkan dhek
1: menawi kita tingali kasus sing niku wau
0: kasus asale wis penak sembarang sedekah bral jamaah sregep mulo kajian rutin teng pundi-pundi enek acara napa mon sing sifate ngamal apik dhek iso tandang jadi bangsa akhir-akhir paling lara cegah niku lek karepe menungsa terus pundi karepe lak terus mawon to nggih mbok aja lara lak ngoten to nggih niku lak karepe menungsa karepe menungsa tapi wa muradullah piye nah niki iki awak dhewe saiki ngitung kersane Allah wa muradullah minhu an yutahhirahu min akhlaqihi la'ima ketika dia dibuat sakit oleh Allah itu sebenarnya Allah tidak menyiksa sebenarnya tapi Allah ingin mendidik mensucikan akhlak dia yang tercela. Nek akhlake lahir mungkin golekno instruktur militer untuk dipaksa disiplin iso secara lahir. Tapi sapa sing arep instrukturi muncal-muncale ati. Sing arep instrukturi lek ati kon baris. Iso baris tenan ngoten sinten sing iso ngawasi. Mungkin lek sholat jamaah mungkin iso baris. Sawu sufu fakum dari imam. Ayo barisnya dilurukan, diluruskan. Iso baris lurus fisik. Tapi apa yang terus api ini sing baris jamaah niku terus madep Gusti Allah kabeh. Wong enek sing mlayu ning toko, enek sing mlayu ning sawah, enek ketok ya terus sedakep nggih. Alhamdulillah rabbil alamin. Kabeh persis bentuknya rapi. Tapi niku ternyata hatine blas gak baris. Sakit ngoten mboten? Sakit. Ngeten lho jenengan iki lho. Kita kabeh ngrumono ngaji niki dhewe-dhewe kok bariki ning ndi ngoten dhewe-dhewe. Iya lho nggih. Kula mungkin mikir bariki ning kundan. Bariki ning jengah. Lho bar kok kundan mulai ning omah nek tamu sesuk piye. Padahal kula ngaji teng mriki. Lha kok mulai sholat sing gak ana aktivitas dia. Bismillahirrahmanirrahim. Ki wis apal lho nggih Fatihah wis apal. Niki ku mlayu tok ndudu gelis. Jangkae ati niku luwih jembar timbang jangkae sikil. Ngoten. Saman teng mriki tek langsung ndelok Amerika saged kok. Hebate ati lak teng mriku. Mripat merem niat iki iso ndelok kok. Itu dalan bar petuk bocah wayu ngono ge. Dahayu niku dikakson ngono mesem. Wes, masyaallah. Niku wis merem barang ditutup bantal ijek ketok meseme. Niku canggih ati ngoten niku. Mulane ge kalau Allah Ta'ala lakon-lakon hati sing sok bedal-bedal nyempal-nyempal pagri Allah betul gak? Kalau pagri fisik mungkin dibatasi hukum haram dibatasi hukum negara nah ini dihukum ini mungkin bisa terkendali gitu gak? Tapi coba lek muncal-muncal hati ajeng wayu teng pundi ajeng dikendali dengan gini apa? Betul bisa dan betul sakit hati ini mulanya terus kali Allah Ta'ala ditarik ke lorok wa yahulu bainahu wa baina sifatihi dhamimah minimal uang ini kulit diparingi lorok setruk dan umpama ini ngoten kalau biar nalik wasi waras ini memisuh cahcuh ngoten sedih lo pengen sewu ini kulit wis lorok serodok pelo terus mati separuh harap misuh serodok patek fasih akhirnya pegang misuh jadi kan minimal misuwe sudo karek ping 50. Iku ngenteni lek wis nomen glone. Berarti kan mulai tumbuh sabar. Napa malah lek sampeke telaten zikir. Justru di saat sakit kita mau zikir, sadar betul bahwa ini pengenalan dari Allah. Luar biasa nikmate wong lara. Nggih. Wa yukhriju min asri wujudihi ila muttasai suhudi. Yang terpenting lagi kalau sampean sakit maka wow, tantangan jadi peluang. Lepaskan rohanimu dari ikatan fisikmu. Fisik boleh sakit, bakal mati jadi tanah. Tapi rohaniku tetap kenal Allah. Hebat sekali kalau bisa begitu. Ya benar banyak fisik yang jadi lemah. Yang penting lah, iki. Ruko sujud itu lah fisik. Rupa sujud dan fisik saja ini kan nilai dari rohani. Lelah wis lara ini terus piye?
2: fisik tidak salat gak kena. Ya tak gak? Ya sekarang kedap-kedap ni kau lah. Kedap-kedap itu ketika puncak, wah, iso soan teng Allah, justru itu akan lebih cepat soan ini ke Allah. Ya gitu gak? Secara pengalaman mohon sakit ni kau jenengan rasa ni kau. Walasabila lahu ilal usuli lahadal makam ala ghoyatil kamal wat tamam illa bima yudhadu muradahu. Paham pun diatur kita ya. Posisi dekat menyaksikan kebesaran Allah niku lek dilatih liwat ibadah biasa, sergap salat, sergap tahajud, sergap poso, itu enggak bisa sempurna. Buat ini bisa sempurna. Soalnya apa? Enten aku melok berperan. Aku wis salat, aku wis poso, aku wis sedekah. Aku lho niki sing dadi nyerendeti nilai murni amal iku wae. Tapi lek wis lara ceket ngoten niku, aku arep dalan ndi? Wong obah ora iso, ngoten lho nggih. Dan saat obah ga iso langsung, dia bisa nglundung masuk di dalam wilayah rengkuhan kasih sayang Allah. Bisa menyaksikan betul bagaimana kasih sayang Allah itu diberikan. Ya nek aku nek sik waras kok pengen kopi ngono bunga. Bu, gak ana kopi, ngoten. Ya bursa aku saiki wis gak iso ngomong malah sembarang nyandi. Lan yang penting duduk kopi nek tapi kasih sayang bojoku tambah nemen lah aku lara gitu. Nah, Allah itu tiba-tiba nekakno kasih sayang tidak harus lewat bungok-bungok, menengai kasih sayang Allah bisa datang. Belum lagi nanti getaran-getaran kasih sayang itu kalau nur-nur sudah istilahnya menyegoro, terus seperti lautan lalu kita tenggelam, masuk di dalam laut, terus masuk, akan menegakkan mutiara kasih sayang itu yang lebih luas lagi. Gitu gak? Nanti tak, kalau contoh ini nganten. Nganten itu lek tesih teng wadi, ya wis bahagia, tapi gak sempurna bahagia. Gila ya, enten nganten jujur teng wadi ini kok. Gimpun bahagia, oleh pacaran wis suwe, keturutan iso dadi nganten, tamu pulang-pulang, sampai anaknya nyen, aduh senangnya penganten baru. Itu ya, itu senang. Tapi itu belum sempurna itu. Mergi jaga tamu, jaga sing delok akan lebih sempurna kalau berdua masuk kamar. Masuk kamar tok durung sempurna. Yang paling sempurna ketika seluruh pakaian nganten itu dilepas satu persatu. Napa wis sempurna, Dek? Kalau belum ada rasa kasih sayang menyatu di dalam suasana seperti itu. Nganten anyar ya bener dilepas pakan ngantene. Ndang kok sing wedok cek kelangan pacare sing lawas merengut nyingkur ruwet kabeh. Gitu ge. Begitu pula Allah itu kalau sudah mau mengenal kepada kita itu sebenarnya kita itu dimasukkan di dalam posisi tidak ada pilihan lain kecuali Allah. Taman tinggal di nabi-nabi sedoyo ngalami ngoten. Nabi Adam kenal Allah yang sebenarnya justru ketika di bumi. Nabi Musa mengenal Allah justru ketika diburu-buru Jibril. Nabi Ibrahim benar-benar mengenal Allah ketika masuk di dalam api. Sampai Nabi Ibrahim pernah dawuh, aku ki urung tau ngrasakno nikmat ning dunya iki sing tak rasakno selama iki, sing ngungkuli nikmate aku ning jiwa geni. Gimana aneh lagi. Mergo napa wis kenal. Wis kenal, wong ini wis kenal, wis akrab tenan. Niku dicoploke klambine ora gelo kok. Saman bojone kan kenal banget nggih. Ya. Isik pacare ngene kan isik kenal ukur-ukur ngoten. Tapi wis kenal banget sampai bojo niku akhirnya sampai pakaian pun dilepas, enggak masalah. Nggih, lah orang sakit juga begitu. Ketika fisik kita dilolosi karo Allah, pangkate dilolos. Kekayaan dilolos, sampai kesehatan dilolos karena Allah. Dicoklah isi tak. Kare udah rohani tak yang kenal Allah. Justru itu nikmat luar biasa. Itu jadi mulanya ibadah, nikah, jima. Itu didamel contoh kali Allah Ta'ala niku sak gini incit-incit contohnya Allah. Itu dilakukan oleh Allah. Nabi Adam pun nikah di akhirat di surga. Sampai besok di akhirat pun yang namanya nikah terus berjalan. Itu sakjane napa to? Memadukan kasih sayang Allah yang maha pengasih dan kita hamba yang paling butuh kekasih. Lalu kita nerima. Itu luar biasa.
1: Ora kena dibayangne. Iki mesti diceritakno ngaji to harus. Aduh, iya. Sabar bayang aja be. Ya apa?
2: Nggih. Ketika orang itu lama gak ketemu. Gak ketemu anak, semua ketemu niku
1: seluruh pangkat hilang, seluruh harga diri hilang. Sampai ada melepuk ini, nangis dengar pulang ke gak isi dok.
2: Nggih.
1: Gak isi gak apa ada pertemuan kasih sayang luar biasa. Isa nangis, saya sendiri.
2: Nggak. Nenten, ini soal pengenalan nih kau. Nah, itu bisa dirasakan kalau semua sudah kepepet. Ikrimah bin Abi Jahal, anaknya Abu Jahal. Taman, mesti kurung Abu Jahal terus. Gergetan. Ikrimah ini putranya. Putranya Abu Jahal itu ternyata akhirnya melebu Islam. Tapi melebuni Islam itu sengsara. Iso sampai melebu Islam itu gara-gara nanti kok kanjeng Nabi masuk kota Makkah. Menaklukkan Makkah, Ikrimah itu lari sampai ke pantai Yaman, mau lari ke Ethiopia. Ya mbaknya pun bayari apa, nelayan suruh mengantar sampai ke Ethiopia. Tapi kalau nelayan ini ku diomongi, ketempaan nelayan ini sebut Islam. Nyapa menggos-menggos, melayu-melayu. Artinya apa gitu terus nengkono nek selamat tuh dia. Orang perlu ngomong. Kowe ku apa? Arep banggane apa? Dituturi rendah-rendah. Muhammad ini bener. Loh, nek soal bener Muhammad aku ngerti loh mas. Ternyata apa? Hatinya Ikrimah itu saja itu tanpa kebenaran. Sudah merindukan kebenaran itu bisa berlaku. Tapi ketutup oleh harga diri ayahnya. Ketutup oleh harga diri kekayaannya. Ketutup kadung dari anak Abu Jahal yang duniawi itu. Saja ini kangen ingin masuk kebenaran. Ibaratnya dibuka wong nelayan. Tek ngeten tok buka niku. Terus ngerti kan, kowe apa gak yakin lek Muhammad itu pengasih? Lho apa tau tuman musuh Muhammad yang mlebu Islam terus disia-sia. Kurang gregetene piye Umar bin Khattab karo Muhammad? Ning nyatane bangsa Umar bin Khattab mlebu Islam saiki dadi sahabat sing pinunjuk. Kowe ora kepengin kaya Umar bin Khattab.
1: Diomongin ora ana lho malah ngandel.
2: Terus aku kudu piye? Wis to, bali ning Mekah. Ngono ning kono langsung maca syahadat. Seluruh persoalan makan selesai di hadapan Muhammad. Saya sungkan mana? Justru di saat membaca syahadat itulah hatinya Ikrimah dibuka oleh Allah. Dia tidak melihat Muhammad itu siapa saja, Muhammad itu adalah nurullah. Di saat itu dia menangis gugup dan semenjak masuk Islam Ikrimah niku lek maca Quran mesti nangis gugup sampai mati. Bahkan seketika itu dia ngomong gini, "Kanjeng Nabi, kula niku biayani perang sing nebosi wong kafir Quraisy merangi panjenengan niku miliatan triliunan. Rekeningnya tesih lengkap niku. Mula sak menika kelanten kula pun ngraos Islam niki saestu-estu." Buat namun sekedar Islam formalitas tapi kalau ngerasak deh inti Islam. Ternyata dunia itu gak ada artinya. Oleh karena itu seluruh harta kula sempurna teh kula korban ke kaki wong kafir Quraisy. Kula lipatkan dua kali untuk membantu perjuangan panjenengan. Itu spontanitas. Mengapa bisa begitu? Ya karena rengkuhan kasih sayang Allah sing dadak tekane niku leren dikoyo-koyo dhisik. Tunggu, Yaman, Mekah itu tebel. Di zaman Bian, misalnya kita numpak bis untuk turun ke Mekah. Di zaman Bian, Yaman, sengsara. Justru di saat sengsara itu ternyata rahmat Allah sudah menyurung ini. Dan itu rengkuhan kasih saya yang luar biasa. Mulai kecil, seluruh kesengsaraan, hilangnya harta, hilangnya kesehatan, hilangnya itu.
1: Kalau hati kita sing sakmik, nurani keakuan kita itu bisa sambung dengan nur Allah, rahmat Allah, luar biasa nikmatnya. Kabeh hilang. Kabeh hilang. Nun sawu.
2: Sing penak bapak-bapak lek pas kalih ibu-ibu wis dipenak pas kumpul bojone lah.
1: Sampai pada puncak niku sing enten apa?
2: Napa kelingan duit 50 juta sak menen apa kelingan?
1: Hilang kabeh. Ngene lho. Justru ketika kita lepas itulah
2: justru kita bisa sambung bener-bener kasih sayang suami istri. Tapi lagi jeneng jobo, kita tak kaya kalung. Anu masih tak tukar no kelambi, bang kelambi sing desain aku dewi. Ya dek, ini kalung mang sing milih aku dewi. Alah, itu formalitas lahir, dereng sempurna. Jadi kan ngamal biasa, maksudnya ngamal sing gak bareng karo paksaane Allah niku. Sholat, puasa biasa-biasa kan niku. Niku yo iso dekat kepada Allah, tapi tidak bisa total yang sebenarnya. Tapi lewe sampai paham wa idza fahima hadza, kalau seorang hamba paham ini, dia tahu anna ikhtiyarallahi lahu wa muradahu minhu khairun lahu min ikhtiyari li nafsihi wa muradihi laha, maka dia akan merasakan nikmat yang luar biasa. Kalau orang itu paham betul suasana seperti itu, maka dia akan tahu dan sadar sesadar-sadarnya bahwa ternyata pilihan Allah itu lebih baik daripada pilihan kita sendiri. Awak dhewe kan milih karepe lah, urip penak terus, sedekah terus, ngoten nggih. Sampai tua lah perlu menangi anak putu, buyu, canggah, karepe lah ngoten to nggih. Karepe ngoten, tapi Allah gak ada hitungan lain yang itu lebih sempurna. Dengan sama paham bahwa hitungan Allah lebih sempurna, Allah lebih sempurna. Maka betul enten di titik duduk di sebelah manapun sampean, sama tidak pernah merasa asing di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Enak naik dinggon di orang asing tak? Nenek dinggi kabeh cedek karo Allah. Pedok wong larat, ya rumah sana cedek Allah. Pedok wong sugih cedek Allah. Terus apa? Sekajeng diasingi apa? Wong kabeh ternyata rahmati Allah. Dan Allah tidak pernah melepas hambanya begitu saja. Apa iso hamba lepas dari bendorone? Mboten saged. Mula lek Kanjeng Nabi dengan bahasa yang sangat simpel sederhana sekali jawab, kulo amrin dibalin tayubda'u bi bismillah bahwa akta. Apa wae sing apik kuwi lek ora dibarengi bismillah itu terputus, hanya kecil. Hasilnya pemane hasil yang men sing gilene mati saiki ngono ta. Tapi kalau itu dimasukkan ke dalam rasa bismillah atas nama Allah. Mbak namanya nurnya sampai ngombe ngerti ini kita lah. Ngombe ini. Lek ngombe gak bismillah. Wis dibalin. Ada kebaikan. Apa? Ilangnya ngelak. Ini gak terikut. Tapi kalau sampan mau berusaha memahami bahwa ini perkenalan dari Allah. Sama aja mengintilai kita lah. Ada air, ada gelas, ada tutup gelas. Bisa datang di sini fakta dan nyata. Tapi fakta dan nyata datang ke sini, ini tidak karena diri. Beribuan tangan, sing wis kangelan, sampai gelas teko tengah pulau saat ini gini. Mungkin Bu Hari sing mendekik mundut ke pasar, apa ke toko, gelasnya, ya, ya banyak nih. Banyu ini mungkin itu aku lah, aku lagu. Pabriknya mulai itu pandraan, lo pandraan. Ngaku pengeboran, lo alat bor, sopo sing gawe. Ternyata yang perkara butuh banyu sak gelas, ini kira apa ditandangi DP, sampai mati gak bar. Ya kok karo Gusti Allah terima aku, mek tengok-tengok ning kene lungguh rekaman ngaji teko karo iki. Kalau gitu kita hayati hanya sebagai ngelak, ngombe, hilang ngelake, bar, ya terbatas baik kita. Terputus. Tapi. Kalau kita hayati bahwa ini kiriman kasih sayang dari Allah. Wong piro sing ditakluk ni Gusti Allah, dipaksa Gusti Allah, kon ngeladeni aku, yang perkara, banyu sak gelas. Sama lagi-lagi. Lek dikiwau, balik banyu aku, Moko aku niku ngene dikemas teng pandaan truk sing ngangkut mriki. Bisa niki truk niku pabrik truk wong pira sing kangelan.
1: Kasih sayang Allah luar biasa. Kita kalau mau paham ini, gak tahu susah, temen, gak tahu lho apa. Sing sampe susah ini apa?
2: Wong ning dinggon dicukupi karo Allah. Umare iki sengsara mlarat. Nah, sakjane sing muni sengsara lak kowe dhewe to.
1: Sing muni sengsara kowe dhewe lho, Allah gak muni sengsara lho. Sing muni sengsara kowe dhewe. Maka di sini Allah dawuh ana inda dzanni 'abdi bi. Saya itu sebenarnya terserah wadahe penyonone kawula ingsun. Lah aku dinyono kejem kok. Kejem tenan lek dinyono rahmat ya rahmat. Sakjane ora kok Allah manut kawula mboten. Wadahe kawula memahami Allah ya sebatas itulah rahmat Allah yang kamu terima. Lah rahmat Allah mbok poles nganggo kacamata ireng seluruh pandangan keindahan dunia akan kita ireng kabeh. Wong lek akine sujud karo Allah, pokoke opoe serba elek serba gak enak. Mergo sujud. Tapi lek sampean kusnud karo Allah, barang dadi enak. Dengan pas lega lilo karo bojone, sing ditandangi bojo sampean iku model opoe kok lak ketok ayu. Nggih. Tapi lek sampean pas wis ora patek lega karo bojone, alah lha kok sampean dituki kopi sing enak, digawe masakan bumbu sing enak. Engko dijak mangan, saya mangan. Lah, ngoten. Iya lho, nggih. Soal iki lho. Pusat ati kula panjenengane mbukae sakira menerima pemahaman dari Allah. Luar biasa lho nggih, tak jenengan paham niki. Dadi sugih karo miskin niku jane sami. Dalam arti napa kedua-duanya dari Allah. Lah menungsane nggih beda-beda. Enek sing atine kebuka ciut, enek sing kebuka ombo, enek sing kebuka jembur, enek sing sampe kelelep. Dene wis kelelep iku piye? Kaya iwak teng jero banyu. Nyatane mboten mati ta. Iwak kelelep teng banyu niku lho. Pegaweane menapa apa ta? Sampe delok iki iwak teng iki lho teng kolame hari ini. Subhanallah, subhanallah, Allah, Allah, Allah. Allah, ngono-ngono ta. Bedino ada pur teko ada ini padahal dia gak metu-metu ke kolam. Karena apa? Air itu rahmat, air itu hidup. Lo nek iwa itu jegur neng banyu mananya dia selalu hidup. Kecuali kalau pas banyak berhenti, maka dia diserok arah menungso digoreng. Lihat, ikan itu kalau pas banyak berhenti, maka dia akan jadi makanan manusia. Untuk meneruskan pas beh pada fisik dan tubuh manusia. Mulane napa? Iwak niku kemuliaan, mati gak najis. Saestu lho niku, iwak niku mati gak najis, mergo napa? Ya mbek terus bertasbih. Allah. Allah. Ya mbek tercatat iki masyaallah rezeki teko dhewe sebuarang dicukupi karo sing ngingu nggih. Lan jenengan ning kelelep ning rahmate Allah sing jenenge udara kursi macam-macam kok gak muni Allah. Allah ya terus ketampul kemambang. Akhirnya diserok iblis, diserok.

0: Ya, bukan. Tapi justru ketika indera yang namanya tidur itu memutus hubungan antara indera fisik dengan indera dalam, maka justru ketika lepas itulah yang dalam bisa bebas ngupi kemana-mana. Awalnya kemulan sarung, tapi awalnya iso gandengan karo pacare. Sampai kadang-kadang nyetrum situ-situ, wis tau kenal, tangkepnya tau kenal, ini juru impen muni, Heni, kenapa pas ngipi? Juga ada yang ngelitur, Heni lah, bujurnya kerungu lah, ini sudah di soal. Jadi ini, belajar ini, melepas ini. Tapi non jauh loh, ini kalau posisinya, posisi dikenal Allah. Maksudnya dipaksa oleh Allah. Ojo jarak. Nek jarak mboten ora iki sing diomongne niki wau ketika ada wijhatun minat ta'aruf, sebentuk pengenalan dari Allah yang di luar kemampuan kita, kita masuk ke sana. Latihane, ya latihane nalika longgar kita latihan. Nampa banyu alhamdulillah, arep ngombe bismillah, petuk kanca assalamualaikum, pisan assalamualaikum. Arab lungo tawakal tu Allah mlebu omah assalamualaikum ya ibu ibu assalamualaikum wa alaikumussalam sholihin nek pas omahe sepi ngene iki nek omahe anek wong ya ulo salam karo sing ning dhuwur omah niku sajane aturan formalitas yang di urukne Rasulullah melalui doa-doa melalui macam-macam itu supaya sak gigiring iki ben terus enten channel. Ya salah jiwa to, duwe handphone kok ora diaktifno. Dadi enek bel kokono gak iso mlebu. Gitu, akhirnya jawabane, maaf. Nomor yang ada tuju sedang tidak aktif atau berada di luar area. Ya sampean duwe handphone jenenge ati kok sampean buak ning luar areane Allah. Ya gak iso sambung-sambung nalikane siaran kok Allah, enek berita baru ora nyambung. Apa meneh ta pas sakjane iki posisine wis posisi ning area rahmat Allah rupa masjid, rupa napa. Lha wis Allahu Akbar lah kok malah handphone nggih nyurono-rono dipateni pisan. Ya akhirnya sing mlebu dudu kabar kok Allah tapi kabar kok angen-angene dhewe. Lho sesuk piye kan janjian karo wong ya wis kuwi handphone. Nah, dari sini kita harus belajar itu. Waqad ruwiya Allah Ta'ala auha ila ba'di anbiya'ihi. Salah seorang nabinya Allah ada yang diberi wahyu. Ngeten unine wahyu. Anzaltu bi'abdi bala'i. Pada'ani. Famataltuhu bin ijabah fasakani. Fakultu abdi. Kaifa arhamuka min syai'in. Bihi arhamuka. Ngeten. Enten seorang hamba itu diberi sakit oleh Allah. Lalu ketika diberi sakit oleh Allah, dia berdoa, ya Allah, buat sakit kula niki samane cali, mboten dumane niku mboten. Ya Allah, sakit iki samane cali, Gusti. Akhire tak ndindi, gak tak turu-turu, tak gawe lara. Busa ngono lah kok susah malah ngantur jaluke, Gusti samane kudu pundi to? Disuwun iki pian-pian kendang ilangi sakit kok mboten sampean ilang-ilangi, panggah lara mawon. Ya akhirnya tak jauhi ngene kawulaku mosok kowe gak paham apa yo pantes perkara sing tanggo alat nyalurno kasih sayang malah kok nyangi lha kok terus Rahman Rahim ku piye yo ora kuwi kasih sayangku teko ngene gak tak gelo kasih sayangku gak teko lha mosok yo pantes. Masa dokter, pak dokter, mbak ampun disuntik. Ya ampun dikai pil. Kalau mutah lah dikai pil. Kalau ngeluh lah disuntik. Ya terus dokterin, ya terus pinggir. Panjang tekanan obat itu liwat suntian, itu liwat pil. Kenapa nggak sakit? Berarti lah fungsi kasih sayang pemberian obat hilang. Nah, dari situ kita belajar ini. Mengko dipelajari bareng-bareng. Nek nempu nopo-nopo sih gak enak. Cepat lari kepada Allah, minta petunjuk. Mudah-mudahan di balik ini ada hikmah. Dini urung paham, mau kok mendek sih. Aku seurung paham. Tapi aku yakin, pasti ada. Buka ibu kapan terserah Allah. Minimal, ngoten. Dokura iso ndang ketemu-ketemu. Oh, iki, oh, iki, ngoten. Nek mat, ngoten. Gak iso biar begitu. Ini WC, oh iya, oh iya. Akhirnya enten syukur. Syukur kepada Allah.
1: Ikulah sing saged kula aturke saat niki, mugi-mugi wonten guna lan manfaatipun.